0: love you. Balbalian romantane.
1: Masakit, masakit.

Matahari sudah bersinar cukup terang pagi hari ini, terpantau dari studio Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Saya Adi Setiawan masih menemani sahabat budaya dengan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang dalam ragam Semarang. Atensi masih kami tunggu sahabat budaya, line telepon, line WhatsApp 0248 316661, juga di 0811 2777 914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin request lagu nih, lagu-lagu pop Jawa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Juga akan ada informasi perakiraan cuaca maritim nanti pukul 7 lewat 30 menit untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana beraktivitas di kawasan pesisir. Sudah ada satu tembang dari Soimah nih, Aco Podoloyo, biar makin semangat kita di pagi hari.

0: Dika, kamu kok gak pakai helm sih? Bahaya banget loh.
1: Santai Rin, rumahku deket kok. Aman aja, gak bakal kenapa-kenapa.
0: Justru itu Dik, kecelakaan itu gak pilih jarak loh. Kalau kamu pakai helm SNI, bisa melindungi kepala dari benturan serius.
1: Emang beda ya helm SNI sama yang biasa?
0: Ya jelas beda dong. Helm SNI kan udah diuji kekuatannya. Kalau jatuh, kepalamu lebih aman.
1: Oke deh, aku gak mau ambil risiko. Mulai sekarang wajib pakai helm SNI.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi perakiran cuaca maritim untuk hari ini, hari Kamis 27/8/2026. Mbak Safira, monggo silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini tanggal 27 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 30 Agustus pukul 7 pagi. Untuk wilayah di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Sehingga harap diperhatikan resiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 27 Agustus pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 12 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 1 meter pada pukul 8 pagi, dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 7 malam. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

Guru dari Kota Semarang, Universitas Diponegoro ini berhasil mengembangkan model sawah modern berbasis teknologi tepat guna dan ramah lingkungan di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Undip di Penggaron, Semarang. Inovasi ini dikembangkan di atas lahan persawahan yang sebelumnya telah ditinggalkan selama 5 hingga 6 tahun. Pengembangan sawah tersebut saat ini telah mencakup sekitar 2 hektar lahan yang telah diolah dan mulai ditanam padi. Program ini diharapkan menjadi laboratorium lapangan untuk menguji penerapan teknologi pertanian berkelanjutan sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan. Dan semoga bisa berhasil nggih sahabat budaya, model sawah modern berbasis teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ini, karena memang saat ini semakin terbatas nggih lahan pertanian karena memang kalah dengan bangunan-bangunan yang juga memang dibutuhkan. Kepala Kantor Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus atau KHDTK Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP menjelaskan konsep sawah modern yang dikembangkan mengedepankan teknologi tepat guna, ramah lingkungan serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Sistem pengairan memanfaatkan 6 panel surya dengan kapasitas sekitar 60 meter kubik per jam yang dioperasikan mulai pukul 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sumber air ini berasal dari sungai yang berdasarkan hasil pengujian tidak terkontaminasi logam berat. Sementara itu, tingkat keasaman tanah juga telah diukur pada kisaran pH 7 hingga 8 yang dinilai sesuai dengan budidaya tanaman padi. Pada tahap awal ini, sahabat budaya, varietas padi yang ditanam adalah Impari atau Inbrida padi irigasi dan Impago, yakni varietas unggul padi gogo yang ditanam ini cocok di lahan kering. Selanjutnya Undip akan mengembangkan varietas unggul hasil persilangan rojo lele dengan varietas padi dari Jepang. Semoga dengan laboratorium mini sawah modern ini nanti bisa terus berkembang ya sahabat budaya, tentunya untuk menjaga ketahanan pangan khususnya yang ada di area Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu 26 Agustus 2026 berlangsung damai dan tertib. Kepolisian mengawal jalannya aksi sejak massa berada di Jalan Pemuda hingga menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Tugu Muda. Dalam pengawasan tersebut, Polda Jawa Tengah mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan juga humanis. Sejumlah poluan negosiator turut mendampingi masa aksi serta melakukan komunikasi langsung dengan perwakilan mahasiswa.

0: Kabar berikutnya, sahabat budaya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mendorong perluasan penggunaan QRIS di pasar rakyat wilayah Banyumas Raya. Digitalisasi transaksi tersebut diharapkan memudahkan pedagang dan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPWBI Purwokerto Surdiono mengatakan, perluasan QRIS di pasar rakyat akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sosialisasi kepada pedagang menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan manfaat pembayaran digital secara langsung kepada pelaku usaha. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, Sandi Setiawan masih menemani di Rakam Semarang untuk edisi pagi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Saya sudah tidak sendiri, di studio sudah hadir di studio founder Dawara dan Wastra Fashion Stylist Juli Transformation Series 2026, ada Mbak Francisca Atika atau yang akrab disapa dengan Mbak Tika. Nanti juga di ujung telepon akan coba kami sambungkan bersama dengan MC Juli Transformation Series 2026 Brand Awareness Week and Teaching Healing Brand, Penny Sulistia Warni. Dan pagi hari kita akan berbincang dengan tema belajar tentang identitas kepercayaan diri dan pendidikan karakter melalui attire. Baik, kita sapa narasumber kita terlebih dahulu, Mbak Tika. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik, sehat ya Mbak Tika ya?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Baik, boleh ditarik aja mic-nya.
1: Oke, siap.
0: Biar lebih jelas ini suaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
1: Sama-sama,
0: di pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini belajar tentang identitas kepercayaan diri dan pendidikan karakter melalui attire. Nah, attire ini kan istilah yang belum familiar ini Mbak Tika. Boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya istilah untuk apa ini? Monggo Mbak Tika.
1: Jadi Mas, attire itu kalau kita sering dengar tuh dress code. Jadi baju yang kita pakai untuk acara tertentu. Nah, itu biasanya disebut dengan attire. Jadi kalau di kita kan main usahanya, atau misalnya Dawar ini fokusnya di pre-wedding sama wedding. Nah, kita sering sebutnya sebagai attire untuk pre-wed, attire untuk wedding, kayak gitu sih, Mas. Jadi dress code gitu.
0: Dress code ya, bahasa.
1: Benar, bahasa kerennya.
0: Betul. Baik. Nah, banyak orang yang menganggap attire ini hanya soal penampilan. Nah, menurut Mbak Tika, apakah pakaian ini juga bisa disebut sebagai bentuk komunikasi, Mbak Tika?
1: Betul, Mas. Jadi aku setuju banget sih sama itu. Karena sebenarnya baju ini menurutku adalah bahasa visual. Jadi sebelum orang ngomong, ketika sudah melihat penampilan dan cara mereka berpakaian atau menggunakan attire, itu sudah bisa mempresentasikan, oh, orang ini akan ngomongnya gimana ya, orang ini akan menyampaikan pesannya seperti apa ya, gitu sih, Mas.
0: Baik, karena memang ada pesan. Nah, ini sudah terhubung bersama narasumber kita yang satu lagi, MC dari Juli Transformation Series 2026 Brand Awareness Week and Teaching Healing Brand, bersama Penny Sulistia Warni. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Penny, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Andi.
0: Kabar baik, sehat ya Mbak Penny ya? Baik, alhamdulillah. Baik, Mbak Penny, kita sudah awali perbincangan terlebih dahulu, dan Mbak Penny ini sebagai MC tentunya juga sangat peduli dengan penampilan, dengan dress code atau attire ini. Mbak Penny, saya juga ingin minta tanggapannya terkait apakah atau bagaimana menurut Mbak Penny penampilan atau dress code ini juga merupakan bentuk komunikasi mungkin, atau ada yang lain ini, Mbak Penny, monggo.
2: Oke. Dengan apakah ini pakai ini juga merupakan bentuk komunikasi? Saya jawab iya ya. Karena untuk pertama kali, biasanya kalau saya lihat oleh klien, kan klien pengen ada sesuatu yang disampaikan gitu ya. Nah, contoh kemarin kegiatan kulit series, kita ingin mengangkat budaya Yogyakarta dan apanya, konsep yang juga kita bisa bilang selain dia konsep Jawa, tapi juga buat yang ke modern. Nah, akhirnya baju yang kayak saya pakai itu ya menunjukkan apa yang ingin mereka sampaikan gitu sih, Mas Andi.
0: Baik, artinya memang menjadi penting ya untuk image ya sebelum tampil. Saya kembali ke Mbak Tika. Mbak Tika ini sebagai, bisa disebut sebagai konseptor ya, atau yang mendesain. Betul. Nah, ini sebelum seorang berbicara di atas panggung, apa yang biasanya sudah terbaca oleh audiens ini dari cara berpakaian ini, Mbak Tika, monggo.
1: Betul, jadi biasanya dari pakaian apa yang saya konsep itu, aku juga melihat kesan apa yang ingin kita tonjolkan dari karakter orang yang memakai ini, Mas.

0: Kalian ini, monggo Mbak Penny.
1: Oke, terima kasih Mas. Kalau saya sih sangat setuju ya. Saya tuh kayak waktu udah dipasangkan baju tuh pertama saya sukanya dengan modelnya ya, karakternya yang tradisional tapi juga modern. Terus kedua, yaitu pakaian ini fit body. Jadi apa ya, body saya. Terus selanjutnya tadi menarik banget katanya dari Mbak Tika yang dibuat yang apa ya, gitu ya tadi ya. Jadi saya mau moving kemana-mana tuh kayak nyaman banget aja gitu Mas Andi.
0: Baik, perpaduan batik mod tradisional juga desain modern ini menurut Mbak Penny yang sebagai user ya, kita sebut user aja ya Mbak Penny ya. Okay, ini boleh, tanggapannya boleh, boleh. Seperti apa ini di era modern seperti saat ini Mbak Penny?
1: Oke, okay, kalau menurut saya di era modern ini memang dari attire, busana itu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan desain yang ada, bahwasanya itu sebenarnya kita sudah mulai tercampur dengan budaya-budaya luar, budaya-budaya barat gitu. Orang suka K-pop, kemudian ya model-model yang free gitu ya. Sehingga bagaimana kita atau bagaimana kita ya sebagai penyedia jasa tersebut harus bisa berpikir bagaimana ini bisa cocok dan bisa diterima gitu oleh klien ataupun oleh audiens gitu. Jadi menurut saya sih dengan kombinasi antara attire gaya modern dan juga gaya tradisional itu menurut saya tuh sangat sangat membantu untuk bisa mengangkat budaya Indonesia terutama di budaya Yogyakarta diterima oleh masyarakat luas.
0: Baik, kembali ke Mbak Tika ini yang membuat desain. Kenapa ini Mbak Tika? Akhirnya kalau dari usia masih muda ya, masih muda, masih energik dan tentunya jaringannya luas. Ini kenapa masih tertarik dengan desain-desain batik atau tradisional ini Mbak Tika?
2: Mas, sebenarnya batik itu justru menjadi primadona Mas sekarang di Dawara. Jadi memang banyak generasi muda yang sangat tertarik dengan perpaduan antara batik dan desain-desain yang memang sudah kita lahirkan baru. Atau kalau tadi Mbak Penny bagus sekali bahwa beberapa yang dibawa oleh K-popers, kemudian dari influencer-influencer, desain-desain baru itu kemudian kita kawinkan dengan batik-batik kita, dan itu menjadi emotion tersendiri gitu untuk mereka yang memakai gitu. Termasuk ketika mereka menggunakan batik-batik dengan motif-motif yang sudah peranakan gitu ya, yang sudah seperti motif abstrak, kemudian motif-motif yang dari gunungan tapi ada floral-floralnya, ada burungnya. Nah itu mereka semua sangat menikmati perpaduan warnanya juga. Semua sekarang fresh gitu Mas batik tuh. Jadi memang happy sih Mas untuk working bersama batik dan yang sudah kita kembangkan ini gitu.
0: Baik, ingin tahu lebih lanjut ini saya Mbak. Artinya ketika mendesain ini apakah hanya berdasarkan keindahan atau memang ada pesan yang ingin disampaikan? Dan ketika mendesain sebuah attire ini apa yang pertama yang jadi fokus dari Mbak Tika dan Dawara ini Mbak Tika?
2: Tentu keindahan tuh penting ya Mas. Cuman kenapa menurut saya akhirnya Dawara ini bernyawa dan Dawara ini menjadi salah satu anak yang saya proud gitu untuk membawa kemana-mana. Karena memang di Dawara ini banyak cerita yang kita lahirkan, banyak karakter yang kita hidupkan, kemudian bagaimana kita menempatkan Dawara atau attire dari batik dan wastra ini ke dalam suatu ruang. Jadi contohnya apabila kemarin di panggung Juli Transformation Series gitu ya, wastra ini membawa pesan bahwa ketika kita berbicara tentang edukasi, kita berbicara tentang Jogja, kita berbicara tentang kekuatan untuk pulih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bersama wastra itu menjadi lebih khidmat, menjadi lebih glorious gitu Mas. Jadi memang pesan dan karakter kuat itu juga menghidupi sih.
0: Baik, artinya memang harus punya ciri khas ya, betul, dalam tanda kutip ya Mbak Tika ya. Kembali ke Mbak Penny sebagai MC profesional ini, apakah punya pengalaman ini terkait mungkin istilahnya saltum ya kalau zaman sekarang ya, salah kostum dan itu membuat jadi tidak percaya diri dalam membawakan sebuah acara, dan juga mungkin boleh dibagi tipsnya ini Mbak dalam berfashion ketika menjadi pusat perhatian.

0: di panggung ini, Mbak Penny, monggo.
1: Oke, Tandi, sebenarnya Umi itu belum pernah mengalami Tandi karena biasa bawa baju tuh dok. Tapi teman saya pernah ngalamin setelah kostum itu, dan emang rasa itu ketika coba aja kita ada eventnya itu adalah dari klien pengen support gitu ya, tapi biar kita pakainya ke meja gitu. Nah, udah pasti kita tuh pembawakannya tuh udah pasti gitu loh, karena apa yang kita kan kok beda gitu yang sama klien gitu ya. Akhirnya kan kayak udah ngeblank aja penting. Jadi menurut saya emang attire itu sangat penting sekali untuk menentukan keberadaan kita di atas panggung. Karena memang pertama kali orang lihat kita kan pasti belum pada kenal sama kita ya, Sandi. Jadi pertama kali orang kita akan lihat dari fisiknya dulu, penampilan kita dulu. Nah, apakah sesuai dengan cara tersebut ataukah enggak gitu. Nah, itu akan mempengaruhi dengan kepercayaan diri.
0: Baik. Baik, terima kasih Mbak Penny. Nanti kita lanjutkan kembali ya Mbak Penny dan Mbak Tika. Kita perbaiki terlebih dahulu sambungan telepon bersama Mbak Penny. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ya, masih di Ragam Semarang, sahabat Buddha. Untuk edisi pagi hari ini kita berbincang dengan tema belajar tentang identitas kepercayaan diri dan pendidikan karakter melalui attire. Pagi hari ini berbincang bersama dengan founder Dawara dan Wastra, fashion stylist Juli Transformation Series 2026 bersama Francisca Atika atau yang akrab disapa dengan Tika. Dan juga di ujung telepon kita terhubung bersama dengan MC Juli Transformation Series 2026 Brand Awareness Week and Teaching Healing Brand bersama Penny Sulistiawarni. Baik Mbak Tika dan juga Mbak Penny, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di pagi hari ini. Saya kembali ke Mbak Tika. Ini tadi disebutkan di awal, batik atau pakaian tradisional ini justru menjadi idola ya. Betul. Saat ini apakah sudah lama atau memang dulu ada tantangan nih, karena memang budaya anak-anak muda ini sudah semakin bergeser nih. Monggo tanggapannya Mbak Tika.
1: Dawara itu kita mulai dari 2019 Mas. Nah memang ada pergeseran dari karakter Wastra yang kita bawa gitu ya Mas. Kalau dari 2019 itu kita masih bermain ke yang sangat klasik. Jadi permainan batik-batik motif klasik Jogja dan Solo itu masih mendominasi dengan kebaya-kebaya klasik seperti Kutu Baru, Kartini. Cuman semakin kesini semakin sepertinya semua berbicara dengan stage yang sama gitu ya. Jadi dari pengrajin, kemudian dari desainer stylist, dari para influencer, itu semua menggunakan bernafas yang sama. Jadi Wastra dan kebaya dan juga beskap ini menjadi ke level yang lebih lanjut lagi gitu. Jadi kalau dulu semuanya lebih sederhana dan sangat klasik, sekarang tuh sudah banyak sekali Mas peranakannya. Nanti mana yang menjadi jenggan, crop top, panjang, sepertinya saya pakai ini jadi panjang, kayak gitu Mas. Jadi memang perubahannya semakin relevan sih terhadap apa yang sekarang anak-anak muda memang lebih suka seperti
0: baik.
1: Itu
0: artinya ini seperti adaptasi ya Mbak ya, dengan betul, dengan mengenalkan budaya tradisional ke anak-anak muda. Dan hasilnya bagaimana ini Mbak Tika?
1: Kalau sekarang bahkan di acara-acara yang santai seperti misalnya kita ngopi atau misalnya kita bermain, sekarang lebih tepatnya kalau di sosmed ngonten sih ya Mas. Ngonten itu sudah muncul sebuah kebiasaan baru atau sebuah tren baru berkain Mas, kalau Mas juga mengikuti. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang membranding dirinya atau juga nyaman dengan menggunakan kain. Jadi mereka memadupadankan antara atasan yang modern atau justru menggunakan atasan yang old style, kita bilangnya kebaya simbah-simbah gitu. Kemudian di bawahnya kita padukan dengan kain yang warna-warnanya lebih terang, yang motif-motifnya lebih kekinian. Kalau kita bilang warnanya kayak warna-warna pastel gitu
0: ya,
1: Mas.
0: Yang soft-soft gitu. Betul, ya Mbak betul. Tika ya, baik. Mbak Tika, kita ke Juli Transformation Series ya. Ketika kemarin mendesain attire atau dress code ya, kita sebut biar lebih mudah, apakah ada filosofi tertentu ini dibalik pemilihan warna, motif, atau juga siluet yang digunakan dalam desainnya ini Mbak Tika?
1: Oke Mas, jadi untuk Juli Transformation Series kemarin, kita tidak berangkat dari motif tertentu, tapi kita fokus dalam memilih warna sesuai dengan tema yang sudah dipilih dan dihidupi selama acara itu gitu ya. Jadi kan kemarin Juli Transformation Series itu ada 2 hari. Hari pertama kita fokus untuk untuk bersama adik-adik pelajar bagaimana caranya untuk menjadi lebih hidup, menjadi lebih pulih, menjadi lebih considering diri sendiri. Di situ Mbak Tantri sebagai prinsipal dan juga sebagai penggagas dari acara ini sudah menentukan warna biru, dan kita sangat senang sekali dengan pemilihan warna itu. Karena biru itu menunjukkan semangat, harapan, kemudian ketenangan gitu ya Mas. Jadi memang ketika kita membawa motif-motif Wastra berwarna biru dan putih ke dalam acara hari pertama itu, acaranya menjadi lebih penuh harapan gitu Mas. Sedangkan untuk yang kedua, kita berbicara kepada mereka pemangku kebijakan bahwa ketika kita mau membuat anak-anak ini menjadi lebih utuh, kita harus memahami dulu kebutuhan mereka secara psikologis. Kita harus menghidupkan mereka dulu bahwa mereka ini adalah jiwa-jiwa yang kita pahami ada, baru kita memberikan edukasi, memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh seperti itu. Dan di hari kedua ini kita menggunakan warna merah dan putih, sebuah semangat, sebuah gelora yang kita deklarasikan bahwa kita semua siap untuk membawa edukasi ini menjadi lebih conscious, menjadi lebih sadar gitu mas. Jadi tidak edukasi sebagai sesuatu yang monoton, tapi memang kita membawa ini sebagai kesadaran bersama untuk menjadi lebih menghargai dan lebih memfasilitasi gitu ya, memberi ruang kepada adik-adik ini.
0: Baik, artinya itu. Dress code atau attire bukan hanya pelengkap, cuman juga pendukung ya.
1: Betul,
0: Mbak ya
1: sekali.
0: Secara umum ya. Saya kembali ke Mbak Penny nih sebagai MC ini, bagaimana mungkin disebutkan cara menyesuaikan attire atau dress code dengan karakter sebuah acara ini, Mbak Penny, monggo.
2: Oke, terima kasih Mas Andi. Sebenarnya kalau pertanyaannya itu bagaimana kita menyesuaikan dengan acara, biasanya saya harus tahu dulu nih acaranya acara apa gitu ya. Contoh ketika acara gala dinner perusahaan gitu, itu nanti kita juga tanyakan dulu kiranya klien ini maunya yang semi formal atau yang benar-benar non formal atau kayak gimana. Karena memang konsep acara gala dinner ataupun kita bisa bilang gathering itu kan biasanya semi formal gitu ya, jadi nggak terlalu formal gitu. Nah, kemudian yang pasti harus ditanyakan dulu sama klien. Biasanya Mas Andi, saya akan memberikan rekomendasi busana, saya fotokan ke klien, kemudian saya tinggal tanyakan aja mereka berkenan yang mana, agar nanti mereka punya gambaran kira-kira nanti MC-nya pakai apa sih gitu. Nah, itu penting ya Mas Andi, karena kalau semua nanti kayak main tebak-tebakan ya kan, kira-kira kayak gini gitu, nanti takutnya pas di hari-harinya nggak sesuai, kan jadi kurang apa ya, kurang okay gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh di acara, kebetulan Mas Andi saya juga sebagai MC wedding juga ataupun MC pernikahan. Biasanya dalam MC pernikahan itu saya akan berbusana yang tidak berlebihan, cukup saja. Artinya ketika jangan sampai busana yang kita pakai ini sampai ngalahi mantennya gitu loh Mas Andi ya. Jadi jangan sampai kita tuh fokusnya audiens tuh malah terlalu fokus dengan MC-nya daripada si pengantennya gitu. Jadi di situ pun kita juga harus harus juga mengetahui adab sopan santun yang ada seperti apa, dan itu kan memang nggak tertulis tapi kita harus mengerti gitu. Kalau semua memang di acara tersebut yang ingin terhighlight adalah pengantin, ya berarti kita juga tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu menarik gitu, sehingga bisa memalingkan fokus di ke kita gitu. Nah itu sih Mas Andi.
0: Baik, artinya harus memang membedakan ya antara tampil menarik dan tampil tepat ya Mbak Penny ya.
2: Betul, betul.
0: Baik, Mbak Penny, selama bekerja sama dengan Dawara ini, apa ini yang dilakukan, apakah memang cukup membantu dalam diskusi atau mungkin ada kerjasama yang lain ini Mbak Penny?
2: Oke, kalau saya kerjasama dengan Dawara ini, saya super duper happy banget Mas Andi, karena ketika saya sampai itu mereka benar-benar langsung siap siaga gitu ya. Saya nggak tahu cara pakainya gimana, mereka langsung bantuin saya untuk cara pakainya. Terus juga teman-teman Dawara juga sangat ramah sekali. Aduh sebentar, suara. Benar ya Mas Andi.
0: Baik. Baik, kita ke Mbak Tika terlebih dahulu. Ketika ada konsultasi mungkin, ketika misalkan saya ini kurang percaya diri, saya butuh masukan dari Dawara ini, apakah juga bisa kita diskusi untuk apabila menggunakan baju dari Dawara ini Mbak Tika?
1: Betul Mas. Jadi sepertinya yang menjadikan Dawara ini tadi ya lebih bernafas gitu, karena memang saya mengedepankan ketika orang ketika kita sedang berbicara dengan klien gitu ya, kita kan justru kita nggak mulai dari attire mana yang kamu suka atau yang paling bagus menurut kamu, tapi kita kan mulai dari kamu orangnya seperti apa, kemudian hobi kamu apa, kamu profesinya apa, kita pengen foto di mana, baru kita akan turunkan ke attire-nya gitu. Jadi memang attire ini bukan supporting, tapi justru attire ini akan menghidupkan dan memperkuat momen-momen yang ingin kita kenang gitu mas. Hmm. Jadi memang ketika oh aku tuh nggak pede mbak kalau pakai baju yang terbuka misalnya, terus aku nggak pede mbak dengan baju warna terang. Nah itu yang akan kita kumpulkan, kemudian kita akan sesuaikan attire yang akan kita konsepkan atau kita sebutnya sebagai konsep board atau mood board gitu ya mas, sehingga itu akan masuk dari dengan karakter-karakter yang sudah disampaikan klien tadi. Terus kita juga bisa ketika nanti attire yang dipakai, attire ini bisa bercerita gitu mas nantinya. Hmm. Oh, ketika memakai attire ini dulu feelingku tuh kayak gini loh gitu. Jadi masih kebayang.
0: Ya. Dan betul. Ini artinya memang setiap pelanggan, setiap klien ini berbeda-beda, mbak. Tidak mungkin ada produk yang sama ya kalau dengan pendekatan seperti itu.
1: Bisa jadi sama karena kita sistemnya sewa ya, mas. Hmm. Jadi kalau memang klien sudah, mbak, aku mau yang ini aja dan ini dipakainya tinggal besok gitu. Jadi kan kita nggak mungkin ya, betul. Tapi memang untuk kebanyakan klien-klien, terlebih kita kan bisnisnya tuh ada tiga, mas. Moar Pictures tuh di foto, kemudian Dawara ini di attire gitu. Nah. Biasanya ketika klien-klien itu udah masuk melalui Moar Pictures, itu yang semuanya akan kita kerjakan secara konsep dan karakter klien ini akan kita digging lebih dalam. Jadi memang sangat jarang attire itu akan sama persis gitu sih mas.
0: Baik, Mbak Penny sudah terhubung kembali bersama kami?
2: Iya sudah.
0: Baik.
2: Sudah
0: mas. Ada yang mau ditambahkan yang terkait kerjasama dengan Dawara dalam pemilihan kostum tentunya ini Mbak Penny?
2: Oke, terkait dengan pemilihan kostum, sebenarnya kerjasama dengan Dawara tuh udah cukup lumayan jauh-jauh hari ya kita untuk menentukan bagaimana kostum itu bisa cocok dengan karakter saya gitu ya, busananya seperti apa. Jadi memang dari Dawara ini mengirimkan saya contoh gitu, contoh pemakaiannya, kemudian batiknya seperti apa, kemudian ditanyakan juga ke saya kira-kira Mbak Penny berkenan atau enggak, cocok enggak, nyaman atau enggak gitu. Nah ketika memang sudah fix, kemudian baru nanti di hari H saya dipakaikan oleh mereka, oleh tim-tim dari Dawara. Dan luar biasanya Mas Sandi, tim Dawara ini memang seperti orang-orang Jogja ya. Sungguh-sungguh ramah-ramah semuanya. Jadi saya pakai juga nyaman ya. Saya rasanya kan kalau dipakein gak nyamannya itu dalam arti kita gak enak ya kalau dipakein gitu ya. Pekewah lah kalau bahasa Jawanya. Tapi mereka tuh benar-benar yang gak apa-apa Mbak Penny, saya pakein aja gitu. Jadi saya sangat enjoy, pikiran saya jadi bisa fokus untuk mengatur alur acara.
0: Baik, Mbak Penny sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau juga mungkin berbagi tips ya untuk pendengar lebih berani tampil di depan panggung khususnya yang berkaitan dengan dress code atau attire ini Mbak Penny.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Mungkin kalau closing statement dari saya, teman-teman yang mungkin baru ingin jadi MC, teman-teman harus membedakan mana penampilan yang menarik dan mana yang penampilan yang tepat. Teman-teman harus bisa melihat seperti apa acaranya, kemudian sering tanyakan ke klien karena terkadang penampilan yang menarik itu belum tentu penampilan yang terbaik gitu. Sehingga kita memang harus membuat penampilan kita tepat sesuai dengan apa yang mereka inginkan ataupun kegiatan itu inginkan ataupun klien yang inginkan. Terkait dengan hubungan antara kepercayaan diri dan juga busana, memang ini menjadi hal fundamental yang saya rasakan. Jadi untuk teman-teman mungkin jangan terlalu takut dulu untuk cari busana yang mahal-mahal dulu, ya kan? Yang penting bisa mengkombinasikan. Karena dalam dunia MC itu butuh banget ilmu stylist gitu loh Mas Andi. Jadi kalau cuma kita pakai kemeja, itu gak cuma pakai kemeja aja. Tapi kadang kita harus kasih bros kecil, kita bisa kasih belt, kita bisa kasih kondimen yang lain gitu. Sehingga penampilannya itu tampak tepat dan juga tampak menarik gitu, tanpa berlebihan gitu sih. So buat teman-teman yang baru belajar jadi MC tetap semangat. Pokoknya mulai sekarang buat teman-teman tetap cari busana yang tepat, gak harus mahal. Yang penting itu bisa membuat teman-teman percaya diri. Mungkin itu aja Mas Andi.
0: Baik, Mbak Penny terima kasih. Saya ke Mbak Tika. Mbak Tika sebagai penutup closing statement bagi hari ini, boleh disampaikan bagaimana sebenarnya pakaian atau dress code ya kita sebutnya bisa membantu seseorang lebih percaya diri dan juga apa ya pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya dari Dawara ini Mbak Tika?
1: Okay, Mas. Jadi kalau dari khususnya Dawara ya, attire ini akan sangat berpengaruh dari karakter yang ingin kita keluarkan. Terlebih dengan kita mengkawinkan wastra dan budaya, kita cukup bangga sekarang dengan generasi muda yang bangga untuk berbudaya. Mereka lebih kreatif lagi dan lebih bernafas dengan luar biasa gitu ya. Jadi saya juga ingin membawa mengajak teman-teman semua untuk lebih berani untuk mengekspresikan diri. Jangan malu kalau misalnya ingin memulai style yang baru dalam dirinya, karena memang ketika kita mendapatkan style yang baru, mix and match yang cocok seperti yang Mbak Penny bilang tadi, kita akan memiliki jiwa baru gitu, Mas, untuk berbicara lebih kuat lagi gitu.
0: Baik,
1: sih, Mas.
0: Terima kasih Mbak Tika dan juga Mbak Penny, sukses untuk kalian berdua. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Lain waktu kita sambung kembali boleh ya Mbak Tika dan juga Mbak Penny. Ya. Baik. Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini dengan tema belajar tentang identitas, kepercayaan diri dan pendidikan karakter melalui attire bersama founder Dawara dan Wastra, fashion stylist Juli Transformation Series 2026, Francisca Atika atau yang akrab disapa dengan Mbak Tika, juga bersama dengan MC Juli Transformation Series 2026 Brand Awareness Week and Teaching Healing Brand Penny Sulistya Warni. Kita belajar bahwa ETR bukan sekedar apa yang kita kenakan. Di balik sehelai batik ada identitas, di balik panggung ada perjalanan, dan di balik setiap perubahan ada keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Karena pada akhirnya apa yang kita pakai bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat, tetapi juga tentang nilai yang kita bawa dan cerita yang kita tinggalkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

Kang Mas Mbak Yu. Sekali lagi nih, mari kita dukung dan terus kita gunakan kain-kain tradisional ya, tidak harus dengan cara yang klasik. Tadi sudah disampaikan dalam perbincangan kita bersama dengan founder Dawara dan Wastra Fashion Stylist Juli Transformation Series 2026 Francisca Atika nih, untuk terus mengenalkan kain-kain tradisional kepada generasi muda. Ini memang harus dipadu-padankan ya, memadukan desain-desain tradisional yang lebih lembut dengan desain modern yang lebih berwarna. Dan memang saat ini desain atau kain-kain tradisional ini sudah mulai diminati ya, oleh anak-anak muda. Dan mari kita terus dukung dan kita juga gunakan ya, kain-kain tradisional untuk terus menjaga kain tradisional agar harapannya bisa terus lestari. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi dan kebersamaan panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Mangun Projo dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah.

wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak kekurangan air irigasi selama musim kemarau. Jarak lahan yang jauh dari bendung membuat pasokan air semakin sulit menjangkau sawah ketika debit sungai menurun. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Kendal, Tardi, mengatakan kondisi tersebut terutama dirasakan petani di wilayah pesisir utara, mulai dari Kaliwungu hingga Weleri. Dan sawah di kawasan tersebut berada cukup jauh dari bendung yang lokasinya berada di wilayah selatan mendekati pegunungan.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Purworejo mulai menertibkan data organisasi kemasyarakatan. Seluruh ormas diminta melaporkan keberadaan dan aktivitasnya sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus syarat sinergi dengan pemerintah daerah. Surat imbauan telah dikirim melalui para camat untuk diteruskan ke ormas di masing-masing wilayah. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Mendagri nomor 200.1.2/5722/SC tentang penertiban dan penataan ormas. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, saya Adi Setiawan masih menemani nggih. Dan untuk edisi Mangur Projo pagi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema 81 Warsa Kemardikan RI Permadani Bebentengin Kabudayanagri. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan Ketua DPP Permadani Dr. Suyitno Yoga Pamukas MPD. Atensi, kami tunggu sahabat budaya atau panjenengan yang ingin berdialog, berinteraksi langsung bersama kami. Line telepon adalah 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita, sudah ada satu lagu Payung Teguh yang di cover dari Remember and

0: Ya sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, untuk edisi Mangun Projo pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua DPP Permadani Dr. Suyitno Yodka Pamungkas MPD untuk tema pagi hari ini Wolong Dasa Setunggal Warsa Kamardikan Republik Indonesia Permadani Bebentengin Kabudayaan Negeri. Dan sudah terhubung di ujung telepon bersama narasumber kita pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng ejing Pak Yodno.
1: Sugeng ejing Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Pak Yodno ya?
1: Alhamdulillah pengasihnya
0: pun. Alhamdulillah
1: matur. Kalian Mas Sinten menikah?
0: Kalian Andi yang menikah nih Pak Yodno.
1: Mas Andi ini, Mas Andi ini.
0: Tema kita di Enjang Menikot Lolong Dosok Setunggal Warso Kamardikan RI Permadani Bebentengin Kabudayaan Negeri. Monggo sebagai pembuka wonten ingkang badhe diaturaken, monggo Pak Yodno.
1: Iki matur nuwun. Mas Andi, para pamirsa sedaya, ngaturaken wilujeng inggih sugeng marjo Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 80 setunggal, mugi-mugi tansah langgeng tetes negara ingkang kemaripah.
0: Amin.
1: Inggih, Mas Andi, pilih Permadani menika rumiyin dipun tekaken 80 sekawan tahun 84 itu didirikan dalam rangka mendukung pemerintah dalam hal Trikarta Budaya. Trikarta Budaya itu duduk dudah bakal ngelembagakaken kabudayan tetilaranipun para luhur nggih menika kabudayan nasional. Jadi perlu kami garis bawahi di sini, kula tandhesaken ing mriki, pilih senajan to Permadani menika lairipun wonten ing Jawa Tengah menika yektosipun frame big frame-ipun kerangka besarnya itu dalam rangka menjaga kebudayaan nasional di seluruh Indonesia. Kados dene ingkang kapacak wonten ing Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di pasal 32 kalau enggak salah nggih. Ngantos mriki para kadang Permadani menika nggih tansah nderek kersanipun pemerintah dalam rangka menapa nggih njagi kiat santosanipun budaya nasional. Ngaten Mas Andi.
0: Baik, artinya di seluruh daerah ini ada Permadani ya, Pak Yodno ya?
1: Ya, kami harapannya begitu, Pak. Cuman kalau disampai ke luar daerah itu sepertinya masih kami masih harus berpikir ulang, jangan-jangan nanti diterima salah oleh teman-teman kita di daerah. Maka khususnya di Jawa Tengah, di Jawa ini sudah semuanya. Di Jawa Tengah ini ada 24 perwakilan atau Dewan Pengurus Daerah. Di tiap kabupaten kota di Jawa Tengah itu sudah ada 24. Di Jawa Timur sudah ada 15. Ada 15 kabupaten kota. Kemudian di Bengkulu ada 3, Jambi ada 3. Kemarin mau ke Kalimantan tapi belum jadi gitu. Intinya berdirinya Permadani ini dari akar rumput Mas. Jadi bukan kami dari atas harus mendirikan, tidak. Kalau ada permintaan dan sudah ada kesadaran dari daerah untuk mendirikan, kami dirikan gitu.
0: Baik, kesadaran ini dari daerah ini biasanya sampai di titik apa ini Pak Yodno, ketika sebuah daerah mengajukan diri untuk membuka kantor cabang mungkin istilahnya atau cabang Permadani sebuah daerah ini Pak Yodno?
1: Nggih. Memang kami mempunyai mempunyai trik itu dengan kalau di Jawa dengan pawiyatan panata cara tuen pamedar sabdo. Jadi kami mulai dari sana Mas Andi. Jadi memang awalnya orang-orang itu calon anggota itu kepengen jadi MC lah kira-kira begitu. Tapi karena di dalam pawiyatan kami itu yang sebanyak 100 CP, 100 jam pelajaran itu di sana ada tentang budi pekerti, tentang

0: adat istiadat, tentang bahasa daerah, tentang busana daerah, begitu. Akhirnya lama-lama niat pokok untuk menjadi MC itu kadang-kadang bisa tertutupi dengan rasa persaudaraan. Jadi tujuan utama kami sebetulnya Permadani ini adalah menggalang persaudaraan melalui budaya, Mas Andi. Dan seperti itu tadi, beberapa waktu yang lalu, tanggal 25 Juli yang lalu, itu di Kabupaten Semarang kan ada pagelaran ketoprak itu, bahkan didukung penuh oleh pemerintah kabupaten. Pak siapa itu? Pak Ngesti juga main ketoprak, Bu Wakil Bupati, kami juga main di sana. Itu artinya bahwa melalui budaya ini kami bisa menggalang persatuan, persaudaraan di daerah-daerah gitu.
1: Baik, di usia 81 kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita tercinta ini, kenapa melestarikan budaya ini menjadi penting dan juga bisa menjadi benteng untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, Pak Yitno?
0: Iya, Mas Andi, kami di melalui budaya ini, jadi budaya ini kan budidaya luhurnya manusia, gitu. Bahwa melalui budaya itu sebetulnya hati nurani yang sangat mendalam antar manusia di Indonesia ini bisa terbuka gitu ya. Bukan berarti mengesampingkan hal-hal yang lain, terkadang ketika kita itu melalui politik misalnya, itu kan terkadang sering terjadi perbedaan yang semula dulu partai politik ini karena ada kepentingan atau mungkin karena sudah tidak nyaman akhirnya pindah ke partai politik yang lain. Tetapi kalau budaya sepertinya sejauh ini tidak ada, misalnya semula dalang aliran ini pindah aliran ini, MC aliran ini pindah aliran ini, tidak ada sepertinya. Jadi betulnya sangat hakiki ketika kita menggunakan budaya itu sebagai alat untuk menyatukan pikiran, menyatukan pandangan, menyatukan langkah kita gitu.
1: Baik, di tengah gempuran modernisasi, di tengah media sosial yang begitu cepat, sebagian anak muda ini, Pak Yitno, menganggap seni-seni tradisional, budaya tradisional ini sedikit tertinggal, ini dalam tanda kutip tentunya, Pak Yitno melihat fenomena ini, tanggapannya seperti apa?
0: Justru saya melihat sebaliknya, Mas Andi. Artinya begini, sebetulnya anak-anak kita, generasi muda kita itu sebetulnya tidak nganu kok, tidak anti budaya kita kok sebetulnya. Bangga pada budaya kita. Kita yang kurang-kurang mendukung begitu ya. Kita yang kurang mendukung. Maaf ya, ketika misalnya kami mengadakan kegiatan gitu, jarang-jarang kok kami mengundang para pejabat tingkat tinggi gitu yang bisa rawuh sendiri. Itu yang rawuh sendiri. Pasti biasanya didelegasikan ke bawahnya gitu. Satu itu. Yang kedua, berkaitan dengan generasi muda. Saya sering melihat anak-anak muda ketika berpakaian busana daerah, dia akan mempublikasikan itu kemana-mana kok, Mas Andi. Belum lagi kalau misalnya dia ada dia bisa menari atau mungkin bisa nembang, monggo panjenengan pirsani di itu kan di medsos itu. Mereka bangga. Hanya terkadang kita kurang memfasilitasi, orang tua kurang memfasilitasi. Oleh karena itu, monggo kita yang menjadi corong ini ya, yang menjadi corong ini, kita bisa memotivasi anak-anak muda untuk kembali kepada budaya-budaya luhur bangsa.
1: Baik, artinya dukungan ini masih perlu dibutuhkan ya, Pak Yitno saat ini.
0: Iya, sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat dibutuhkan karena apa ya? Yang namanya budaya itu kan terutama berkaitan dengan dana nggih, Mas Andi. Budaya itu kan tidak murah juga nggih. Nah, Coba ketika kita menampilkan budaya-budaya daerah habis 100 juta atau 200 juta, itu rasanya itu terlalu mahal untuk penampilan itu. Tetapi ketika kita mendatangkan budaya asing misalnya, ya, misalnya ada band dari luar negeri ya, beraliran itu dan sebagainya, ratusan juta keluar pun nggak masalah kan? Ya gitu. Ya, coba itu saja perasaan kita jujur pada diri kita sendiri saja lah. Ya, kita mengeluarkan dana sekian puluh juta atau sekian ratus juta untuk budaya kita. Mungkin kita udah merasa berat gitu. Tapi ketika kita menghadirkan budaya asing gitu kan ke Indonesia gitu kan, rasanya ya seberat-beratnya tetap harus diangkat gitu.
1: Baik. Baik, saya tadi juga sempat berbincang dengan narasumber kami sebelumnya. Ini memang setuju juga dengan Pak Yitno, ini anak-anak muda saat ini sudah mulai kembali ke kain-kain tradisional. Ini juga termasuk dengan budaya, dengan menggabungkan atau mengkolaborasikan dengan desain-desain modern. Nah, menurut Pak Yitno ini, apakah kolaborasi budaya yang tradisional dengan budaya modern ini diperlukan untuk terus menggait atau mengikat generasi muda terhadap kecintaan terhadap budaya ini, Pak Yitno?
0: Oke. Budaya itu, kalau kita ingin budaya kita hidup, itu sebuah keniscayaan, Mas Andi. Kita tahu bahwa sesuatu yang hidup itu pasti bergerak ya. Kalau misalnya itu stagnan saja, itu pasti mati kan. Nah, kalau kita ingin budaya kita itu juga tetap ada, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman selama itu semuanya itu masih tetap terkontrol gitu nih. Bayangkan, maaf nih, bahasa Jawa yang kita gunakan ini apakah bahasa Jawa yang asli dulu? Bukan. Bahasa Jawa yang asli dulu yang digunakan di kerajaan-kerajaan Majapahit bukan ini. Nah, artinya ketika kita menggunakan bahasa Jawa yang sekarang saja, ini juga sudah perkembangan. Yang kedua misalnya, busana perempuan. Busana perempuan dulu itu pasti bersanggul nih Mas Andi. Ya? Coba sekarang kan sudah berbusana kebaya, bawahnya pakai jarik, pakai kerudung, juga enggak apa-apa sebetulnya. Nah, ini kan sebuah perkembangan. Nah, kalau itu kita katakan, oh, kalau pakai kebaya nggak boleh pakai kerudung, ya sudah mati. Kira-kira kan begitu.
1: Baik, dan jadi, memang harus diterima ya perubahan itu ya, termasuk terkait dengan kebudayaan ya, Pak Yitno ya.
0: Betul. Selama tetap terkontrol, gitu. Artinya yang namanya perubahan itu kan pelan-pelan, gitu. Pelan-pelan, tidak harus total berubah gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Dalam arti kaum konservatif itu juga bisa menerima perubahan itu sedikit demi sedikit. Untuk kaum modernis itu juga mengubahnya juga sedikit-sedikit, jangan frontal gitu.
1: Baik, dan itu juga yang dilakukan oleh Permadani ya, Pak Sutnya ya, untuk membentengi kebudayaan agar terus di jalurnya seperti itu ya, Pak.
0: Iya.
1: Sutnya ya.
0: Baik. Iya.
1: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut terkait benteng kebudayaan ini, boleh ya Pak Yitno, kita harus jeda satu lagu terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, sahabat budaya yang ingin bergabung, monggo pagi hari kita berbincang bersama dengan Ketua DPP Permadani bersama dengan Dr. Suyitno Yoga Pamungkas MPD. Tema kita di pagi hari ini, Wolong Dasa Setunggal Warsa Kamardikan RI Permadani Bebentengin Kebudayaan Negeri.

0: Bangsa Indonesia tercinta memiliki banyak kebudayaan ge yang patut kita hargai dan terus kita lestarikan. Di ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Permadani Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia ini terus bergerak untuk membentengi kebudayaan negeri kita tercinta. Masih kita berbincang bersama dengan Ketua DPP Permadani bersama dengan Dr. Suyetno Yoga Pamungkas MPD yang terhubung di ujung telepon. Pak Yoga masih terhubung bersama kami nggih?
1: Iya masih Mas Andi. Masih.
0: Baik Pak, itu tadi sudah kita bahas ya terkait perubahan kebudayaan yang memang harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah ini untuk menjaga tetap sesuai dengan bisa disebut pakemnya. Ini apa yang kegiatan apa yang dilakukan oleh Permadani? Monggo Pak Yitno.
1: Iya baik, terima kasih. Jadi kebudayaan itu sebetulnya dalam implementasinya kan bisa bermacam-macam gih, Mas Andi gih. Artinya ada urgensi, ada nilai-nilai dasar, nilai-nilai hakiki yang sebetulnya itu tetap ya, nilai hakiki. Misalnya saja ketika orang Jawa itu ada budaya selamatan gitu, ada budaya selamatan atau wilujengan. Setiap langkah atau setiap pergerakan orang Jawa mengindonesia ya sekarang ya itu selalu ada selamatan. Itu apa? Karena orang menyadari bahwa manusia ini hidup, ada yang menghidupkan, ada yang menghidupi, sehingga perlu berjaga-jaga agar setiap langkahnya itu selalu selamat. Maka dari belum lahir pun itu ada upacara selamatan ya, pitonan itu selamatan, kemudian nanti ketika lahir ada selamatan, kemudian selapanan, setahunan dan seterusnya sampai menikah pun ada selamatan, sampai nanti meninggal pun ada selamatan. Itu sebetulnya kan hakikinya atau hakikatnya adalah kita mengakui adanya kelemahan pada diri manusia di hadapan Sang Khalik. Nah, sementara nanti kan untuk implementasinya kan bentuk rasa syukur itu kan bisa bermacam-macam dalam bentuk budaya nih, Mas. Ada sedekah bumi, ada ini. Nah, sekarang dalam kondisi zaman yang sekarang ini anak-anak muda biarkan untuk mengejawantahkan rasa syukurnya mungkin dengan tarian, dengan nyanyian, dengan puisi, dengan ini kita bebaskan gitu misalnya Mas Andi. Dalam hal Permadani ini juga dalam berbahasa misalnya bahasa itu sebetulnya pokok-pokoknya ini soal nanti dalam MC itu ada kembang-kembangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini kan dalam rangka menjaga agar rasa bahasa itu tetap ada. Kira-kira begitu Mas Andi.
0: Baik, terima kasih Pak Suyetno sudah menjawab ya pertanyaan. Nah berikutnya saya bacakan satu pertanyaan yang sudah bergabung dari WhatsApp. Ada Mas Cahyo di Demak ini Pak. Selamat pagi Bapak narasumber, izin bukan orang Jawa apakah bisa bergabung dengan Permadani dan apa yang diajarkan, apakah nanti diajarkan bahasa Jawa atau mungkin belajar bahasa atau budaya yang lain dari Mas Cahyo di Demak saat ini tinggalnya. Monggo Pak Yitno.
1: Iya. Terima kasih Mas Cahyo. Kalau yang kemarin kami di Bengkulu, di Jambi itu memang ada dua kelompok pawiatan nggih, kelompok belajar nggih, kelompok belajar yang Jambi Bengkulu itu kan orang Jawa juga banyak di sana nggih. Jawi Bengkulu Lampung itu nggih. Di sana itu ada yang belajar budaya dan bahasa Jawa dan juga ada yang belajar budaya dan bahasa Bengkulu, budaya dan bahasa Jambi begitu. Tapi kalau yang di sini, yang di lingkungan sini, pada prinsipnya tidak membatasi Mas Cahyo itu dari mana saja, enggak membatasi. Dan tidak mengharuskan untuk bisa berbahasa Jawa, karena di dalam pawiyatan itu bukan hanya bahasa ya. Ada busana, ada budi pekerti, ada adat gitu. Cuman kalau di Jawa memang larinya ke Jawa gitu, gitu. Kalau tidak ada kelas khusus gitu. Tapi kalau di luar Jawa ada kelas khusus, Mas Andi. Kelas Jawa dan kelas daerah aslinya gitu. Kalau di Jawa semuanya masih ke Jawa. Cumanya dalam komunikasinya boleh menggunakan bahasa, tidak menggunakan bukan bahasa Jawa.
0: Baik, artinya kalau seandainya Mas Cahyo mungkin atau temannya dari luar Jawa ini untuk bergabung diperkenankan gih Pak gih?
1: Bisa. Di Semarang ini kemarin ada dari Sunda, ya. Dari Sunda ada ngumpul di daerah Papandayan itu namanya di cabang Sembahsa Kalpu itu Pak Mas Darussalam dari Sunda itu juga bisa dan sampai lulus juga sampai sekarang jadi anggota. Di atas di Sumur Boto sana dulu ada teman kita dari Irian, itu dari Irian bisa.
0: Baik, artinya belajar budaya juga ya, Pak?
1: Iya, belajar budaya.
0: Baik. Pak Yitno, budaya Jawa ini juga diminati orang atau warga dari luar negeri. Apakah di Semarang ini juga sudah ada yang bergabung atau mungkin sekedar bertanya-tanya ini terkait Permadani, Pak Yitno?
1: Kalau lembaganya belum, Mas Andi. Tapi secara personal, kalau para pemirsa atau para pendengar itu mengklik atau mencari yang namanya John Gilbert Douglas. John Gilbert Douglas itu dulu belajar bahasa Jawanya dengan saya, yeah. Kemudian belajar kerawitannya dengan Pak Supono, Beliau sekarang kembali ke Kanada, Mas Andi. Waktu di Semarang beliau mengajar di English First. Dulu ada English First ya,
0: khusus bahasa Inggris ya.
1: Di Jalan Dr. Cipto itu ya. Dulu belajar bahasa Jawanya dengan saya, bahkan kritis banget. Saya banyak mendapat, saya bisa mengungkap beberapa misteri bahasa Jawa gara-gara pertanyaan Mas John Gilbert Douglas itu. Dan sekarang istrinya juga orang Jawa, penari dulu, orang Telogosari, orang Telogosmoro kalau nggak salah. Nah, sekarang tinggal di Kanada. Artinya secara perorangan orang luar Jawa banyak yang menggandrungi budaya Jawa. Semacam Mas Mbak Sopo itu, waranggononya Mas Seno itu, yang itu kemudian orang dari Jepang secara personal nih. Lah, nah, kalau Permadani secara kelembagaan memang belum, Mas.
0: Ya. Oh, baik.
1: Tapi secara personal saya sudah membina lah kira-kira gitu.
0: Baik, berikutnya Pak Yitno ini yang ada bertanya juga melalui pesan WhatsApp. Ada Faris yang bertanya, untuk anak muda saat ini yang bergabung dengan Permadani ini apakah ada dan bagaimana caranya ini? Monggo Pak Yitno.
1: Oke, Mas Farid
0: nggih.
1: Nggih, banyak sekali Mas Farid bahwa ini memang di dalam pawiyatan itu tidak ada penggolongan usia nggih. Artinya dari anak SD sampai dengan pensiunan dalam satu kelas. Tapi nanti di dalam proses pelaksanaannya itu biasanya akan natural kok nanti. Yang sepuh-sepuh itu nanti kan mengasihi, menyayangi anak-anak yang masih muda. Nggih. Di Semarang beberapa waktu yang lain lalu wisuda itu anak kelas 1 SMP 13 kalau tidak salah itu juga masuk. Kemudian di Magelang kemarin itu bahkan baru anak kelas 6 SD gitu. Jadi tetap dalam satu masuk aja di dalam kursus pawiyatan Panata Corotun Pamedar Sabto Permadani, nanti di sana nanti akan berjalan secara natural gitu ya. Kami tidak dalam pawiyatan tidak membedakan secara materi ya, untuk anak-anak muda dan para sepuh, tetapi nanti di dalam proses pembelajaran pasti akan terjadi anak-anak yang muda akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan dukungan dari para sepuh-sepuh gitu. Dan biasanya anak-anak muda ini yang diorbitkan dalam satu kelompok itu. Dalam satu kelompok itu kalau di Permadani namanya dalam satu bergodo, brigadi angkatan.
0: Brigadi. Gitu. Kenapa ini yang diorbitkan? Apa memang ada tujuannya ini Pak Yetno?
1: Ya, oh iya, karena anak-anak muda kan nek bahasa Jawa niki jangkae luwe hombo gitu nggih. Jangkahnya masih untuk meraih cita-cita itu masih panjang.
0: Ya?
1: Sementara kalau yang sepuh-sepuh itu sebetulnya napa nggih? Hanya untuk mencari kemareman diri, untuk golek kanca, mungkin ben ora ngelangut gitu nggih Mas Andi nggih. Biasanya kalau sudah purna itu kalau sudah enggak punya kegiatan kan seperti post power syndrome gitu ya. Nah, dengan masuk Permadani menjadi lebih berarti, lebih dihormati, masih diwongke gitu itu Mas Andi.
0: Baik. Nah, dan nanti bonusnya bisa jadi Pranata Corong ya, Pak Yetno nggih.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Pak Yetno, terkait Pranata Corong ada pertanyaan dari Bu Andi di Tembalang ini. Apa kegiatan apa saja yang dilakukan Permadani ya selain kursus Pranata Corong nih, nggih Pak Yetno, semoga.
1: Nggih. Kalau secara kelembagaan kursus Pranata Corong cuma dalam kesehariannya rata-rata itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Biasanya untuk kirab ulang tahun daerah misalnya, beberapa waktu yang lalu Rembang itu ada ulang tahun daerah, Wonosobo yang selalu, kemudian di Kabupaten Semarang itu juga selalu gitu. Kota Semarang beberapa waktu yang lalu juga kira budaya, ya, itu yang berkolaborasi dengan pemerintah. Kemudian beberapa hari yang lalu, tanggal 20 itu mengadakan pagelaran Manten Gagak Solo dan Gagak Jogja. Itu dalam rangka apa ya, menguri-uri, ya, nguri-uri. Gaya yang asli, karena di masyarakat kan sekarang sudah anu nggih, sudah campur aduk gitu nggih. Nah itu menampilkan keaslian gaya Jogja dan gaya Solo gitu. Itu salah satunya begitu.
0: Baik.
1: Kemudian juga napa nggih, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok nggih, latihan mocopatan, latihan subo manggolo, latihan MC dan seterusnya begitu.
0: Baik. Baik, terima kasih, semoga bisa terjawab nggih pertanyaannya. Pak Yetno, tadi disinggung nggih berapa daerah ini memang punya perkumpulan tersendiri. Nah, ini artinya tiap daerah bisa berbeda ini, Pak, terkait bahasanya mungkin atau keseniannya. Tadi sempat singgung juga Jogja dan Solo ini ada perbedaan ini Pak, bagaimana untuk menjaga kemurnian ini Pak dari setiap daerah ini Pak Yetno?
1: Nggih. Baik Mas Andi, jadi kita itu orang luar keraton itu kan menginduknya kan ke keraton gitu nggih, induknya ke keraton. Lah kebetulan di Jawa ini kan keraton besarnya Keraton Solo dan Keraton Jogja. Nah itu yang ya apa, prosesi pernikahan gaya baku gitu ya. Lah sementara di masyarakat kan terkadang maaf gitu, ada percampuran, ada akulturasi budaya, misalnya ada budaya Islam. Kalau di Solo itu misalnya kalau iringan manten temu itu pakai kodok ngorek. Kalau di Jogja itu iringan manten panggih itu pakai bindri. Nah sementara sekarang kan ada yang panggih pengantin pakai iringan rebana, begitu kan. Nah agar masyarakat itu juga tahu, oh masyarakat sekarang yang ngetren sedang kalau panggih pakai rebana, tapi sebetulnya yang asli dulu pakai kodong re, misalnya begitu. Ada juga yang misalnya ketika masuk kirap manjing itu biasanya kalau pakai cucuk lampah atau suku manggolo itu pakainya gending Sri Narendra, langen kita Sri Narendra misalnya, atau Supo Kastowo. Nah sekarang kan juga sudah model pakai trompet kalau ya, masuk ada. Gitu kan. Nah jadi ini membeli alternatif kepada masyarakat, mau ikutan yang modern atau mau ikutan yang tradisi, yang semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini, kekurangannya ini. Begitu Mas Andi.
0: Baik, artinya memang memperkenalkan yang asli, yang klasik, namun tidak menghalangi adanya perubahan untuk menjaga tradisi terus berlangsung. Seperti itu nggih, Pak Suyitno nggih?
1: Iya, tidak. Kalau kita menghalangi berarti kita enggak budaya itu. Kita tetap menerima yang masukan yang baik-baik, cuman jangan sampai dicampur aduk misalnya ya. Misalnya masuknya pakai trompet kok tetap minta dicondro, ya enggak gatuk kan? Wong trompetnya itu ala Eropa kok condronya pakai Jawa, kan enggak nyambung gitu. Nyambung. Atau sebaliknya pakaian adat Jawa tapi kok masuknya pakai trompet gitu ya. Ya kalau misalnya mau pakai pakaian Jawa, kirapnya mestinya juga ikut Jawa. Kalau mau pakai trompet ya pakaian yang ala Eropa. Kita hanya menyarankan begitu saja. Kita tidak menghalangi gitu. Hanya menyadarkan gitu loh. Hanya menyadarkan yang ini, kalau ini itu harusnya pasangannya ini, kalau yang ini pasangannya ini, gitu Mas Andi.
0: Biar pas nih. Baik, di 81 kemerdekaan bangsa Indonesia ini, tantangan apa yang dihadapi dan paling berat bisa disebut sebagai ancaman untuk kelestarian budaya kita ini Pak Yitno?
1: Iya. Bagi kami ya, sebetulnya tidak ada ancaman yang berat, hanya mohon dukungan saja. Ya, mohon dukungan ya. Artinya para pemangku kepentingan, stakeholder, juga politisi, monggo sekali menengok budaya kita. Ayo kami yang menjaga ini, kami diberi ruang, diberi dukungan, sehingga non sewu kalau budaya luhur kita kan tidak ada yang namanya demo ya Mas Andi ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok, mungkin penyampaiannya bagus gitu nih. Jadi agar negara kita itu juga aman, mungkin budaya kita perlu kita perkuat lagi, budaya luhur bangsa kita perlu kita perkuat lagi, sehingga kita saling menghormati, kita saling menghargai orang lain. Zaman dulu budaya luhur kita tidak pernah kok kita menepuk dada bahwa kita yang terbaik itu. Pasti orang lain yang lebih baik. Maka ayo budaya yang seperti ini kita munculkan lagi. Kalau misalnya budaya itu muncul lagi, insya Allah negara kita akan aman. Itu amin. Mas Andi.
0: Amin. Terakhir Pak Yitno, mungkin sebagai penutup perbincangan kita, ajakan untuk masyarakat untuk terus menggunakan kebudayaan dan terus bersama-sama untuk membentengi kebudayaan kita, harapannya bisa terus lestari dan bisa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Monggo Pak Yitno.
1: Nggih, matur nuwun Mas Andi. Visi kami, visi dari Permadani adalah terciptanya manusia Indonesia yang Pancasilais, yang berbudaya dan mampu mengikuti setiap perkembangan zaman. Oleh karena itu, kepada masyarakat, dari generasi muda sampai generasi sepuh, monggo kita kembali ke jati diri bangsa kita. Kita tetap eling, kita tetap sadar bahwa kita ini orang Jawa, bahwa kita ini orang Indonesia, bukan orang Barat, bukan orang Arab. Wong Jawa tetap Jawa, orang Indonesia tetap Indonesia dalam hal jiwa maupun dalam hal tingkah lakunya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Andi dan juga para pendengar setia. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak pendengar setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Yetno. Mengke lan sadhektal kita sambung kembali boleh nggih?
1: Siap.
0: Sahabat,
1: matur nuwun Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun Pak Suyeto. Sahabat Bria, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Ketua DPP Permadani bersama dengan Dr. Suyetno Yoga Pamungkas MPD, dan tema kita pagi hari ini Wolong Dasa Setunggal. Wolong Dasa Setunggal Warsa Kamardikan RI Permadani Bebentenging Kabudayaan Negeri. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama guys, sahabat budaya, untuk melestarikan budaya kita, budaya yang luhur. Dan kita harus terima memang ada beberapa perubahan, yang penting kita terus jaga dan kita terus pahami adanya budaya asli yang memang ada di dalam kehidupan kita. Sekian Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Saya Adi Setiawan masih akan menemani nanti di Sambal Kemangi. Saat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ujang siang pamirsa Sutrisno pepanggian malih kalian kulon di Setiawan wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo lain telepon lain WhatsApp langsung kulo pikak nggih 0248316661 ki wonten 0811 27777914 ki wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Komentar telepon WhatsApp sambil nonton Pak Misrun, monggo sambil kemangi.
1: Sambil kemangi, nyes tenan. Oh, enak tenan gih Mas Andi.
0: Enak tenan, nek nyes niku es, nek sambel niku enak. Enak
1: bar niki katok Mas Andi.
0: Wah, nggih. Seger. Seger ning ampun riyen nembe rampung pileke niki ampun es riyen.
1: Lah, ampun boleh kok. Lah, hindari es niku lak nepas nembe pilek nek pun pileke pun rampung nggih.
0: Waduh, nggih. Nggih, leres jane. Nggih, mengke kula cobalah manut kalih Pak Misrun. Monggo kersake napa? Sehat pangestunipun. Alhamdulillah.
1: Nggih. Lagunipun kula kepengin noni melih
0: Mas. Noni engkang
1: kados ke dadi-ati kemawon.
0: Dadi-ati nggih, salamipun.
1: Nggih. Katur Pak Abdul Kopur, Pak Sastro Cenggirat, Bu Yanti kali-kali pun, Bu Eni Bujong ya. Yeah. Terus Anji katur sedaya kemohon pamindahan perombat air di Semarang. Katur Mas Andi Wilijeng naik hati ngantos sepurna yang mangke. Kalau tempat sekalipun September agendane napa Mas Andi?
0: Agendane hari radio wonten.
1: Hari radio.
0: Menanak bersih-bersih pantai tanggal 6 nika kadose puncak enek sias Pak mangke. Seni donor, budaya teng halaman. Nggih mangke di-update meneh ning jadwale tesih 17an iki soal tesih. Nggih.
1: Kalau tengok sekalipun Mas Andi
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misrun saking Sambangan matur nuwun. Wingi pun lumantar telepon PSTN utawi telepon studio monggo sambel kemangi.
2: Sambil kemangi sedep tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Dewi ya, monggo. Selamat siang.
2: Aku pengen lagu judulnya Lilo dari Safit itu bisa enggak?
0: Lilo ne kok entene saking Jaka Surya.
2: Ah?
0: Saking Jaka Surya Lilo ne.
2: Oh. Jadi aku nggak aja diganti pak. Pokok ini lo, ya mak pokok gitu aja.
0: Oke, salamipun.
2: Ya, salam buat Bapak Abdul Ghafur, Bapak Sugio, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak apa? SBG, apa? Kabut SBG, Bapak Joko KSM, Bapak Sastro Jenggiret. Buat ibu-ibu semuanya saja selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati di jalan. Semoga amin. Selamat sampai di rumah. Terima kasih
0: Mas Andi yang ganteng dan
2: hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun Bu Dewi wonten yang Budiman monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi pedes ra tenanan Mas.
0: Waduh ampun pedes-pedes yang mengke mules pedesen.
3: Oh nek kula pun mboten wantun.
0: Oh lha nggih mboten sah sing mboten sah pedes-pedes.
3: Pedesnya sekaripun Mas.
0: Ngersakne apa yang siang menika?
3: Tak setiamu kemawon kula dangu mboten nyuwun mergane radi mboten sekecap badan.
0: Wala wis sakniki sampun sehat malih to yang nggih.
3: Estune mugi-mugi pari sehat Mas nggih.
0: Nggih niku
3: engkang. Wong apa Mas pripun? Nggih badhe nyuwun prasetyamu kemawon.
0: Nggih, nggih kula aturaken iki yang kersane tambah sehat, tambah seger, tambah bahagia.
3: Nggih nggih. Kakung setuju pamit dengan ibu sekawan kemawon dan kawiti kakek Mas Sandi nih.
0: Jih, lara siang.
3: Kakek Mas Sandi mungkin sehat sekeluarga.
0: Amin.
3: Mas Jih banyak rezeki. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun yang budiman, monggo sambel kemangi.
4: Sambel kemangi pancen nyambleng tenan. Merdeka Mas Andi.
0: Merdeka. Wah, semangat tenan iki pun bar nyambel iki. Kale Pak Noto.
4: Semangat.
0: Nggih. Kale Pak Noto nggih lurus nggih.
4: Kunto di tengah salah Mas Andi.
0: Betul. Salah. Waduh. Jan sawah.
4: Cuma di.
0: Pripun?
4: Saat derengi nyuwun lagu to nggih.
0: Monggo nggih. Jadwal
4: lagu ini tanding ya Mas Andi.
0: Pilih tanding.
4: Nggih,
0: salamipun.
4: Salam Mas. Monggo. Sing katampi doyo mau kemawon. Tanda sekedhi Mas.
0: Sinten?
4: Gilgobor Pak Atri Sutresna Bu Minarse Bu Yanti dua-duan pun dia nap-nap Tante En Bu Karyati Mbak Eni Bang Dewi tengkapan gayam ku Tan kagum sedoyo kafe tanpa kekali ya Mas Andi.
0: Nggih. Okay.
4: Assalamualaikum
0: Pak Noto Sate Merdeka. Ya Pak, turun ke hatan singang sampun lebet. Mangke kula pikam hale telepon ugi WhatsApp sampun wonten prastiamu nggih kula disuwun kalian Eyang Budiman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Ya sampun wonten prastiyamu pilih tanding kalian dadi ati nggih kalau di suun kalian yang budiman Pak Misrun kalian sinten wau setunggal Mbak. Pokoknya melu nih sing di suun Bu Dewi dereng saged nggih niki mlebete ten ragam Semarang nggih tembange pokoknya melu mawon pokoknya nyampleng tenan nggih. Saya ke pesan WhatsApp sahabat budaya. Sampun wonten Pak Basuki niki di Semarang nggih Tanah Putih Semarang nyuwun lagu ngimpi assalamualaikum sedaya pamit banget acara menika Pak Sugeng Patmorejo nyuwun tembang nyuwun tembang di mana alamatnya sekretariat nggih oh mungkin Permadani nggih mungkin kalau tak letakkan rumiyin nggih Pak Sugeng matur nuwun sampun monitor Mas Palur Jagalan sehat bahagia selalu keluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal alamin. Ugi wonten Pak Supriyono niki wau minggah ning mboten nyantol monggo Pak Supriyono Pak menawi badhe minggah malih wingi pun Pak Pardiono Matius Tupardiono selamat siang Mas Andi saking Borobudur Semarang Barat request lagu Sarung Jagung salamnya untuk Mbak Dewi, Pak Kabut Pak Supriyono Kalibanteng Pak Subagiati Jomoyo, Bu Yanti dua-duanya, Tante N Bu Karyati, Sugeng Pitepangan Kak Mas Andi Sugeng Tugas, Ngantos Paripurna Niki Pak Kabut SGG saking ngablak sayangan banget ayu kulon salam kagem Pak Pardiono Pak Mul Jenggot Putih Pak Tono Pak Misrun Pak Sugeng Mak Noto Pak Giyok Pak Suwarno Yang Heri Wasito Kiwonten Pak Sabto Kang Raya minta lagu Lungiteng Asmoro salam buat Bu Titin Tante N Bu Eni Suwito Bu Sri Wahyuni Pak Anom Sugito Bu Tias Bu Diarti dan untuk yang tugas terima kasih.

Kita ke tembang kembali nggih sahabat budaya. Wonten tembang saking Mantos Ngimpi niki disuwun kalian Pak Basuki Kang Winara wonten Tanah Putih Semarang. Kula kasih tengok nggih, monggo sahabat budaya kang kersa bergabung lan telepon lewat WhatsApp 02483166661 ki wonten 08112777914.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Beca Solo saking mantas kalian Nurhana niko disun kalian Pak Untung Mulyono yang menara wonten Kaliwungu Kerajaan Kulon. Salamipun kagem Bu Aja Sriwinarti dan Ata Isan Kampung Kandangan Timur Kaliwungu, Bapak Haji Suparlan Sekopek Sarjo Kaliwungu. Ayo terus panteng Pro 4, kita nikmati sambal kemangi yang nyampleng ini. Matur nuwun nggih Pak Untung Mulyono Kaliwungu. Lajengipun wonten Ibu Isrofia sekarang Dunung Pati, sambal kemangi sedep tenan. Maaf sekedar info, cuaca di daerah UNES sekarang Gunung Pati panasnya turah-turah panas pol nggih. Muncul es nggih Bu Isrofia kersane radi anyes ngoten nggih. Dari pasukan anti prai ikutan hadir mau request perahu layar. Terima kasih Mas Andi, perahu layarnya dereng saged teng sambal kemangi mangkeh diputerke nggih kalian Mbak Michelle wonten prikel nggih perahu layar versi bossa nova. Matur nuwun. Ugi kula aturaken ageng panuwun awit kawi gatosipun panjenengan wonten ing acara sambal kemangi. Sampun wonten Michelle Sabda ingkang sampun siap nglajengaken jejiban siang menika wonten acara prigel. Kula Adi Setiawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah desa wisata Lerep di Kabupaten Semarang menggelarkan Desa Lerep Culture Festival 2026 di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Rabu 26 Agustus 2026. Festival budaya tahunan yang bertepatan dengan Weton Rabu Kliwon ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil panen serta bagian dari tradisi bersih desa, di mana rangkaian perhelatan diisi dengan pertunjukan kirab budaya sebagai acara puncak yang menampilkan berbagai kirab hasil bumi lokal, lalu dilanjutkan dengan sajian pagelaran wayang kulit bagi masyarakat umum. Kegiatan kebudayaan ini dilaksanakan dengan harapan dapat melestarikan warisan tradisi leluhur sekaligus memperkuat potensi pariwisata berbasis kearifan lokal di wilayah Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar puncak hajat dalam grebeg maulud dengan mengarak dua pasang gunungan menuju Masjid Agung Surakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Rangkaian kirab budaya yang dipimpin oleh prajurit keraton, gamelan Kiai Guntur Sari, serta 13 penari penyutro ini digelar untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sekaligus membagikan sedekah hasil bumi keraton kepada masyarakat. Ribuan warga antusias menghadiri prosesi tahunan ini untuk memperebutkan isi dari gunungan Jaler dan Estri yang dipercayai membawa keberkahan. Perhelatan sakral ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni tradisi lintas generasi, tetapi juga diharapkan dapat semakin memperkuat perwujudan rasa syukur serta simbol kebersamaan antara keraton dan rakyatnya. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Halo, selamat siang Kang Mas Wiyo, sahabat budaya. Masih bersama Perempatan Radio Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kabarnya semoga juga terus-terus baik gitu ya, dan ya pasti sehat-sehat dan semangat menjalani apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum ya. Dan senang sekali saya Wisal Sabda kembali bisa mengudara di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dan akan berbagi cerita, berbagi info dan hiburan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Terlebih di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 ini nanti akan misal hadirkan obrolan gitu ya tentang UMKM, bisnis dan ekonomi, bersama dengan Ibu Agnes Heni Jusia Prastini. Kita akan ngobrolin tentang usaha bakery gitu ya, dengan tema langkah kecil hari ini adalah sukses mulai di masa depan dalam Perigal edisi hari ini. Monggo untuk Kang Mas Bayu Sabria nanti mau tanya-tanya bisa langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita langsung ke Ibu Agnes dulu. Selamat siang Ibu Agnes.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Nggih, dan hari ini juga didampingi bersama dengan Ibu Prim dari KOW Kota Semarang.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya ibu-ibu berdua hari ini?
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Iya. Bisa ketemu Mbak Michelle hari ini.
0: Sehat-sehat ya. Dan pokoknya kita akan ngobrolin tentang langkah kecil hari ini adalah sukses mulai di masa depan. Dan mungkin mengawali obrolan kita di siang hari ini, misal mau langsung ke Ibu Agnes ini, usahanya bakery. Tapi secara spesifik lagi adalah banana cake dan shortbread ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Ibu, awal mula atau kisah awalnya seperti apakah saat pertama kali memutuskan untuk merintis usaha ini? Monggo.
1: Oke, terima kasih Mbak Misa. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Pagi menjelang siang ya, ini udah siang. Oke, terima kasih. Awal usaha, sebetulnya usaha ini belum lama kami miliki. Awalnya adalah sebuah hobi. Kami di rumah ini hobinya hobi membuat makanan, hobi makan, hobi cake gitu. Nah, terutama jadi coba apa kita bikin, kita makan bareng, kita. Apalagi suami itu juga kebetulan sudah purna, jadi lebih senang eksplor bikin apa bikin itu. Ceritanya anak saya yang kecil itu juga gitu Mbak, karena dia udah lulus dari SMA PL di sini. Terus kemudian kosong waktunya dia coba bikin ini bikin itu. Terus kemudian kan banyak makanan yang lagi viral nih, tadi salt bread, kemudian sando itu ya, egg mayo sando, cheese itu. Cheesecake-nya tapi dia bikin karena nggak mau rewah, dia pakai apa air fryer gitu. Terus dicicipin ke kami, kok enak toh gitu. Loh dia bikinnya gimana? Itu awalnya. Terus kemudian dia bilang, "Mama, barusan kemarin ini masih baru." Makanya saya sama Tifa, "Mbak, masih baru loh usaha kami ini." Gitu. Jadi kalau ditanya, kita pun saat ini kan masih ini ya, terus belajar gitu, masih belajar. Terus kemudian, "Enggak apa-apa, Bu. Kesempatan dari GW di maksimalkan kesempatannya." Terus itu awalnya di situ. Kemudian anak saya ini, "Mah, kita usaha yuk, Mah." Karena dia kuliah kan matrikulasi selesai, masih ada waktu gitu. "Berani pak usaha gitu. Ayo kita coba Mah." Kalau mencoba itu kita konsisten. Ceritanya tuh Mbak Michelle, sampailah akhirnya dari mulai awal kita packing, kita mulai ke tetangga, ke saudara. Terus sistemnya kami PO. Terus kok berlanjut, gak sekali dua kali coba. Sampai ceritanya kemarin ada yang mau keluar negeri gitu, udah nyicipin, dia minta dibuatin gitu. "Bu, mau tak bawa nih Bu buat oleh-oleh, mau ke Korea gitu." Anaknya, "Hah, berani dibawa saya gitu." Akhirnya buat saya pede ya, pede. Terus oke, berarti ini bisalah dirasakan ini enak. Karena banana cake yang kami bikin ini ada satu apa komposisinya ya nggak biasa dipakai. Ini anak saya Mbak, yang si kecil itu yang dia bikin, "Kok beda tuh Dek, kok enak?" Nah dia cerita, "Emang beda, Mama biasa kan cuma pakainya gula biasa. Ini ada gula tambahan apa selain gula pasir, dia pakai palm itu, palm sugar."
0: Oke, pakai nah, palm sugar.
1: Jadi ceritanya dari awal hobi kita suka, kemudian mulai usaha. Kan waktu itu Mbak, kami karena sudah banyak waktu si Bapak juga di rumah, ceritanya kita doanya minta usaha ya Mbak Martin Mitifa ya, "Tuhan tunjukkanlah kami usaha." Gitu. Terus ada jalan ini, kenapa ya? Apa kita nggak mencoba ya? Maka tadi saya sampaikan, kita mencobalah. Langkah kecil hari ini itu adalah sukses besarmu gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, karena usaha itu ya memang itu ya Mbak Michelle. Langkah hari ini itu adalah langkah kita untuk menggapai sukses kita lah. Kami mencoba, kami sekeluarga mencoba untuk memulai ini, dan puji Tuhan sampai sekarang juga diberikan kelancaran. Tetap kami belajar kekurangannya di mana, terus kemudian kami harus kembali membuat komposisi yang bagus di mana. Sampai saat ini puji Tuhan berjalan lancar, dan pesanannya juga ya gak sekali gitu, terus mulai nambah.
0: Udah banyak ya.
1: Gak nyangka.

0: ya. Itu buat enak, buat ngeteh, buat ngopi. Ceritanya gitu Mbak Tifa, Mbak Michelle. Terus kemudian kenapa kami mencoba, karena produk kami ini tadi yang saya sampaikan di awal, nggak hanya kita pakai komposisinya gula biasa gitu. Jadi ada sisi sehatnya karena kita menambahkan palm sugar. Rasanya nggak manis banget. Saya pikir enak loh, karena biasa kalau kita beli itu manis gitu aja ya. Terus orang tua suka. Ini pasarnya kita ini nih gitu. Terus yang kedua salt bread. Kenapa salt bread? Nah ini anak-anak sekarang lagi viral kan. Bahkan saya nggak bisa. Saya yang ini lagi belajar. Tadi saya cerita. Anak saya menemukan dia bisa bikin salt bread gitu. Selain tadi. Jadi ada berapa produk yang sebetulnya yang mau kami jual gitu ya Mbak. Nanti mungkin juga kami belajar untuk memasukkan itu. Ada tadi egg mayo sando. Cheesecakes. Cuman yang dirasa barang bahannya itu enggak susah, ada di sekitar kita. Dan kita saat ini juga yang lagi viral adalah ini. Maka kita mencoba itu. Padahal sebetulnya dalam sisi pengolahan pun lebih susah ini, salt bread ini.
1: Betul, karena kayak cukup lama juga ya.
0: Iya.
1: Perawatannya untuk bikin repot.
0: Tahu Mbak berapa jam?
1: Berapa, Bu?
0: 4 sampai 5 jam.
1: Nah ini nih,
0: karena kan dari mulai diolah, ada pendiaman dulu, pengistirahatan adonan, kemudian kita bentuk bulat-bulat, terus kita diamkan lagi, dia bisa mengembang itu 35 menit. Satu persatu kita bentuk,
1: bulat-bulatin gitu ya.
0: Kita diamkan 35 menit. Terus setelah itu, setelah didiamkan, kita ambil lagi, dibikin kayak kecubung, apa, kecebong gitu kan. Terus kemudian kita diamkan lagi, kita olah lagi sampai kita isi butter, apa namanya, di proofing gitu ya, di proofing gitu. Proofing, setelah proofing itu kita diamkan 1 jam. Nah, durasi waktu segitu banyaknya, karena kan satu-satu. Satu resep adonan habisnya berapa, misalkan 6 atau itu dikalikan berapa pesanan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau pesanannya salt bread ini adalah bukan ori, coco. Itu lebih pendiaman saat proofingnya itu 2 jam. Maka di situ sangat jadi kayak perimbangan ya, di dua produk ini perimbangannya Tuhan tuh kasih kayak perimbangan. Ini mudah, bahannya mudah, tapi prosesnya bikin kamu lama. Yang satu, yang banana cakes ini, saya susahnya produk di bahan bakunya. Pisang yang bagus.
1: Cari pisangnya.
0: Kan harusnya pisangnya ya, pisang yang bagus. Pisang apa sih? Pisang Ambon. Enggak mentah, enggak matang banget. Nah, matangnya itu kan yang kita tahunya yang ini dapatnya gitu. Nah, itu kan bahannya susah. Tapi Tuhan kasih jalan ini mudah gitu. Kayak hidup ini kita mesti berimbang-imbang di sini.
1: Betul,
0: itu Mbak
1: Nisa
0: tadi. Jadi ya memang dua produk ini yang jadi unggulan kami. Kami coba untuk kami telateni, semoga cocok di usaha yang sedang kami rintis ini.
1: Baik, pun sudah bisa kebayang ya, kalau buat salt bread tadi disampaikan Bu Agnes, prosesnya panjang, lama, dan restingnya ya Bu ya.
0: Betul.
1: Untuk mengistirahatkannya ini yang lama. Sedangkan kalau punya banana cake ini cuma ya asal ada bahan bakunya, tinggal campur-campur dengan tepung, dengan gula dan lain sebagainya, campur, mixer, panggang. Sudah.
0: Sampai 1 jam selesai, kita bisa beri 4 ini nih, 4 apa? Satu oven tuh
1: 4 loyang
0: bisa,
1: ya.
0: 4 loyang.
1: Oke,
0: itu bisa.
1: Oke, jadi
0: gitu.
1: Ya ada plus minusnya.
0: Kalau yang sabar lebih tricky.
1: Oke. Tapi yang pasti usaha yang baru dengan plus minusnya gitu ya. Tapi walaupun ini baru juga, tadi disampaikan Bu Agnes, adalah sebuah langkah kecil gitu ya. Betul. Dimana langkah kecil hari ini adalah sukses di masa depan. Tapi Betul. Ibu, waktu memulai usaha ini, ada nggak keraguan atau mungkin ketakutan yang mungkin terasa gitu ya? Apalagi kan ini adalah usaha yang pertama kali dibuat, lalu langsung dengan produk-produk yang baru viral. Nah ini seperti apakah? Pernah ada ketakutan atau mungkin ya cemas gitu?
0: Betul. Ragu iya, putus asa mau berhenti iya.
1: Waduh.
0: Masih baru. Karena yang tadi yang salt bread-nya itu yang bikin kita mau putus asa nih. Akan anak saya nih yang bikin Mbak, karena kami masih, saya masih belajar supaya bisa bikin ini. Mah nggak bisa. Anak saya tuh seusia Mbak Michelle mungkin ya, mau kayak gitu. Terus itu ada keraguan iya. Bisa ndak ya gitu. Takutnya nanti gak enak, tapi ternyata itu kunci-kuncinya yang saya dapat

0: Mbak, setelah saya ragu, saya nggak bisa, tapi si bapaknya kan menguat, namanya orang usaha. Awal itu ada kesulitan, tapi kegagalan itu akan membuat keberhasilanmu jika kita menemukan kuncinya. Maka kami mencoba itu, Mbak. Terus iya ya, berani. Semua ragu karena nggak tahu formulanya yang pas, takut karena pasarnya juga nanti bagaimana. Terus
1: tetap jalan.
0: Karena itu tadi, pegangannya cuma langkah kecil itu adalah awal masa depan kita ada di sana. Kesuksesan kita ada di sana. Tinggal kita itu bagaimana, tetap mau patah semangat, mau lepaskan, tetap ragu, tetap takut. Terus akhirnya setelah kami berjalan, ada satu hal yang saya ambil dari proses ini. Orang usaha semua takut di awal, kemudian orang usaha ada kegagalan. Tapi kegagalan itu akan membuat kita berhasil karena kita menemukan kunci. Kita menemukan hal baru. Oh, mesti begini, mesti begini. Nah, makanya itu yang menguatkan kita akhirnya untuk berani terus jalan saja. Karena pasti namanya usaha tadi, tapi satu yang saya itu blessing-nya kami, Tuhan tuh menyertai ini semua. Baik. Bahkan kesempatan bisa datang ke sini kalau nggak karena
2: ya kan? Betul.
0: Kalau kasih kesempatan nggak akan sampai di RRT
2: ya,
0: Mbak
2: Tina, betul, ya. betul. Tapi yang pasti intinya adalah walaupun takut, setakut apapun itu, seragu apapun itu, asal berani mencoba dan mau gitu ya Bu ya, pasti ada aja jalannya. Betul. Ya, termasuk yang memang sudah dibuktikan sendiri sama Bu Agnes dan keluarga.
0: Betul, ya, iya. Itu seperti itu.
2: Oke, kembali ke produknya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda gitu ya Bu ya, antara tadi disampaikan juga dari prosesnya dan lain sebagainya itu kan sudah berbeda banget. Cukup jomplang gitu ya antara salt bread yang prosesnya lama, prosesnya lama padahal bahan bakunya gampang,
0: mudah,
2: sedangkan yang banana cake hal kebalikannya. Yeah. Nah, ini seperti apakah mungkin yang menjadi penguat gitu ya Bu ya, biar tetap ini aja deh gitu, produknya jualannya ini aja deh gitu. Seperti apakah apakah mungkin yang baru viral ini kok ya sudah mau jualan ini dulu, nah atau seperti apa
0: kekuatannya kalau kita sudah mendapatkan cuan itu kuat.
2: Ini ya, nih
0: jadi semangat loh Mbak. Akhirnya ya memang betul, nggak menyangka ternyata apa yang kita awalnya kita ragukan, awalnya kita nggak mikir bisa sampai di sana, ternyata bisa, dan itu memberikan hal kebaikan untuk kita, untuk kami juga di keluarga. Selain tadi yang saya katakan cuan, ada hal baik yang kami dapatkan apa? Kami di keluarga itu lebih kompak gitu.
2: Oke, jadi bekerja sama ya bareng-bareng.
0: Karena bangun pagi gitu kan, bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih malam karena malam menyiapkan paginya bangun bareng. Terus kemudian komunikasi, ada diskusi, ada gitu. Saya merasakan kekeluargaan lebih hangat. Nah, itu kekuatan itu, kemudian hal-hal baru yang kami dapatkan itu yang membuat saya, udahlah ini pokoknya kita pakai ini dulu. Walaupun kadang kan lemahnya adalah ada gitu Mbak, kalau cari pisang nggak dapet gitu kan,
3: bahan-bahannya
0: ya, mesti nyari kemana ya yang dapat pisang yang sesuai gitu.
2: Okay.
0: Tapi setelah itu tadi yang saya katakan tadi Mbak, gagal, nggak tahu kita gimana, akhirnya kita punya solusi. Nah, solusi ini jadi hal baru toh yang kita simpan, yang kita kumpulkan, kemudian kita kita kumpulkan hal-hal itu, terus jadi ya kalau kesulitannya ini kita nanti begini, kita konsepnya harus teknisnya nanti harus begini. Nah, itu jadi kekuatan kita. Selain tadi cuan tadi jelas ya, enggak
2: cuan jelas ya.
0: Makanya kayak apa Mbak, kita kan pemerintah Kota Semarang juga sekarang ada pemberdayaan ekonomi dari dulu ya, perbaiki ekonomi, wanita lebih harus bisa ikut mendukung ekonomi keluarga. Itu saya rasakan, bukan hal yang, wanita bukan pencari nafkah utama, tapi iya betul, ternyata dari hal sepele, hal hobi-hobi itu jangan disepelekan, itu malah menjadi pendukung ekonomi keluarga kita. Itu yang saya rasakan, iya luar biasa ya.
2: Betul, karena nah, suka juga ya tadi, suka hobi, iseng, akhirnya jadi sumber cuan, ya lumayan ya Bu. Baik, menuju ke proses produksi. Ini produksinya harian kah atau seperti apa sistemnya sejauh ini?
0: Sistemnya PO.
2: PO nggih, berarti ya, dalam beberapa waktu aja ya. Enggak cuma dalam satu hari langsung bikin berapa banyak gitu.
0: Enggak bisa, iya. Karena kalau
2: waktu lagi ya.
0: Waktu satu enggak fresh, kalau enggak fresh itu kayak ini kan tadi sampel, saya bawa sampel ini, jadi kami harus fresh gitu, jangan di terus dihangetin gitu mbak, enggak. Jadi kita bikinnya maka PO hari ini, PO ini saya PO nih buat besok Sabtu. Jadi kita list itu, enaknya PO adalah kita tahu bahan yang akan kita pakai, kemudian pasti habis gitu. Walaupun kan kita rewardnya adalah kita harus siap tenaga, siap semuanya untuk persiapkan ini, karena PO kan kita nggak bisa melihat sedikit atau banyak, kita harus okein karena kita sudah open PO, kita siap itu. Maka kadang kami kalau yang susah kan yang tadi Mbak Sabrina pasti banyak suka, kami suka meng-close ordernya sekian piece gitu, karena kami nggak mampu ngukur daripada
2: dibatasi ya, ada kuotanya
0: nih.
2: Kayak misalnya gitu, dalam sekali PO cuma ready 100 piece salt bread gitu ya. Tapi itu pun juga udah memakan waktu banyak ya Bu ya.
0: Nggak bisa kalau kita open PO nggak 100, nggak sampai
2: 100 ya. Tapi sampai, akan sampai 100 nggak Bu?
0: Iya, semoga. Dengan didukung ini kan katin kayak puji Tuhan ya Mbak, sampai 100 amin. Dengan nanti didukung apa? Kan masih hanya punya satu, alatnya kan juga masih minimalis ya, punya open baru satu. Nanti, ya semoga kalau yang di atas Tuhan berkehendak, kita juga nggak akan menolak ya. Nanti sudah tahu.
2: Okay. Selain tadi mungkin yang menjadi hambatan kalau jualan, terlebihnya banana cake dan salt bread adalah bahan baku dan waktu gitu ya Bu ya. Bu Agnes sendiri pernah nggak menghadapi tantangan atau hambatan sejauh ini punya usaha seperti ini? Pernahkah, apalagi kalau misal dari harga bahan bakunya baru naik, nah ini nih seperti apakah
0: hitung-hitungannya nggak dapet ya?
2: Suka dukanya seperti apa?
0: Iya betul. Awal kami sebelum punya ini, kami tuh merintis usaha tombak kayak apa chicken ya waktu itu ya. Terus kami pikir hambatan di bahan juga. Nah yang ini sama, awalnya mbak udah jalan enak. Tahu-tahu harga pisang nggak sesuai dengan harga pisang Ambon itu mahal banget gitu. Terus kita nggak mungkin toh ngurangi pisangnya, karena kalau kita ngurangi pisangnya nggak ada rasa banana cake-nya, nggak gigit gitu loh, nggak dapetnya cuman kayak anak lah. Berarti kan ya sudah, kalau saat harganya susah itu langkahnya bagaimana, jangan berhenti berproses gitu, tetaplah kita berproses. Nah terus yang kita batasi adalah tadi karena kita open PO kan jadi enak ya, nggak usah terlalu banyak, sesuai kemampuan aja, karena modalnya kita juga masih sedikit gitu. Betul mbak, awal-awal itu enak nih, kayak harga nggak gitu, tapi kemudian di tengah-tengah kami berproses, lah kok harga nih pisang kok segitu, ini nggak masuk gitu. Karena kami juga masih ambil, ini cerita keuntungan ya, dari harga produksi, kemudian keuntungan juga belum banyak. Karena kami masih, katakanlah orang usaha itu apa mbak primitif ah, harga promo gitu ya, masih pakai harga promo gitu kan, biar kita juga orang, kalau baru usaha kan mencari pembeli, pelanggan dulu, jadi gak usah besar-besar harganya, gak usah mahal-mahal segitu. Nah betul, ada hambatan juga di harga itu, iya, telur gitu kan. Tapi untungnya kan banana cake nggak banyak telur, sorbet nggak pakai telur gitu.
2: Betul, iya sih,
0: jadi nggak begitu kena gitu, tapi malahan kenanya di pisang, susah nyari gitu. Nah padahal pisang bahan pokoknya kan, namanya itu
2: kan nggak mungkin pisangnya diganti kimpol kan, nggak bisa ya Bu ya.
0: Diganti pisang itu, pisang raja nangka, pisangnya diganti pisang
2: susu gitu, kan nggak bisa ya Bu ya. Nah, tetap yang khasnya adalah dan yang bikin enak juga pisang Ambonnya ya. Jadi mau nggak mau tetap harus ngikutin pisang Ambonnya, baru harga berapapun ya udah mau nggak mau tetap dibeli ya Bu ya, karena itulah bahan utama namanya. Tapi kalau dari segi marketing, adakah mungkin hambatan-hambatan atau seperti apakah perjalanannya kalau pas memperjualbelikan banana cake ini sama ya, salt bread-nya?
0: Kalau marketing, kalau kami puji Tuhan ya, karena masih baru tadi Mbak Michelle, jadi nggak ada kendala marketing gitu, karena pasarnya ini itu kan teman dekat dulu. Terus kebetulan saya kan di organisasi banyak teman. Terus kemudian di satu hal lain, nah pakai WA itu loh Mbak. kita di marketingnya kita punya grup banyak nih di WA. Izin ya kami posting, saya posting ini ya. Tapi nanti pesannya japri itu. Nah itu tuh sangat membantu loh medsos itu. Kemudian selain di sini ada di apa? Di medsos kita juga ya, di situ kan kita bisa share di sana. Kalau IG belum terlalu besar karena ini masih usaha keluarga,
2: masih
0: tapi
2: kecil,
0: kita
2: ya.
0: Kita munculkan di WA aja tahu-tahu udah celung-celung gitu.
2: Banyak
0: pujutannya enggak ada. Memang kita juga memanfaatkan medsos ini ya. Terus juga dapat banyak pun kalau kita saya kami sekeluarga enggak mampu menghandle ini, kami Tempo gitu. Jadi ini yang ini hari ini ya, nanti yang selanjutnya hari selanjutnya ya, dua hari lagi, karena kita ngukur kemampuan kami juga di sini. Jadi semoga tidak ada hambatan ya. Selama ini kami udah jalan satu bulanan gitu ya Mbak, gak ada kendala, malah mengulang repeat order lagi gitu yang kami rasakan. Berarti cukuplah. Sampai mungkin ada teman itu bilang, kok aku nggak mau tawarin toh gitu. Ya udah ini ditawarin
2: padahal mau pokoknya yeah. Tapi sejauh ini berarti mau berapapun banyak pesanannya, lagi-lagi melihat kemampuan diri ya.
0: Betul.
2: Bu ya, kalau memang cukupnya di hari ini, bisanya di hari ini cuma sekian, ya sudah sekian dulu. Yang lain-lainnya untuk betul. Hari-hari berikutnya. Atau mungkin ya memang dari awal PO-nya sudah ada kuotanya dulu. Kalau enggak ya nanti repot, nanti malah sakit gitu.
0: Kalau apa Mbak Misa, kalau yang enggak repot kayak ini banana cake itu tanpa PO gitu, karena ada yang minta saya buatin,
2: bisa.
0: Kami buatin karena enggak sesusah
2: serepot Salbret ya.
0: Salbret itu memang jamnya, coba dibayangin ya Mbak. Kami mulai jam 4 pagi, kan malam udah disiapin gitu, jam 4 atau jam 5, nanti selesainya itu jam 11, jam 10 baru selesai. Nah itu kan setengah hari itu kan ya, gitu. Nunggu sampai opennya selesai, semua resep tuh masuk. Karena tadi saya matur, saya cerita kalau bahan kami untuk bahan-bahan apa alat produksinya juga masih belum banyak.
2: Masih terbatas ya.
0: Masih terbatas. Jadi kan tadi sesuai kemampuan aja. Tapi kalau yang banana ini, banana kalau ada yang minta, Ibu mendadak gitu dibuatkan gitu kan, pesan ini nanti sore dibuatin, bisa. Itu berapapun gitu, bisa karena pisang sekarang kan kita udah simpan pisang, cuman nggak banyak karena juga nanti kalau kebanyakan kami simpan pisangnya kan jadi jelek, jadi apa namanya,
4: kualitasnya ya.
0: Iya, kalau pisang udah matang banget dimasak pun juga nggak enak, jadi asem gitu. Nah maka kita nggak berani juga nyimpan banyak gitu, cuman itulah bata apa Mbak, susah senengnya,
2: iya, susah
0: suka
2: seneng.
0: Dukanya
2: suka
0: ya
2: dukanya. Ya punya usaha salt bread dan juga banana cake
0: ya, tadi bisa apa bertolak belakang.
2: Betul, kayak jomplang ini Bu, lagi-lagi karena kalau yang banana cake bahannya cake bahannya susah tapi cara buatnya gampang.
0: Betul.
2: Yang salt bread bahannya gampang, cara buatnya yang susah.
0: Di kos-kosnya juga bukan ini antara duanya tadi, jomplang tadi ya Mbak. Produksinya kan juga dilihat, ini karena tenaganya, ini karena biaya produksinya emang dari bahan. Jadi beda, maka ini harganya lebih beda, lebih apa ya, lebih mahal yang salt bread ya daripada yang banana gitu. Kalau kita lihat gitu.
2: Kalau dilihat-lihat seperti itu ya. Baik. Menuju ke Bu Prim ini sejauh ini bagaimana melihat usahanya Bu Agnes ini? Lika-likunya tadi sudah banyak diceritakan sama Bu Agnes, gimana pendapat atau mungkin pandangan dari Bu Prim terhadap usahanya Bu Agnes ini?
4: Iya. Memang terkadang usaha itu tidak disangka-sangka ya, dari hobi ya Bu, awalnya dari dapur kita ya. Kita suka masak, terus akhirnya ternyata bisa menghasilkan ya. Jadi bisnis kecil kita hari ini bisa jadi brand besar Bu, nanti Bu harapannya
0: amin.
4: Seperti itu.
0: Amin.
4: Nanti Ibu bisa mempekerjakan orang lain, bisa menambah
0: peluang usaha ya.
4: Oh, perlengkapannya
2: alat-alatnya.
4: Iya, alat-alatnya begitu. Iya.
0: Karena intinya begitu, Mbak.
4: Iya, karena baru satu bulan aja sudah seperti ini, begitu. Betul, ya, Mbak. Bisa, gitu.
2: Iya.
4: Apalagi ini Ibu berada di sini, lah banyak pendengar yang ini ya nanti akan mencoba ini produknya Ibu.
2: Amin. Di sini makin banyak yang order sampai bingung ini mau bikinin pesanan yang mana dulu.
0: Gitu ya.
4: Iya.
2: Baik. Pokoknya ya, berarti usaha ini walaupun benar-benar masih satu bulan, benar-benar satu bulan ya Bu Anak, satu bulan tuh ya, ini jagung pun juga belum, ini belum siap panen. Tapi yang pasti ini jadi bukti bahwa langkah kecil di hari ini tuh bisa menjadi modal sukses ya di masa depan. Dan semoga ini bisa menginspirasi juga untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Dan kita jeda sebentar Bu Agnes, Bu Prim, dan kita dengarkan dulu juga satu lagu berikut, setelah itu kita lanjut lagi. Dan masih misal persilakan Kang Mas Bayu, sahabat budaya, mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih dalam Trigal Trasa UMKM Perempat Terhadap Semarang dan Kamas Wiyo Sahabat Budaya tadi Adan Duhur juga sudah berkumandang ya untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya tepat di pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita juga masih membahas tentang usaha yang menjadi bukti ya, langkah kecil menjadi modal sukses di masa depan bersama dengan Bu Agnes dan juga Bu Prim ini ya. Dan mungkin waktunya juga sudah semakin singkat. Dari Bu Prim dulu, monggo bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan untuk nanti ya usahanya Bu Agnes ini ke depan harus seperti apa, dan juga untuk pelaku usaha yang ada di manapun itu, monggo.
4: Iya, terima kasih Mbak Michelle. Pesan untuk usaha Bu Agnes, yang jelas ini satu bulan langkah kecil tapi sudah memberikan dampak besar ya. Berharap usaha Bu Agnes akan semakin berkembang baik ya. Nanti bisa merekrut tenaga juga, memberdayakan wanita ya. Di sekitar kita, jadi menjadi berkat ya Bu ya. Iya, itu. Kemudian yang jelas rezeki itu sudah ada porsinya juga ya Bu ya. Kita yang penting fokus untuk memperbaiki, berproses seperti itu. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita.
3: Oke, jadi pokoknya doa terbaik gitu ya untuk usahanya Bu Agnes. Semoga lagi-lagi bisa memberdayakan perempuan-perempuan ya, wanita-wanita lain. Mungkin kalau pas PO-nya baru banyak pesanannya gitu, nanti bisa dibantu. Oke, terakhir dari Bu Agnes, semoga bisa disampaikan harapan-harapan untuk usahanya gitu ya, atau mungkin inovasi ke depan mau jualan apa lagi nih Bu?
5: Ya, terima kasih Mbak Michelle. Harapan kami ke depan semoga ada inovasi lain dari produk banana. Kalau ini kan ada 3 varian ya Mbak ya, yang kami miliki. Choco, cheese, sama mix. Nanti ke depan ini lagi kami merencanakan ada varian lagi untuk kami padukan di banana ini. Terus kemudian bisa menjadi panjang usaha ini. Terus kemudian harapannya tadi yang disampaikan Mbak Primitiva tuh, cita-cita saya kalau memang tadi ya enggak bukannya sombong, tapi namanya pingin berharap ya bisa menjadi berkah untuk orang lain juga di saat ini juga lagi usaha susah. Kita lihat ada tetangga atau orang yang membutuhkan pekerjaan lewat usaha yang saya miliki ini, yang kita miliki, bisa menjadi peluang bagi mereka untuk berkarya juga untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi bagi mereka.
4: Iya, jadi waras secara ekonomi Bu, sekarang waras lagi didengungkan ya.
5: Amin. Ya, mohon doanya semoga ini bisa jadi panjang. Kami tidak patah semangat, seperti apa moto kami, langkah kecil hari ini adalah sukses kita di masa depan. Semoga jadi semangat, dan kami sekeluarga ini tidak apa Mbak, tidak merasa kegagalan itu terus kami patah semangat, tapi kegagalan bisa kami yakini sebagai awal dari keberhasilan kami. Itu aja harapan kami. Semoga bisa menjadi semangat untuk yang mendengar juga ya Mbak.
3: Amin. Pokoknya doa terbaik untuk Bu Agnes, sekeluarga, dan usahanya semoga makin laris, makin rame, makin viral.
5: Amin.
3: Sampai kewalahan, tapi lagi-lagi bisa memberdayakan perempuan-perempuan lain gitu ya Bu. Betul. Ya, nanti bisa membantu dan menjadi berkat untuk semuanya.
5: Amin. Terima kasih
3: Bu Agnes, terima kasih Bu Prim sudah berkenan cerita-cerita, hadir langsung ke studio untuk membagikan inspirasi gitu ya, yeah, tentang UMKM, tentang usaha dalam Prigel edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Terus sehat, dan kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, yeah, Bu ya, yeah.
5: Terima kasih.
3: Nanti mampir-mampir kesini lagi, yeah.
5: Terima kasih.
3: Dan demikian Kak Mas Wih Sahabat Budaya, Prigel edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 ya. Semoga menginspirasi dan terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus Silalahi meresmikan posko ojek online di kantor Satlantas Polresta Banyumas pada Rabu 26 Agustus 2026. Peresmian yang dihadiri jajaran kepolisian dan 15 perwakilan pengemudi ojol ini diselenggarakan untuk menyediakan ruang singgah yang nyaman serta memperkuat sinergi keamanan lalu lintas dan Kaptipmas di wilayah Banyumas. Dilengkapi fasilitas seperti tempat istirahat, WiFi hingga konsumsi gratis, posko ini diharapkan dapat membantu pengemudi ojol sebagai mitra strategis kepolisian untuk dapat saling bertukar informasi lebih cepat mengenai kecelakaan maupun potensi gangguan keamanan di lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari bersama Dinas Pertanian dan Pangan menyalurkan bantuan cadangan pangan nasional berupa beras kepada 115.000 penerima manfaat di Desa Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Rabu 26 Agustus 2026. Penyaluran sekaligus untuk alokasi 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September 2026 ini digelar untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu serta menekan laju kenaikan harga beras di pasaran. Melalui pembaruan data penerima secara berkala oleh pemerintah pusat, setiap warga terdaftar menerima total 30 kg beras gratis yang diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Mei pamirsa sutresna yang menika semangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah prakanca menika kanthi irah-irahipun gombal wasiat semangga.

0: arang-arang ada nih mengurat duit.
1: Sekarang tu mangan opo.
2: Biasanya mangan opo.
0: Betina niki mengibak kodo.
2: Ibak kodo, kodo kerak.
0: Armuni we tunjek tunjek.
2: Oh, jenenge kodo kerak.
0: Ora, nenggon kurak kodo kerak.
2: Apa?
0: Kleja.
2: Apa jadi kartu lu? Tukang main nih.
0: Wong ki pancen. Nek orang ketemu kanca ki wah nang pikir ki sumpek nek ketemu ki senajan
3: iya
0: gue nerang gue apa-apa upamane kaya gembira ngono ya tancanya dibicari dok kuwi
2: masa aku kok
1: ketane ya wong ngono ya sing kaya ngono lho ora ya
2: iki omongane iki kok rumangsa aku kok
3: Inggris tok nengke ora apa-apa kuwi pancen omongane sing ngono kuwi ning ora
1: ning ora apa-apa
0: ning
1: ngomong kuwi ning ngomong tok kok
2: dene
1: ning ngomong kita kaya yo-yo ta
2: ning ora
1: ta lho ning ya tenan ngono dadi ya
2: dene pancen melangi iki
1: wah lu dadi wong wedok kuwi dek iki
0: melek boto
1: ngapa kok iso apa
0: ngeprok raimu ngomong mesti mirangke kancam, pokoknya udah dimpet
1: ya, dimpet ini nak yang dira-dira keadaan ini
0: ngomong ke rapat
3: weh, saya ini yang rembukan sing api-api ya iya, iya, pemerintah ini harus podo ngopo
0: ngopo aja, kue podo perakara
1: kue aku ngini liku marani kue rening kue ini kue dijumuk karo tadi simbian wong kuno wong ini anggiri badoknya jambul ini gula iwak ini gampang nah, oh. Nah iki ra atak jak mancing. Ngono, kowe kuwi.
0: Aku kuwi ya jambul ning kepatu.
2: Ayo ku jenenge ora jambul.
1: Jenggar nek kowe kuwi.
0: Gamsingan gak cilik kepatu.
1: Nah, kowe dudu katut ngono.
0: Piye padha lah omonganmu jaya jan.
1: Tak jak mancing. Ngono, ase iki gawean apa to pokoke aku. Iki yo hiburan, yo golek hasil.
0: Ning bojomu ora tak jak, cok.
1: Sapa?
0: Bojone iki kowe ora melu.
3: Ya apa meneng omah mau bocah dijak mancing ora nganggo. Wong
2: mancing ki rak nang kali to. Ha kok njer aku arep dijak aku
0: ora. Tau ki arjo kuwi mancing nang tambir.
2: Ora ana mancing kok nang tambir iki piye lho?
0: Iwak empal.
2: Lah iwak empal ki rasa mancing njer
0: gawe. Bojo omong piye? Anu, gelem
3: gelem aku gelem. Wong pancen gawe aku ya golek iwak. Ngono ya wong telu ya nyambut gawe kabeh.
1: Ngono. Iki pupung banjir, ngono banjir iki rak padha teko to.
2: Ngono banjir iki iwake akeh
1: to. Lho, saka dhuwur medhun iwak kuwi. Ngono, nek banjir kuwi.
0: Karunya malah entuk pring barang.
1: Iki mano gresek.
0: Lah wong mancing kok golek banjir ya gebanteren.
1: Lho, kae banyune iki mesti
3: oke wae. Banjir
0: iki. Ya mancing iki golek
1: apa?
0: Banyu sik meneng.
1: Nah, meneng gendang barang kuwi malah gampang ya.
0: Sing meneng kuwi ngulek.
3: Dadi tegese. Wis bapak engko do percaya karo aku.
0: Piye nek kowe apik coba piye sini si catitip.
3: Wong ora
2: sinau kok. Inisiatif.
0: Lah iya konoan kuwi.
1: Kayanono kuwi yo.
0: Piye?
2: Inisiatif.
3: Kandanono yo ora ngerti kuwi kok lek
0: dadak yo. Inisiatif.
2: Omong kowe ora cetha kok ndak ana cawe to
0: iki. Ya bapak e urip.
3: Ngomong ra cetha ning seneng ngomong kuwi dadi ya wis.
1: Ning karo wong wedok nang lanang ora ya.
0: Wah, nyebai lanang. Rasa yo omong wong lanang karo kancaku Pak Wir kae lho. Ya
1: ngapa? Wong apa kok wong kanca iki ya sing supel ngono.
0: Potongannya mesti tipis kae.
3: Lah iki wis do nggo piranti apa kok ora apa-apa iki piye?
0: Aku emang nggo cacing.
3: Ora mancing kesuwen nek mancing kuwi. Engko
0: iki mau tak gawa cacinge anakku. Sing golek iki anakku.
1: Lah ora ngono.
2: Omongan kok ora digenahke lho.
0: Lah iya ta, sing golek anakku ora tak anakku ta.
1: Lah iya ngono. Iku aku nganggo cere ngono. Waduh. Ngedera cere iki coro cilik.
3: Nggo mancing kuwi.
2: Ya kuwi ya kenal.
1: Aku cacing gila.
3: Iki aku nggawa irik siji wae karo arit ku tak aku ku tak dhuwur iki kok jajana piwake main medhun ki tak tadani nganggo iki.
1: Oh, dhewe-dhewe kok
3: enak kuwi mancing. Dhewe pokoke iki oleh
0: ning temen. Piwake ra jajae kandhane wae apa mah.
1: Ngono kuwi glek dhewe-dhewe diprenca malah ngono.
3: Aku nyegat kidul dhewe kok sing lor wong loro. Kuwi terus digiring.
0: Pek ta kok ngono kuwi.
3: Kae wis gedang ditaleni terus digulung-gulung.
0: Saiki sak ekor. Kaya ya. oleh akeh ya dipangan akeh.
3: Iya wis pokoke iki sing adil.
1: Sing adil wae ngono kuwi ning omah.
0: Ya engko tinggalan Mbak Yu.
2: Sapa Mbak Yu wis kok le.
0: Karo sapa? Nek kowe ngedodoke di ngoblenge mal yo.
1: Kowe gelem apa
0: aku do arepnya.
1: Apa bandaru kowe dikek dhuwit kuwi.
0: Wis kowe mah.
2: Ora iki dhuwit apa piye?
0: Iki mau mleku layat.
1: Wah, malah medeni.
0: Diterak sebar kene tak cukup.
2: Bisa disen ke banget.
0: Asing isin ki asing weruh. Ya ora ngono.
1: Kuwi sawur.
2: Nek jane ya rasa.
0: Lah sah. Tresno kok.
3: Bisa dadi tampani.
0: Ayo elekno tak tampak kowe.
1: Ya
2: wis kaya kaya mahal lho.
0: Tampananane.
2: Ya pira nek genep 1000 ya gelem aku.
0: Ya ngono, iso ngono.
2: 900.
0: 90.

0: enak wis oleh akeh njur didol duwite gawa muni
1: wis percaya
0: apa aku golekne Pak Lele ya Pak ne ya
2: lho ning sesuk ki ra rangat ya
0: ora
2: lho iwak do prai kuwi
0: ora iso iwak ki ora mati
1: dina libur kok dadak merono wis meneng omah
2: heeh iya kowe ditoten ning omah kowe blonjo ya ra iki tak golek kowe muji-muji entuk iwak jeng akeh ngono tuku mrica yo
0: enggak apa
2: lah gue bubani kuwi
0: arep diolah cara apa kok kanggo mrica iki
2: cara apa
0: nek iwak lele iki rak dimangut
2: mangut ki apa
0: dimangut ya disambel kae lho
2: heeh
0: enak ae aku seneng kae
2: nek cilik wis tak pangan urip
0: yo lelene kok nyur gagase ra jamak
2: pancen kene
0: rak ya digawa mulih gedhe cilik iki digawa mulih
2: mas ya
0: Kejar digoreng.
2: Iki dina budal saiki.
3: Ini bareng wae.
0: Ya kuwi. Sang wedang ta Pakne?
2: Wis sah. Repot wedang. Mah aku.
1: Nyambut gawe.
2: Ana mana jajan?
0: Ning kali iki.
2: Lho ana warunge, no.
1: Rada munggah.
2: Eh ya, ya.
1: Ya wis ya.
0: Ya, ya.

Administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia, semakin memikat suara.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Cuaca
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya. Selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol.
2: Ya, itu tim kita nih Pak.
1: Oh gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar ini kayaknya. Pak Widodo selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Mpok. Ayo Jakarta, Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok. Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
3: iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya.
3: Oke.
1: Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap kali pohon-pohon besar itu. Membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending, namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon jambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu. Dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di Solo itu, yang di

0: Pohon beringin gitu.
1: Tahu aja, namanya enggak? Ada namanya.
0: Namanya belum tahu nih, Pak.
1: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gladak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di Alun-Alun Utara. Di Alun-Alun Selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon batu di kultur, di culture kan, di menjadi kade yang culture tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon batu juga di culture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
0: Oh, disarungi kayak di Bali begitu?
1: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet begitu. Dan itu menjadi apa bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
0: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
1: Pohonnya nggak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya nggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan sesiaran kita ya, Mas ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu. Ini gitu, jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
0: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
1: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya. Misalnya ceritakan di Gladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
0: Ringin, pohon beringin.
1: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan

0: akarnya menjulur seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wadah dan sebagainya. Dan itu untuk beringinnya begitu. Nanti apa ada pohon lagi? Nanti saya cerita pohon. Ada apa? Saya mau cerita pohon apa? Aranduelas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi.
0: Pohon bodi ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di apa tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Oh. Ada 200 apa spesies. Dan 200 varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodhi, khusus ya namanya mahabodhi.
1: Mahabodhi. Itu,
0: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Perang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Perang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan yang paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
0: Tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Itu pohon bodi gitu. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya, dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang mungkin.
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, kan juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Yang masuk keingatan kita mungkin bodhisatwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Po.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon dan itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Solo gitu loh, Pak. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak hey, KRL kan yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung. Oke dah. Tanpa berlama-lama, kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta. Boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik dong.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Sapa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim
2: dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, ya, langsung pertanyaan ya. Ya, silakan. Pertanyaan, pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
1: Apa ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, tahu kan cabangnya, bodinya seperti manusia sampai dimakan
1: bodi. Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo enggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brave via WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Nah, artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi pohon Nova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan tadi begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Nah, bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat, saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: Waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya dah.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik.
1: Intinya begitu. Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya, secara alamiah memang begitu. Nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya deh, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari,
1: yeah.
4: Di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam.
1: Yeah.
4: Tamarindus indicus. Nah, itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari ya. Masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Oke. Okay.
4: Bapak pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Menarik ini sekali. Oke, okay. Tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Yeah.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu.
2: Sampai segitunya ya, karena pohon ya.
4: Karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan
2: Jakarta, kita
1: silakan lupa. Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Ya, selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Kan yeah. Saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau lewat gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayangan
4: ya, ada
5: ya.
4: Hantunya
5: ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa?
4: Yeah.
5: Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih.
2: Hai, Mbak Ayu.
4: Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum, Puan Nova, selamat siang. Puan
1: selamat
6: Nova
1: siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo, silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Puan Nova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Ya, tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin nama dianya.
6: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Di situ ini ada lagi nih saat pohon Nova. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talang
1: ya.
2: Ya.
1: Ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak tipe kayak penghuninya?
2: Oh, oh gitu. Oke. Okay. Ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke okay, baik. Namanya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, oh, apa ya. Dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh di depan. Ya barangkali iya. Di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya
6: halo,
1: udah.
6: Halo Pak Nova.
1: Ya.
6: Ica mau pantu dong. Untuk,
1: ya udah.
6: Untuk Pak Nova.
1: Buruan. Yuk. Apa pantunnya Cak?
4: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
6: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai Pak Nova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widi mantap keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Oke. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih. Nah, halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
4: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan
4: oke,
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Nah, itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon ceh. Kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ada juga pohonnya heroik juga. Nah, tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini, dua pohon yang heroik sekali, dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu, kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya, ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan?
2: Oh, begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak?
4: Sosok tertentu. Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa, dari ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Nah, kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap
2: ya. Harus genap
4: ya, itu intinya seperti sudah biasa gitu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon Pak, kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya, itu
2: ada beringin, kenapa ya, kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah, maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah, dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama, supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh, kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Nah, begitu sahabat kita, itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga ini pohon-pohon, dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya,
1: Pak. Kayaknya sepertinya tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai enggak bahwasanya mereka ada di situ?
4: Iya, justru itu kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke. Okay.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya.
1: Gitu. Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
4: Termasuk kalau pohon kresen nggak ada.
1: Oke.
4: Belum pernah ada pohon kresen ada penunggunya, nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya.
4: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah.
1: Baik, kalau begitu.
8: Tambah lagi nih, Pok ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
8: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas, namanya itu harus tahu.
1: Oke dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya?
4: Wajib itu.
1: Oke deh, Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
8: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Blora mengirimkan satu truk bantuan makanan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut dilepas langsung oleh Wakil Bupati Blora Sri Sertiorini di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Blora pada Rabu 26 Agustus 2026. Bantuan senilai total Rp77.468 juta dari donasi BPBD, Basnas, PMI, BPRBK, BUMD serta masyarakat ini diadakan sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong antar daerah, di mana hasil pengumpulan bantuan fisik tersebut diangkut menuju BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk digabungkan dengan logistik daerah lain sebelum diberangkatkan bersama-sama ke NTT dan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terdampak bencana.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Pekalongan menggelar pagelaran wayang kulit di depan pendopo Bupati Pekalongan, Kajen, pada Rabu 26 Agustus 2026 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan seni tradisional yang menampilkan Dalang Ki Purbo Asmoro bersama bintang tamu Niken Salindri dan pelawak Bagio Gareng ini diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-404 Kabupaten Pekalongan. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Pekalongan, Sukirman menyampaikan bahwa kegiatan pesta rakyat yang terbuka bagi masyarakat umum secara gratis ini dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi sarana merawat kelestarian budaya Jawa, menghadirkan sarana hiburan edukatif bagi warga, serta mempererat rasa kebersamaan dalam momentum perayaan hari jadi daerah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Manasmi pamirsa setresna salah cengipan semangga mitingatakan lelagon tarling laras lendro padat sanga engkang badi dipunajengakan ugi kalian lelagon sapu tangan laras belok padat barang setelah dipunaturakan kalian karawitan condong raos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Klaten resmi menetapkan Mahani Yulinda Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten terpilih untuk mengisi sisa masa jabatan 2025 hingga 2030. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna dengan agenda pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Klaten yang terselenggara pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Klaten. Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko menyampaikan bahwa terpilihnya Mahani Yulinda Pratiwi diharapkan dapat membawa energi baru bagi pemerintah Kabupaten Klaten serta langkah nyata duet Hamenang Wajar Ismoyo Mahani Yulinda Pratiwi demi meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan daerah serta memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono resmi membuka turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 di Stadion Yosudarso pada Rabu 26 Agustus 2026. Diikuti oleh 27 klub kelurahan sekota Tegal dengan syarat wajib KTP lokal. Kompetisi bersistem gugur ini diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus hingga 29 September mendatang dengan harapan dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, memupuk sportivitas, serta menjaring bibit atlet daerah dengan total hadiah Rp20 juta. Adapun pembukaan diawali dengan eksibisi sepak bola wanita U16, penggalangan dana kemanusiaan Gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta penandatanganan fakta integritas tempat hiburan bebas narkoba bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tegal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, halo, halo, Prodangdut. Makin sore, makin asik. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, ya, Misal Sabda, di Prodangdut sore hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Gak kerasa gak, tiba-tiba sudah akhir bulan nih, pripun menika. Monggo-monggo kita akan dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, monggo 0811 27 77 914, 0248 31 6661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital juara satunya. Monggo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Makin sore makin asik suasana di Jembatan Koco, agak ada redup-redup sedikit, Mbak.
0: Redup-redup nggih.
1: Enggak terlalu potato-potato.
0: Berarti napa? Kimpul utawi menapa?
1: Ya kimpul kentang apa apa ya, kok tak kirim telek godok karo kopi.
0: Aduh.
1: Nggih. Iki lagune musim kemarau, Mbak. Jadi aku banyak tembang bagaikan ranting yang kering.
0: Bagai ranting yang kering, ya. Oke.
1: Salame kanggo Pak Sastro Singgirat, Bu Dewi, Pak Pardiono, Pak Sah, Pak Adul Gopur, artis Pro 4 RI Sugeng Sonten, Pak Wahyu Sutarto. Lah iki sedang pikir kali iki Pak Budi, Pak Wagimin, sing wasi Jembatan Koco ya, Mbak. Salam kangen ya kemawon. Matur nuwun, assalamualaikum Mbak. Misal selamat tugas.
0: Oke, oke.
1: Jaga kesehatan.
0: Nggih, siap.
1: Semangat, semangat selalu menghibur pendengar Promat Air Semarang.
0: Nggih, semangatipun jeglek-jeglekipun.
1: Lah iki Mbak sing marahi sehat dan semangat ya iki jeglek-jeglek iki, Mbak.
0: Betul. Tanpa
1: iki aku ya wis separuh nyawaku iki.
0: Waduh, judule
1: kok.
0: Oke, oke, matur sugeng santai. Ora
1: kesempatan yang mendino entuk. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam, matur nuwun. Langsung ke pesan WhatsApp menika nggih, ada Ibu Sri Wahyuni, salam buat semuanya saja. Lagunipun Gunung Merbabu Gunung Rinjani nggih. Mangkeh absen Gunung Malih nggih. Lanjut ada Ibu Sarinem, lagunya Bisane Mong Nyawang dari Dara Ayu menika nggih. Salam-salamnya Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Zela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG Lekun ngaten nggih. Matur nuwun. Lanjut-lanjut lagi ada Pak Amin Meranggen menika, lagunipun Sebuah Nama nggih. Sekeluarga sehat walafiat, hati-hati pulangnya, dan juga untuk semua penggemar Perempat dimanapun berada. Matur nuwun. Lanjut-lanjut malih ada Bapak Hirnomo Kangkung Kendal, lagunipun Cincin Putih Caca Handika nggih. Salam-salam Pak Arno Pacak Tegal, Pak Mohanyip dan Burunggut, ugi Bu Nur Jana dan Mbok Parmi dua-duanya yang jualan kacang, semoga laris jualannya. Lanjut-lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin asik Mbak Michelle yang cantik, baik hati. Mbak Dewi minta lagu Mbak Michelle.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Kau Milik Siapa dari Indah Sukoco.
0: Kau Milik Siapa.
2: Salamnya tadi buat Bapak Bapak Subdegio, terima kasih salamnya. Bapak Pardiono, Bapak Abdul Ghofur, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Bapak Sastro Singgirat, Bapak Joko KSM, ibu-ibu semuanya saja, Bapak Ibu, salam sejahtera, salam manis buat Mbak Michelle, jaga kesehatan dan diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Okay. Kalau pulang nanti hati di jalan Mbak Michelle. Semoga selamat sampai di rumah Mbak Michelle yang cantik dan baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam. Winkingipun. Halo, halo, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. semakin sasik ya. Apa kabar Non Misel?
0: Kabar baik, Bapak sehat-sehat.
1: Masih tetap cantik kan?
0: Masih no.
1: Yalah, kalau gak cantik Pak Sastro ya.
0: Aduh, napa niku? Gak
1: kerayu.
0: Walah. Wangga lagu nipun.
1: Lagu nipun. Huruf kirim-kirim ya.
0: Monggo kirim-kirim riyen, Bon.
1: Kirim buat Bu Dewi tadi, terus Pak Subagyo yang di Jembatan Kaca Tindomoyo, Bu Min Kaspanto sama Bapak Kaspanto, dua-duanya Bu Randu Blatung sama Bu Joboro, Bu Upi di Trangkil Pati, Jepara Group, Mayong juga semuanya, dan pendengar setia Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang yang semakin asik. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis. Lagunya alunan. Aku kemarin minta itu toh, fotomu dari Didi Kempot belum diputar.
0: Fotomu menika oh wonten ding wonten.
1: Nggih. Ya, dangdut Jawa kan itu dari Didi Kempot.
0: Nggih.
1: Koplo ya.
0: Oke.
1: Buat Non Misel, selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu, bahagia, sejahtera, rezekinya lancar, berkah, barokah. Terima kasih. Kalau pulang
0: terima kasih. Oke. Siap.
1: Suun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ada Bu Hasri juga, lagu ini pun Bahtera Cinta dari Roma dan Nur Halimah menikah nggih. Salam-salam Pak Abdul Gover beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastra Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskita, dan semua-muanya saja. Dan Mas Hasan juga lagu ini pun Cinta Bukan Sayur Asam menikah nggih dari Ina Cynthia, salamnya buat semua-muanya saja. Kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan ya. Masih misal tunggu, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu.
0: Piye to, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Lanjut, perdangdut yang semakin asik. Dan kembali misal langsung ke pesan WhatsApp dulu ya, ini terpantau juga makin banyak ya. Ada Ibu Isrofia ikut hadir, lagu ini pun Gedang Rojo ya. Salam-salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Sela, Pak Markus, Pak Ngatman, Lekun, Pak Sabto, Pak Kaput juga semuanya saja. Lanjut lagi, Bu Tik Toyo, salam bolo-bolo menika Pak Anom Sugito, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Kastini, Bu Warsiti, lagu ini pun Sumanding ngaten nggih. Lanjut Pak Sabto, lagunya Jamu Pegel Melarat nggih. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tanto N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sahiri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tik Toya, dan Pak Ngatma. Lanjut Bu Astuti, lagu ini pun Ku Nanti di Pintu Surga. Salam-salamnya Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin seru semakin asik.
0: Ya, monggo.
2: Sore Mbak Nisir.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta, oke.
2: Dari Adila ya, Mbak. Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja yang sudah menyinggol aku makasih. Single balik spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu semangat ya, ke kesehatan sayang.
0: Oke.
2: Ya, tak tunggu lagi, terima kasih. Siap. Tuhan berkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Wingking pun halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Semangat asih.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam Bapak, monggo.
3: Lujeng santen Mbak Misa.
0: Lujeng santen Bapak.
3: Nggih, jadi nyuwun lagu Mbak.
0: Lagu nipun.
3: Banyak jalan menuju rumah, Mbak.
0: Banyak jalan menuju rumah. Oke.
3: Kita dalam kagem panjenenganipun Bapak Sebagyo. Lujeng sonten, Pak. Lujeng ceklek-ceklek. Kagem Mbak Dewi, Bu Sri Sembung, Yati, Bapak Abdul Kopur, Mas Bowo, Bu Yanti kali-kali pun dan sagem sedaya kemawon Mbak Oro Kedang Lompat dan Semarang. Sagem Mbak Misel lajeng ajiban mugi tansah dipun paring kabar kesehatan mboten sanes monggo untuk selalu bahagia Mbak.
0: Amin nggih, siap. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut malih, ada Mbah Cim menika nggih, lagu nipun Bang Toyib. Salam-salamnya kawan-kawan di Siapan Pagi Malam dan grup Decoration 123 dan semua-muanya saja. Bu Toro, lagu nipun Jatuh Bangun nggih. Salam-salamnya Mbak Tik Toya, Mbak Isrofia, Bu Diin Kudus, Bu Sarinem, Mbak Sumiati Lamper, Tante En, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Are Sairi, dan buat semuanya saja. Dan Pak Kabut, lagu ini pun Tanamor menikah nggih, dari Musin Alata. Salam Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti Duanya, Bu Inok, Mbak Karyati, Tante An, Mbak Anis, Bu Sarinem, Bu Isrofia, dan Mbak Dewi. Semangat jogetnya dong. Lagi-lagi ada Ibu Sri Sembung Harjo menikah nggih, lagu ini pun Galau Cici Paramida atau Kasmaran Evita Mala. Salam Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Misalama, Mbak Dewi, Mas Bowo, Pak Sastro, semuanya saja selamat sore. Oke, ada Mas Rofik menikah nggih, lagu ini pun Tanamor. Mbak Merawi sami kados Pak Kabut kalau nggih. Salam-salam Pak De Sastro Cinggirat, Pak De Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Ngatman, Pak Bukori, Mr. Awi, Pak Bagio, Tante An, Mbak Karyati, Bunda Inof, Sugeng Makaryo. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu lagi nggih. Semangat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, para sejarawan mendorong pengusulan Kretek Kudus sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI dalam seminar dengan tema membaca kembali Kretek sebagai bagian dari sejarah dan identitas budaya Indonesia yang terselenggara di Universitas Muria Kudus atau UMK pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Narasumber seminar Dr. Sri Margono dan Dr. Edi Supratno menjelaskan bahwa pengusulan ini bertujuan untuk melindungi nilai sejarah, pengetahuan pengolahan, keterampilan melinting atau tingwe, serta tradisi sosial keberagaman masyarakat Kudus yang diwariskan antar generasi. Didukung hasil rekomendasi dari Focus Group Discussion atau FGD, upaya pelestarian yang melibatkan petani, buruh dan komunitas lokal ini ditegaskan bukan sekadar kampanye merokok, melainkan diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk mendokumentasikan serta menjaga identitas budaya daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kawasan ekonomi khusus atau KEK Industri Polis Batang menggelar ajang lari ZES Industro Polis Run 2026 ketiga di Helpet Bukit Serawung, Kabupaten Batang pada Rabu 26 Agustus 2026. Perhelatan berslogan dari sport tourism menuju panggung kompetisi atlet elit terselenggara guna mendorong pengembangan sport tourism, wadah kompetisi atlet nasional, serta sarana edukasi perlindungan konsumen transaksi digital. Diikuti 2.626 peserta lintas kategori, yakni pada 5K, 10K, dan half marathon yang memperebutkan total hadiah Rp100 juta. Ajang ini disertifikasi juga oleh Association of International Marathon and Distance Race atau AIMS yang menyajikan rute aman bebas berkendara menembus keindahan kawasan industri modern, perkebunan karet, danau reservoir hingga pesisir laut Jawa. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Perorang Dut makin sore makin asik. Dan masih kita dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan bisa mau titip-titip info dong untuk saudara-saudara, anak cucu panjenengan ngaten nggih Mbak Menawa, Mbak Menawi nggih, ada yang usia pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Nggih, monggo mengikuti acara DokuFest RRI Semarang 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema ya Bingkai Warisan Nusantara. Di mana lewat kompetisi ini, Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif ya. Jadi tergantung juga dari daerah-daerah panjenengan Mbok Menawi dari Banyumas ngoten nggih, coba mengangkat tentang mendoan. Kalau dari Pati mengangkat nasi gandul Mbok Menawi, atau dari Solo es gempol pleret ngoten. Ah, kok makanan sedanten. Pokoknya informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, atau bagaimana cara mengumpulkan karyanya ngoten nggih, bisa diakses, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang ngoten nggih. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya ada sertifikat untuk para pemenang ngoten nggih. Jadi monggo bisa di-share, bisa dibagikan ke kenalan-kenalan panjenengan, saudara, anak, cucu ngoten nggih. Semua maunya saja yang masih usia pelajar SMA, SMK sederajat, juga madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Nusantara, Jawa Tengah nggih, kamu menawi Nusantara menika Bingkai Warisan Nusantara temanya. Monggo jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan bisa mengharumkan nama daerah panjenengan bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaiknya.

0: Bu, parkirnya hadap selatan ya. Kalau hadap utara nanti moncong mobilnya keluar dari batas loh, Bu.
1: Aduh, Pak, saya tuh buru-buru. Sebentar aja kok ini. Lagian itu jalan depan itu kan ya lebar. Udah, saya tinggal dulu.
0: Jangan gimana tuh, Bu? Nanti kalau ada apa-apa bukan
1: Aduh, gimana toh, Mas? Mas, jalannya lebar kok ya masih nyenggol mobilku. Turun kamu. Sini kamu. Tanggung jawab. Kalau nggak bisa nyoper truk tuh lah, Mbok, ya nggak usah nyetir.
0: Lah. Udah lanjut aja,
1: Aduh,
0: Mas.
1: Ini
0: yang salah ibunya. Wong disuruh parkir hadap selatan, nggak mau. Ngeyel terus.
1: Mas,

0: Kang Mas Wei, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke daerah hukum Polres Sragen. Ya, sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada AKP Kukuh Tirto Satrio Laksono SHMHCMET Kasat Lantas Polres Sragen. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat dan terus semangat.
0: Alhamdulillah. Mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Sragen seperti apa dari tempat Bapak mengabarkan?
1: Baik, terima kasih. Situasi wilayah Kabupaten Sragen untuk arus lalu lintas dari arah Jawa Timur, kami berbatasan Jawa Timur dengan Ngawi, baik di jalan arteri maupun jalan tol terpantau ramai lancar. Dan kami juga berbatasan dengan Purwodadi atau Grobogan, di jalur Solo Gemolong Grobogan juga terpantau ramai lancar. Kami ada 4 rest area di jalan tol. Sampai dengan saat ini situasi juga relatif sepi. Untuk cuaca pada sore hari ini cerah, terdapat beberapa pekerjaan di jalan, utamanya pekerjaan konstruksi di jalan, perbaikan jalan dan juga trotoar, yaitu di jalur utama di jalan Sukowati. Namun sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, tapi berikutnya juga disampaikan monggo, apakah ada daerah-daerah di daerah Sragen yang perlu diwaspadai karena rawan kemacetan atau kecelakaan mungkin di sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan Bapak?
1: Untuk kami berpesan untuk hati-hati kepada para pengemudi angkutan barang yang membawa truk karena Sragen ini titik lelah. Apabila beristirahat agar mencari kantong parkir yang aman. Jangan berhenti di bahu jalan apalagi pada saat malam hari karena itu menimbulkan potensi bahaya tidak terlihat oleh kendaraan dari arah belakangnya. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, untuk menyambut akhir pekan juga apakah di daerah Sragen ada acara-acara yang mungkin terselenggara gitu ya yang nantinya juga akan dipantau oleh Polres Sragen?
1: Untuk saat ini tidak ada untuk event-event menonjol yang kiranya sampai dengan menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Hanya ada Car Free Day saja pada minggu pagi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10. Jadi di jalan arteri, jalan utama yang menuju ke Jawa Timur di alun-alun di situ, kemudian dari pagi sampai dengan jam 10 ditutup agar kemudian bisa mencari alternatif jalan yang lainnya.
0: Baik Bapak, terakhir monggo bisa disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di wilayah Polres Hukum Klat, wilayah hukum Polres Sragen.
1: Baik, kepada para pengguna jalan agar mentaati peraturan berlalu lintas, kemudian apabila beristirahat bisa gunakan rest area yang ada tersedia di 519 Ambon Bandung atau jalur Jakarta di Jawa Timur dan juga di 538 A dan B. 4 rest area tersebut adalah zona yang cukup aman untuk melakukan atau untuk tempat istirahat. Dan juga apabila di jalan arteri terbentang banyak dari Solo sampai dengan Jawa Timur, banyak masjid yang memiliki halaman yang luas sehingga itu juga bisa digunakan alternatif untuk istirahat. Demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore.

Pernahkah Anda heran mengapa masakan Jawa, khususnya Jawa Tengah, dominan manis dibandingkan daerah lain? Ternyata ada sejarahnya. Pada masa tanam paksa tahun 1830, Belanda mewajibkan petani Jawa menanam tebu sebagai komoditas ekspor. Jawa pun menjadi penghasil gula terbesar se-Asia Tenggara. Gula melimpah dan masyarakat mulai mengolahnya dalam makanan harian. Sejak itu, masakan seperti gudeg, semur, dan jenang akrab dengan rasa manis. Jadi, setiap rasa manis di masakan Jawa bukan cuma soal selera, tapi juga cerita panjang tentang budaya dan sejarah. Dari meja makan, kita bisa mengenang betapa rasa juga menyimpan jejak

Kang Mas Wih, sahabat budaya masih di Prodangdut kan? Dan gak kerasa juga waktunya sudah 8 menit lagi menuju tepat di pukul 17. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah setia, sudah bergabung juga di Prodangdut sore hari ini. Dan mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga, belum semuanya bisa terputarkan, belum semuanya bisa diangkat telepon-teleponnya, dan belum semua juga bisa terbaca pesannya gitu. Tapi semoga panjenengan terus berkenan, terus setia untuk bisa bergabung lagi di Prodangdut berikutnya yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pokoknya sehat-sehat, terus semangat, jangan lupa makan, jangan lupa bahagia, jangan lupa pas senyum, ya. Misal pamit undur diri, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kang Mas Wih, sahabat budaya. Kita ketemu lagi besok, ya. Bareng-bareng.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, kawasan ekonomi khusus KEK Industriopolis Batang menggelar ajang lari SES Industriopolis Run 2026 ketiga di Helpat Bukit Serawung, Kabupaten Batang pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Perhelatan berslogan dari Sport Tourism menuju panggung kompetisi atlet elit ini diselenggarakan guna mendorong pengembangan Sport Tourism, wajah kompetisi atlet nasional, serta sarana edukasi perlindungan konsumen transaksi digital. Diikuti 2.626 peserta lintas kategori yakni 5K, 10K, dan Half Marathon yang memperebutkan total hadiah Rp100 juta, ajang berlintas datar tersertifikasi Association of International Marathons and Distance Race ini menyajikan rute aman bebas kendaraan yang menembus keindahan kawasan industri modern, perkebunan karet, danau reservoir hingga pesisir Laut Jawa. Kamas Bayu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bersama Dinas Pertanian dan Pangan menyalurkan bantuan cadangan pangan nasional berupa beras kepada 115.000 penerima manfaat di Desa Penjalin, Kecamatan Berangsong, Kabupaten Kendal pada Rabu 26 Agustus 2026. Penyaluran sekaligus untuk alokasi 3 bulan yakni bulan Juli, Agustus, dan September 2026 ini diselenggarakan guna membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu serta menekan laju kenaikan harga beras di pasaran. Melalui pembaruan data penerima secara berkala oleh pemerintah pusat, setiap warga terdaftar menerima total 30 kg beras gratis yang diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah melonjaknya harga beras pasar. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu, Pak Miyarso, Sutrisno Perumpat RRI Semarang. Dinten Kemis Suryo Kaping 17 Agustus 2016 kula manggi panjenengan mangke kanthi suka renaning manah. Mugi-mugi kabagyan kawilujengan lan kacekapan rezeki tansah kaparingaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sami nggih. Ngudi kasuwargan sarengan kalian Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Duri Anaim MPDI badhe paring tausiah babakan tiang sae menika istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI engkang tuhu bekti kinormatan, monggo sonten menika sareng-sareng kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah wa syukrillah. Bilih kula panjenengan sami saged pepanggihan walih lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi kanthi pepanggihan sonten menika mbekta pinten-pinten kesaenan, mbekta pinten-pinten keberkahan, langkung-langkung mbekta pinten-pinten perubahan, sehingga kula panjenengan sami insyaallah imanipun setiap hari, setiap saat semakin bertambah, semakin bertambah karena amaliyah kula panjenengan sami. Amaliyah ingkang saya amin Allahumma amin. Disamping niku syukur kula panjenengan sami sebab diparingi rahmat taufik hidayah, diparingi kesempatan kali Allah, diparingi kesehatan kali Allah. Nek kesehatan boten digunake sesuai kali kehendakipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami disebut tiyang ingkang kufur, tiyang ingkang ingkar kali kenikmatan-kenikmatan niku. Mulane sing jenenge syukur saful abdi jami'a ma an amallahu alaihi ajli. Le menggunakan potensi pribadine, hal-hal ingkang berhubungan kalih potensi pribadi niku digunake sesuai kalih kendhakipun Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe waras, salate ya sregep. Nek awake dhewe sehat, ya posone ya sregep. Nek awake dhewe sugih, infake ya sregep. Nek awake dhewe duwe duit, sedekahe ya sregep. Niki. Nek perilaku-perilaku niki jadi kepribadian, perilaku niki berarti dadi satu hal keharusan insyaallah. Ngendikane Allah tengene Ibrahim ayat 7 niku. Wa inta

Wa itta azana rabbukum. Lan nalikane awake dhewe memaklumi pangerane awake dhewe. La ing sakartum la azidannakum, sing sapa wonge syukur karo kenikmatane Gusti Allah. Otomatis kenikmatan kita tambahi. Lho, niki janjine Gusti Allah. Ning kadang-kadang awake dhewe menungso niku orang gagas niku. Dadi nek anten awake dhewe syukur niku, mana kosot min mal illajdat. Barang sing diweke, barang sing diinfake, sing disato kae memang sementara niku kurang, tapi sak bener niku ditambahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa mboten iki? Jelas kudu yakin awake dhewe niku. Lho kok iso ngono to? Iya to. Wong awake dhewe kadang-kadang ngetokke 100 iki jebule sesuk iki entuk 2 juta kok. Mbok yakin mbok ora niku sing jelas kula. Panjenengan sami kudu yakin niku. Niki napa? Ngendikane Allah ora mungkin Allah iki nulayani janji, ora mungkin Allah iki kepleset janji niku ora. Wis. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Niku nggih sampai hakul yakin, ainul yakin. Mulane nek semune Gusti Allah syukur dikon syukur kaya ngoten niku jelas sesuai kali permainan kali aturane skenario ni Allah Subhanahu wa taala. Niku Kanjeng Nabi ngendikan as-sadaqatu idza kharajat min yadi saqibi yatakalamat bi khamsi kalimatin. Sedekah iki nalikane metu saka tangane wong sing nyodakoi, tangane wong sing duwe bos lah sakniki jare jelasé kan ngono. Kuwi sedekah iki ngomong kuntu faniatan fa'ab kaitani. Ora ana artine aku duit sak juta, 100.000, 200.000 sak juta ora ana artine. Ning sebab mbok sedekah iku kuwi dadi gedhe. Dadi abadi. Mbok gawe dalan kuwi dadi jariah, mbok gawe bangunan masjid kuwi dadi jariah, mbok gawe musala dadi jariah, mbok gawe madrasah dadi jariah, mbok gawe gedhekke anak yatim piatu kuwi termasuk dadi jariah awake dhewe. Ya Allah. Kok ora percaya kuwi. Niki. Dadi kuntu faniatan fa'ab kaitani, kuntu qalilatan fakasartani. Aku ki sithik ora ana artine. Ning sebab mbok masukke, sebab mbok dadekke, sebab mbok paringke kuwi dadi fakasartan. Dadi akeh aku saiki. Nggih, faniatan fa'ab kaitane, qalilatan fakasartane. Kuntu songgirotan fakabartane, aku artine ki cilik. Nek mau sithik saiki cilik. Tapi begitu disedekahke, begitu diberike fakabartane, sampean sedoyo sing gedhe gede kuwi. Mulane sing jenenge sedekah jariah kuwi sampe mati bahkan sampe kapanpun jariah isih digunakake insyaallah isih entuk ganjaran. Ngendikane Kanjeng Nabi nika idza mata ibnu adam ing kota amalu illa min salasin. Nalikane anak adam mati itu kabeh putus kabeh kecuali tolong perkara. Sedekah ten jariah. Sedekah jariah. Niki mulane perihal-perihal niki napa nduduhake kula panjenengan sami bareng. Ben apa, Pak? Ben semakin keimanan, semakin keyakinan awake dhewe le memberikan kepada orang lain niku dengan dasar, dengan dalil sing bener. Ben ora kesasar, ben ora keliru. Niki kuntu sagiratan fakasartani. Cilik tapi fakabartani dadi gedhe. Asalnya kuntu aduan fa'akbab tani nomor papat. Aku ke duit iki nek ora mbok keke wong dadi musuh kuwi. Copet, dicolong, dimalingi. Tapi begitu diberikan, begitu diwehke fa'akbab tani, ya Allah. Wong iso do mesem, do guyu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak lho. Kan kenapa diparengke jelas niki. Jadi sing asline iki dadine menjadi musuh ning bareng diwengke mesem iso. Nek ora percaya dibuktike. Sampean maringi wong tenanan kuwi mesti mesem. Mesti jawabane terima kasih, matur nuwun. Tapi sesuk rene maneh ora apa-apa lho. Sing nomor gangsal niku. Kuntu harisi fal anasirtu harisaka. Saiki aku dadi penjagamu. Sing biyen sampean sing jaga ning sak dilereke dompet dilereke
wis dilereke sae ana sae meneh. Lho, tapi saiki fal ana sirtu kharisaka. Saiki aku sing joko sampean. Niki sedekah sing diparingke niku. Mulane mboten wonten ilang, mboten wonten. Mulane mana kosot min mal ilat. Ora ana barang sing diweke wong tenanan kuwi dadi berkurang niku mboten wonten. Ditambahi kali Allah. Keberkahane ditambahi, jumlahi insyaallah ditambahi. Nek Gusti Allah nambahi niku, ora gemen-gemen ora sithik-sithik. Saestu. Dicoba dipraktekke, bener apa ora. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Mulane hal-hal ingkang kados ngeten iki lah sing awake dhewe kudu disyukuri. Mulane ngendikane Allah, "Wala in syakartum la ajidannakum." Nek anten syukur tenanan, mbok keke tenanan. La ajidannakum tak tambahi, tenan nikmat tak tambahi. Tapi kosok wangsulipun wala ing kafartum. Nek ancen kowe pelit. Ancen kowe medit bahkan ngece. Oh, ngoten. Ngendikane Allah niku. Inna anda bila sadid. Delok ana kae. Siksaku masyaallah. Prudol-prudol, remuk-remuk. Kanten apa? Siksane Gusti Allah ki amat pedih, sangat panas. Prihale kados ngaten iki. Lah niki napa, Pak? Ha niki sing ana bulan Muharram. Bagaimanapun masih ada hubungannya. Malah ini konek hadis Kanjeng Nabi memasaha rok saya timin fi asuro wabikuli syakrotin asru hasana sing sinten wongi gelem ngusap kepalane anak yatim ngusapi ora dusapi tok ngusap nganggo duit 1 juta, 2 juta kan ngoten to ngusap nganggo duit 500 rupiah ya. Soalnya anak yatim niki sing kudu dilindungi, anak yatim sing kudu diperdayakan. Saben-saben rambut siji niku dinilai kalih Gusti Kanjeng Rasul niku 10 kesaenan. Nek sak rambut 10 kesaenan rambuté pinten niku, bocah pinten niku. Wah, niki lho sing dadosaken perihal ingkang sangat penting kagem kula panjenengan sami. Mulane syukur kula panjenengan sami sonten menika. Niku ndadosaken maslahah. Ndadosaken kesaenan. Mboten cuman kanggo pribadi, kanggo sanak kadang keluarga. Keturunane. Oh, mbiyen keluargaku ki tukang syukur. Ngaten. Niki ingkang penting. Pramila ngendikane Allah, mboten pernah meleset. Ngendikane Allah, mboten pernah ngapusi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ora bakal suloyo napa sing dijanjikke niku. Kabeh kalihipun selawat salam.

Élő. Niki. Sotaka. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan asodaka tu tatfaul bala. Sodaka iso tulak bala. Lha ngopo? Kaya disebutke mong asale iki wong iki dhewe dhuwit akeh iki musuhe ya pirang-pirang. Ning begitu diweki. Terima kasih Pak Bos, terima kasih Pak Bos. Lho, dadi do mesem kabeh. Mangan bareng-bareng ayo bayari lho. Niki. Dadi masalah, dadi kanca, dadi kawan. Sebab napa? Sebab sedekah. Mulane le nyuwun kalih Gusti Allah kula panjenengan sedaya. Sak keluar.

perkara sing apik-apik. Nah niku nek teng Indonesia niku ya benten nek teng Arab. Nek teng Indonesia perkara sing apik niku napa? Pengajian. Niki napa? Nimbulke himmah, nimbulke perasaan, nimbulke keyakinan sing luwih yakin. Nggih. Wonten pengajian sing jenenge selapanan, wonten pengajian sing mingguan, wonten jenenge sebar pengajian maleman, malam niki, malam niki, malam mari. Niku pengajian kabeh niku. Soale napa? Jiwa-jiwane awake dhewe niku. Kuwi napa nggih? Awake dhewe niku nek jiwane dijarke ya merana niku. Dadine ra karu-karuan. Mulane Kanjeng Nabi ditakoki sahabat niku. Ketika ana Kanjeng Nabi niku rojak tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Awake dhewe iki bali saka jihad sing cilik arep menyang jihad sing gedhe. Qalu amal jihadul akbar ya Rasul? Apa jihad akbar ya Rasul? Loh. Perang Badar 300 melawan 1000 niku Kanjeng Nabi ngendikan niku jihad cilik niku. Jebule dibalik niku wonten malih jihad sing besar. Apa niku? Al jihadu ala nafsik. Memerangi pribadi, memerangi ego, memerangi hati. Perasaan sing digawa ati niku luwih abot niku mangke sing tiyang niku mboten saged jihad saestu. Ngaten lho. Dadi nek jihad saiki kok ning Indonesia iki ngangkat senjata ya ora ana, wong negara kita itu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur kok. Negara sing gemari pahlaw jinawe. Tentrem Kertora Harjo. Wis jelas cetha Indonesia kuwi kok. Piye ta? Arep digawe apa meneh Indonesia niku? Wis jelas lambange. Wis jelas dasarane Pancasila, NKRI lho. Apa meneh? Arep digawe apa meneh? Nek gawe negara baru berarti yo merusak tatanan. Mulane perihal ingkang penting ngeten iki awake dhewe jihad ora memanggul senjata. Merangi nafsune awake dhewe iki lho kekarepane sing ora apik, kekarepane sing terlalu kegedhen, egone sing terlalu hebat niku sing niku diperangi, dikurangi. Angel. Mulane Kanjeng Nabi al jihadu ala nafsik, merangi pribadi. Jupi. Kok sampai seperti itu? Kados ngeten iki lho sing jelas niki Kanjeng Nabi niku. Kok ora jihad sing hebat ki manggul senjata, bunuh orang mboten. Apalagi kula panjenengan sami urip teng Indonesia sing enake kaya ngene kok. Mboten wonten peraturan-aturan sing kaya Indonesia kuwi. Mantu 10 dino ya ora arep ana wong ngrawehi kok. Hari pertama nanggap Solo Orjen, hari kedua nanggap Ketoprak, nanggap Dedek Bengek sampai rampung 10 hari ora ana wong ngrawehi. Asal mampu dite dhewe, ora kakehan utang, ora diparani wong. Niku lho. Napa wonten negara sing sanese? Mboten wonten. Indonesia. Saestu Indonesia. Mulane sampai orang Arab mengatakan Indonesia kit'atun min ni'amil jannah. Indonesia iki potongan nikmat-nikmat surga. Ngono lho. Mulane perihal ingkang penting kados ngeten iki, ngopo? Egone awake dhewe sing kudu diperangi. Nafsune awake dhewe sing ora apik, sing arep ndadekke prahol, arep ndadekke kehancuran pribadi niku. Niku sing kudu diperangi. Mulane kula panjenengan sami niku ngendikane Kanjeng Nabi, "Ala inna fil jasadi mudghah." Eling menungso. Ning pribadine menungso ki ana segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu jasadi. Nek ancen segumpal darah kuwi apik ya insyaallah. Wong kuwi apik kabeh. Ngendikane tindak tanduke, lungguwe, jumenenge nggih sae. Wong ancen apik kabeh. Ning nek ancen jeroane kuwi wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Nek ancen jerone kuwi elik, opo wae ra sing bener. Opo wae ra ana sing ora bener. Kabeh dicurigani kabeh. Jupi. Niki nggih napa nggih mboten napa nggih niku. Wah niki kula panjenengan sami niki. Ala wahyal qalb. Kuwi apa to kuwi? Ati. Jupi. Pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Nek perihale kados ngeten iki terus dos pundi niku jebule ati dadi kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe niku lindunga karo Gusti Allah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik.

ngetikane Allah nikmatan niku. Ya muqallibal qulub. Wahai ndat sing molak-malik ati niku. Niki. Sabit qalbi ala dinik. Tetepke atine kula ya Allah ala dinika dateng agamane panjenengan lho. Cupi. Nek wis prihale kados ngeten iki njaluk atine niku sing ya muqallibal qulub sing molak-malik ati niku. Soale mengapa? Sumian dalima limanda sumial qalb ya Rasul qala li annahu litaqalubi. Ngopo ati kok nganggo basa alqalbu li annahu litaqalubihi. Ati ki ngolah ngaleh. Lah nek bahasane anak-anak muda niku niku pagi Elvi, sore Rita. Esok benci, sore cinta lho. Niki. Niki ati niki. Mulane sampai ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Tetep ke hati niki dados kengkang saya ya Allah. Kenapa apa? Sing molak-malik hati niku Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mulane prihale kata sangat niku Allah tengene Al-Isra niku ngjelasake. Wala ta

Wala takfu ma laisa laka bilm. Aja nganut, aja ngikuti. Ora ngerti kok. Ora ngerti takok sik, aja melu. Ana apa arep ngono ning ndi? Mesine kan ngat. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ata kullun ulaika kana anu masula. Sing sak temene kuping mripat ati niku mangke disuwuni pirsa kalih Gusti Allah. Kabeh dijaluki pitakon. Napa kemawon sing dikagungi awake dhewe dijaluki pitakon kabeh, satu demi satu. Ora ana sing kelewatan. Kapan niku, Pak? Ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nalikane mulut niku dikunci, tangan do ngomong, sikil do dadi saksi niku lho. Hari pembalasanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku mangke dadine kados ngaten niku. Ora menika hal-hal ingkang kados ngaten niki lah ingkang dadosaken kula panjenengan sami. Jadi tiang ingkang muhasabah, jadi tiang ingkang introspeksi, jadi tiang ingkang saya ya Allah, jebule kepengin saya wae abote rak karu-karuan, kepengin dadi apik wae jebule rintangane ya rak karu-karuan, ngoten. Niki ingkang penting. Agem kula panjenengan sami. Ingkang nomor 3. Lha napa sing perlu walih kula panjenengan sami niku kudune keyakinane, keimanane niku ditambahi. Langkung-langkung takwanipun dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan sami le iman kali Gusti Allah, le yakin kali Gusti Allah, le takwa kali Gusti Allah saestu. Niko diwaos At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sinten tiyange sing takwa kali Gusti Allah saestu. Ngelampai sedaya sing diperintah, ninggal sedaya sing dilarang kali Gusti Allah niki. Apa sing diperintah Gusti Allah dilakoni? Lan sing dilarang blas, ora pernah dicoba, ora pernah dilakoni. Tobat saestu. Ya ja'allahu makhraja. Allah ndadosaken jalan keluar. Allah ndadekke solusi. Jadi agama niku merupakan satu solusi, agama niku dadi jalan keluar, agama niku dadi jawaban keberagaman gesang kula panjenengan sami. Niku agama. Lani Allah hendawi ngoten niku ya ja'allahu makhraja. Jalan keluar, pintu keluar niku dadoske kalih Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten ten kesedihan. Lha napa? Lha prihale nek ampun awake dhewe bareng-bareng kalih Gusti Allah kok sedih ngopo? Wong dijamin kalih Gusti Allah, insyaallah selamat kan ngoten. Eh kejaba nek bareng karo awake dewi kali Gusti Allah ya beda meneh kan ngoten. Mulane la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Ngendikane Kanjeng Nabi niku kalih Abu Bakar niku, "Sojo kuwatir, aja sumelang. Gusti Allah bareng karo awake dhewe." Ya mesti selamat. Wong ketok konangan ngundelalah. Delalah ana sing jenenge napa niku? Lah laba-laba sing gawe rumah, ora mungkin. Ora mungkin nek iki dinggoni. Masalah apa? Laba-laba iki omahe jahanyar koyo ngene ra mungkin. Nek dilewati mesti yo laba-laba yo omahe yo bedah. Kanten apa? Allah bareng-bareng karo awake dhewe. Innallaha ma'ana. Saya napa? Awake dhewe prilakune mulus, prilakune jujur, prilakune apik. Niku. Engkang nomor selajengipun wayarjukuhu min haitsu la yahtasib. Allah niku maringi rezeki. Sing rezeki ku rasa diduga-duga. Niki cetane ngatas ngaten niku. Dadi bagaimanapun apapun niku, nek Gusti Allah maringi rezeki niku ora iso dicegati ngendi. Metu pintu ora metu pintu kok. Metu jendela ora metu jendela. Metu ngisor ora mbrebes, metu dhuwur ora bocor kok lho. Niki sing susah niku, nek Allah maringi rezeki terus ngaten niki. Niki lah perihal ingkang penting. Pramila alhamdulillah wa syukurillah. Sonten menika kula panjenengan sami saged bareng-bareng mengkaji. Kaji napa? Sing jelas keyakinan, keimanan, ketakwaan kula panjenengan sami sae saged dadi apik, saged dadi jawaban, saged dadi solusi niku nek ati kula panjenengan sami didaduske Gusti Allah nggih ati ingkang sae. Kanthi ati ingkang sae insyaallah kula panjenengan sami mangke pikantuk kesaenan. Mekaten saking kawula mbok bilenten kirangipun nyuwun agung mapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah imannya. Kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya, ia pemurah, tidak bakhil, dan tidak pula boros. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 2-3.

0: Saat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Balai Latihan Kerja BLK Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker memanfaatkan dana bagi hasil cukai tembakau di PHCHT sebesar Rp300 juta untuk menyelenggarakan pelatihan kerja gratis bagi masyarakat. Program yang diprioritaskan untuk keluarga petani tembakau ini diselenggarakan guna mencetak tenaga kerja terampil serta meningkatkan peluang berwirausaha warga daerah. Terdiri dari 6 bidang keahlian seperti pengelasan, desain grafis, hingga servis motor injeksi, pendaftaran pelatihan telah dibuka sejak 10 hingga 28 Agustus 2026 dengan kuota 16 peserta tiap kelas. Melalui pembekalan keterampilan teknis dan pendampingan penempatan kerja ini, pemerintah berharap dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Temanggung secara berkelanjutan. Informasi lainnya, Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Salatiga membagikan hasil panen terong budidaya warga binaan kepada keluarga pengunjung di Rutan Salatiga pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Salatiga, Anda Turing Sapi Luhu, menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan pertanian ini diselenggarakan untuk mendukung program ketahanan pangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan mandiri dan produktif agar siap kembali ke masyarakat. Melalui program berkelanjutan ini, pemanfaatan hasil panen gratis tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi keluarga pengunjung, tetapi juga mempererat hubungan baik antar warga binaan, keluarga, dan petugas pemasyarakatan. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Mas, tehnya diminum ki? Nanti keburu dingin loh.
2: Iya sayang, ini loh Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
1: Oh iya?
2: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
1: Ah, oh, masih saja.

0: apa?
1: Jangan sering makan buruto lah. Lah kamu itu gimana, Tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa?

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ash, percuma.
1: Iya mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya mbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Iya, bersua kembali ya, bersua kembali dalam suguhan keroncong modern Perumpat Semarang malam ini. Iya, Kamis malam Jumuah itu. Ya, silakan yang mau gabung meramaikan acara ini, kami tunggu di telepon noner maupun di nomor WA. Ya, halo, selamat malam.
1: Salam sejuk segar.
0: Ah, di kabut SGG.
1: Jalan ngablak nomornya Tiu Mas, setelah itu Pak. Dinda Bestari apa Dewi Murni bisa muncul gak Mas?
0: Bisa nanti
1: yeah. Ya dicari salah satu Mas ya.
0: Ya Bestari weh ya, sehingga saya kinyis-kinyis.
1: Oke, okay, tapi yang Mas Mulyadi loh Mas.
0: Mas Mulyadi ya.
1: Minggulnya nanti ikut Mbak Dewi. Mm-mm. Ikut Pak Sasron yang wirat. Dan Pak Pak oh, Barno ngatung, oke Barno, wilayah oke ngatung.
0: Iya.
1: Pokoknya Pak Bagio juga. Nah ikutan itu Mbak Karyati juga. Terima kasih Mas ya.
0: Matur nuwun.
1: Tetap semangat sampai jumpa.
0: Semangat sampai jumpa, oke. Okay. Nanti Dinda Bestarinya ditunggu Dek Sastra Jenggirat.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayangi lakone nopo di
0: Semar bangun kayangan mau bengi. Terus wingenane kae ya Semar banyak bangun kayangan.
2: Mel
0: blegegeku gegek. Eh iya cah, ya kepenak ngene iki.
2: Kimbolane
0: kebak lho. Kebak stadumke kabeh nyoh aku ngono.
2: Leng kancane ya dipikir lho.
0: Iya no ya keneng no, ya ciprati mbakku.
2: Mas Tono.
0: Dun.
2: Ini malam ini keroncong modern ya?
0: Modern, modern.
2: Iya, kalau gitu saya pengin denger lagunya Rinto Harahap, Mas.
0: Apa kuwi?
2: Gila kau seorang diri Mas Keroncong versi.
0: Kau seorang
2: versi
0: diri.
2: Yeah. Nah, versinya Rinto Harahap ya Mas ya. Salam buat tadi Pak Kabut. Ya, biasanya nganggo pantun lagi orang nganggo pantun.
0: Durung, durung.
2: Oh, iya. Engko. Terus Mbak Dewi yang ada di BSD. Bu Minkas Panto adalah Bapak Eyang Anggoro Wicaksono, wong wingi Mas Tono neng Kendal kok ya ora dipinang.
0: Lah iya to, Kendal ping pindho lho, ping telu lho malah.
2: Padahal neng gemboh ya Mas, sampe neng gemboh.
0: Neng gemboh, gemboh nah, terus mambengi iki. Mambengi neng ngendi ya aku ati lali.
2: Neng gemboh mambengi to.
0: Anu ora wingenane kae no nek mambengi iki.
2: Anu
0: Singaraja.
2: Sukaraja. Heeh, Singaraja. Salam juga buat Mbak siapa tuh yang ada Mbak Anti,
0: no,
2: ya, Bu Eyang Hariwasito, yang Kartika.

0: Semangat saja bisa menikmati acara ini. Selamat berkeroncong ria. Kagem Roko Mas Tono
1: langen
0: Mardika sugeng ayah gati ngantos paripurna mangke.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Kota Sapinaringan selamat dumugi griya
1: keluarga.
0: Matur suwun.
1: Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Dek Sastro Jenggira jan kaya Prabu Kresna nek munggah. Kresna Ratu ing Dwarawati sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Tono.
1: Nggih Dek Kar. Aduh, nggih nggih.
2: Mas Tono pangroso santri pun panjenengan Mas.
1: Alhamdulillah menika Bagas Waras kados njenengan ugi.
2: Niki milai sedah caketek kula sinemah kosong pun masing tendo-tendo.
1: Geng cocok nih.
2: Iki sampun sampai tumugi tigang dalu nonstop aku ngaten.
1: Oh ngaten, napa kegiatan nih?
2: Sampai niku kemai 3 hari 3 malam mas.
1: Oh ngaten.
2: Kegiatannya lah sampai boten tutup mata.
1: Oh geng yes, golek kanca pripun mriku?
2: Sampun nama, sampun wonten.
1: Oh, nggih syukur.
2: Iki main kan mangkenjing sonteng sampai tigang dinten 3 malam, pokoknya tigang dinten ngoten Mas.
1: Nggih, wis lancar kabeh ngene ya karya.
2: Nggih.
1: Lancar kabeh diparingi berkah.
2: Amin. Matur sembahnyu pandungane panjenengan Mas Tono. Nah, salamipun dherek Pak Sastro Jenggiri Asmawan kagem sedaya Pak Kabut. Pak Mas Tono dalem nyukum kulo tansah penyaringan sehat.
1: Amin.
2: Semangat iki Mas Tono sedaya kesehatan sekar lagune arti kehidupan Mas.
1: Arti kehidupan. Ya.
2: Nggih Mas Tenggan iki lek kula nembe mak bakso teng mriki.
1: Ya.
2: Panjenengan tak kirimi bakso saking mriki.
1: Ah, serasah kene somben wae ya. Somben wae.
2: Bakso ni nang kene masengi kurang diem terus lo tumbas.
1: Ya somben.
2: Berarti yang somben terus sama kirim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dekar. Lancar berkah sadyanipun nggih. Mbah Warsono, Mbah Kasalah wong iki genawi tak amplopi loro ngono lho. Tawene amplop loro tak sok takoi. Kok ngakune urung keduman ya ra. Lagune ayah nggih Mas nggih. Kula cepake ya Mbah Kas iki iso kaya istimewakan ya ora diistimewakan kabeh tak istimewakan ngono. Iki sapane iki tunu-tunu iki. Halo.
3: Halo.
1: Halo
3: Mbakdi.
1: Weh Budi Maseni. Teh. Bangga.
3: Amplop ya, aku mau jadi boy.
1: Waduh, enggak, waktu tak sebut tak guang-guang kok bawa. Guang.
3: Jadi enggak aku.
1: Iya, dong kere-kere barang itu.
3: Aku lagi belajar kere aku. Apa ya?
1: Arti kehidupan.
3: Waduh. Tangan tak sampai.
1: Oh ya.
3: Wonten mboten.
1: Nggih kula padoske.
3: Nggih. Wonten katakan sejujurnya.
1: Wonten menika tangan tak sampai wonten.
3: Oh nggih, matur nuwun. Salamipun kagem sedaya kemawon. Sugeng laras, sugeng istirahat.
1: Ya.
3: Kagem Pak Ditono. Saya Pak Di.
1: Alhamdulillah menika tansah bagas kewarasan mboten saya.
3: Nggih,
1: sami kalian jenengan.
3: Matur nuwun Pak Di.
1: Nggih, mangga. Wah, janjos tenan iki. Bu Dimaseni nika. Bu Jakiman sugeng dalu.
4: Mas ta.
1: Nggih, Bu.
4: Nggih.
1: Mangga.
4: Bandung Selatan
1: iki keroncongnya anu ya modern.
4: Niki
1: modern nggih. Niki Bandung Selatan ketoke cobi-cobi. Bandung Selatan wis ana apa durung ya sing modern. Oh, dereng wonten Budhe. Nggih.
4: Nggih.
1: Nggih. Mangga kula. Kula ijo limawan nggih Budhe nggih.
4: Nggih, ijo. Heeh. Sing Bandung Selatan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Iya, beberapa nomor tembang sudah kami hadirkan ya. Waduh, permintaan semuanya ini tadi. Yang request tadi semoga bisa terhibur, terbahagiakan. Pak Sabto Kanguru Raya. Sugeng dalu Pak Di Sabto, salamipun kangge Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Darti, Bu Wati ngalian. Nggih, Mas Ariola. Dan lain-lain lagune. Nggih, Pak Di Sabto mangke kula aturi sanesipun wong ya iki. Putri Solo basa Jawa le. Setu karo Minggu. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Karo
0: sapa iki? Dewi. Bocah ayu pirang-pirang minggu kok ora ketok nang endi nduk?
1: Eling aku
0: tok. Lah wong tersenane tu majem jerone ngati kok ora elinge kepiye to wi.
1: Kira
0: sali. Ayo ayo ayo ayo ayo. Ayo kene kene kene kene lungo kene. Eh nggo adus barang ngono lho sok-sok ya adus ngono.
1: Puterin aku.
0: Lagune apa, Nduk?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sembok sendiri wae, sendiri malah pengen kok.
1: Tak ingin sendiri.
0: Mbak wis sendiri wae, sendiri ki malah penak lho. penak urip dhewe iki.
1: Salam buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Bocah kok nang. Mas Klotok ya keneng.
1: Buat Mas Toro jaga kesehatan, buat diri kebahagiaan, diri panjang umur, ya, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Janduk, matur nuwun. Hati
1: malam wayangan. Wangi sak, karung.
0: Sak karung nanti laku nggawa, wah janus. Laku ndokok nganti reneng nggon.
1: Bagi-bagi dong.
0: Wes no, tak bagi kere-kere. Lek kowe ra ora kene dadi ra tak bagi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Dewi matur nuwun sehat selalu. Nggih. Pak D itu Parjiono.
2: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Pak D. Nggih.
2: Lagune apa ya?
0: Lagune apa kira-kira sing penak? Wong anu wekdale nggih mun telas niku. Wekdale mun telas ya, Pak D.
2: Wis nunut teh.
0: Nunut mawon nggih. Nunut ngeyop kula nunut ngeyop.
2: Salam ke Mbak Dewi tapi yang bernama Abdul Ghafur Putarto dan semuanya aja. Lali Pak Kabut Gigi Pak Mul JP. JP no mas. JP no apa?
0: Jenggot brotol. Jenggot putih kok. Ngaten matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di Untung Mulyono Kaliwungu, Kerajaan Kulon Kaliwungu. Selamat malam Pak Di. Nggih, salamipun ajek kangge Om Dalang Tono kalian Bu Ajah Sri Winarti. Sedaya pamireng Pro 4 Semarang. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakde Bandi, Pakde Prasetyo Bandi, Pucang Gading, ye, selamat malam, matur nuwun hadiripun. Tembang, kita kembali ke tembang ya, masih ada tiga tembang ini yang kami hadirkan dan nanti diakhiri dengan Tak Ingin Sendiri bareng Dian Pisesa. Selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, lumintu rezekine lumuber-muber.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI Semarang mempersembahkan Assalamualaikum Pesona Budaya Nusantara. Kali ini dengan ragam budaya Aceh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia semuanya. Kembali berjumpa dengan kami di Pro 4 dalam acara Pesona Budaya Nusantara Aceh. Ya, saya bersama saya pada malam hari ini Cut Rahma Rizki, dan telah hadir narasumber kami pada malam hari ini yaitu Pak Ambia Nurdin. Assalamualaikum Pak Ambia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, insyaallah pada malam uronyo tanya akan membahas sebuah pembahasan yakni tentang budaya masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sigolom tatamang dalam acara pada malam uronyo, marilah kita mendengar sebuah tembang lagu

0: Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh. Pada malam Uronyo, Tanyo akan membahas berkenaan dengan budaya masyarakat Aceh dalam menjambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, Pak Ambia, Pak Iban, Pak, menurut Bapak, pepe mantong, tradisi atau budaya yang nah di masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitrinya.
1: Baik, saudara pendengar, Pat Menteng, saudara Lung yang nah di Semarang atau di mana saja bisa mendengar Pro 4 RRI Semarang. Tak pegah haba tentang bagaimana budaya masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan hal yang sangat-sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan laganya karena Uro Raya merupakan Uro yang paling berbahagia dan paling ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat di Aceh, apalagi bagi anak-anak. Ada beberapa hal yang sering kita dengar dan sering kita lihat atau kita nging kalian bak masyarakat dan menyambut Uro Raya, terutama Uro Raya Idul Fitri. Jauh hari terutama ibu-ibu pada saat memasuki fase ketiga daripada bulan Ramadan, yaitu pada 10 terakhir, ibu-ibu di kampung kada persiapkan diri dalam rangka untuk membuat kuih. Kupu kuih kepegat, kuihnya adalah untuk menerima tamu. Karena kebiasaan masyarakat Aceh pada bulan Ramadan dan pada saat Idul Fitri, mereka akan melaksanakan silaturahmi. Silaturahmi ini adalah kunjungan rumah. Ya. Jadi pada saat ente keluarga ahli family yang berkunjung, maka akan dihidangkan akan kuih khususnya kuih khas Aceh. Jadi persiapan dalam bulan puasanya adalah getet kuih atau gepegak kuih untuk mempersiapkan tamu-tamu yang akan hadir atau akan datang ke rumah daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal persiapan kuihnya, tentu masyarakat getet kuih yang khas budaya Aceh. Mata kalian di kampung yang menghana timpan, hana doi-doi, seakan-akan tidak sah untuk lebaran. Jadi setiap yang tak berkunjung ke rumah masyarakat Aceh pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka akan disajikan kuih-kuih khas Aceh yang merupakan salah satu ciri yang ditunjukkan untuk menghadirkan silaturahmi secara kekeluargaan. Selain dipersiapkan kuih, juga masyarakat Aceh mempersiapkan biasa aja geblo baju baru untuk anemi dan untuk urung-urung cik juga boleh si baju baru. Jadi persiapannya juga karena pada hari yang suci.
2: Pro 4 RRI Semarang mempersembahkan Assalamualaikum Pesona Budaya Nusantara. Kali ini dengan ragam budaya Aceh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia semuanya. Kembali berjumpa dengan kami di Pro 4 dalam acara Pesona Budaya Nusantara Aceh. Ya, saya bersama saya pada malam hari ini Cut Rahma Rizki, dan telah hadir narasumber kami pada malam hari ini yaitu Pak Ambia Nurdin. Assalamualaikum Pak Ambia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insyaallah pada malam Uronyo Tanyo akan membahas sebuah pembahasan yakni tentang budaya masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sigolom tatamang dalam acara pada malam Uronyo, marilah kita mendengar sebuah tembang lagu

0: Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh. Pada malam Uronyo, Tanyo akan membahas berkenaan dengan budaya masyarakat Aceh dalam menjambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, Pak Ambia, Pak Iban, Pak, menurut Bapak, pepe mantong, tradisi atau budaya yang di masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitrinya.
1: Baik, saudara pendengar, Pat Menteng, saudara Lung yang di Semarang atau di mana saja bisa mendengar Pro 4 RRI Semarang. Tak pegah habat tentang bagaimana budaya masyarakat Aceh dalam menyambut Puro Raya Idul Fitri. Ini merupakan hal yang sangat-sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan laganya karena Uro Raya merupakan Uro yang paling berbahagia dan paling ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat di Aceh, apalagi bagi anak-anak. Ada beberapa hal yang sering kita dengar dan sering kita lihat atau kita nging kalian bak masyarakat dan menyambut Uro Raya, terutama Uro Raya Idul Fitri. Jauh hari, terutama ibu-ibu, pada saat memasuki fase ketiga daripada bulan Ramadan, yaitu pada 10 terakhir, ibu-ibu di kampung kada persiapkan diri dalam rangka untuk membuat kuih. Kupu kuih kepegat, kuihnya adalah untuk menerima tamu. Karena kebiasaan masyarakat Aceh pada bulan Ramadan dan pada saat Idul Fitri, mereka akan melaksanakan silaturahmi. Silaturahmi ini adalah kunjungan rumah. Jadi pada saat ente keluar

0: Masya Allah.
1: Jadi setiap kita berkunjung ke rumah masyarakat Aceh pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka akan disajikan kue-kue khas Aceh yang merupakan salah satu ciri yang ditunjukkan untuk menghadirkan silaturahmi secara kekeluargaan. Selain dipersiapkan kue, juga masyarakat Aceh mempersiapkan biasa aji geblo baju baru untuk anak umi dan untuk urung-urung cik juga boleh si baju baru. Jadi persiapannya juga karena pada hari yang suci, pada urung rayaan, kadang masyarakat semua menggunakan baju baru, terutama adalah mempersiapkan baju-baju yang akan digunakan pada salat Idul Fitri. Jadi sekolom jak umenasah atau umasjid atau mayang urung raya, masyarakat Aceh biasa aja kepersiapkan baju baru, jakrung baru, bahkan tajak umenasah atau umasjid sembahyang tak kalian mantena mutipe merek-merek
0: label lah.
1: Jadi lagenya ke persiapan masyarakat dan menghadapi urung raya Idul Fitri. Kemudian lah masyarakat dan menghadapi Idul Fitrinya juga mempersiapkan bekal-bekal. Dan bentuk bekal apa? Karena biasa aja ate truk jame rumah kalau warga waris anak mi yang gejuk sedekah atau peng. Jadi getukar peng-peng bicah yang ubut-ubut menyotok anak min rumah langsung diserahkan sedekah atau uang
0: angpau lagi yang
1: angpau istilahnya bahasa ino. Jadi sebagai bukti bahwa menghargai kehadiran dan bentuk silaturahmi yang terjadi pada saat urung raya. Menyotakalan dari budaya masyarakat Aceh bahwa budaya yang berlaku sanyo menyambut Idul Fitri itu merupakan budaya yang masih dilestarikan dan masih berlaku dalam masyarakat Aceh dengan baik. Kita melihat bahwa masyarakat sangat memelihara budaya-budaya silaturahmi yang dilakukan pada bulan puasa, terutama pada saat Idul Fitri. Karena pada saat menjelang Idul Fitri, maka pagi malam hari nya karena keramaian di Melasah. Pada keramaian di Melasah, nah yang buat bubur, nah yang buat canggruk, macam-macam kegiatan dilakukan terutama dilakukan oleh pemuda. Halnya dilakukan untuk mengundang semua masyarakat hadir di Melasah sambil melaksanakan takbir yang menunjukkan bahwa esok hari adalah Hari Raya Idul Fitri. Maka dalam kesempatannya masyarakat hadir semua, dan pada malam Hari Raya Idul Fitri juga merupakan hari pembayaran zakat fitrah. Karena di masyarakat kampung di Aceh, bak malam urung rayanya mandu masyarakat bayu zakat fitrah. Bayu zakat fitrah yang di Melasah, kemudian setelah di bayu zakat fitrah diumumkan melalui pengeras suara, kemudian diumumkan setelah salat bahwa zakat fitrah diterima batas waktu sampai pos di kurung malam. Jadi masyarakat berduyun-duyun datang dan meramaikan di Melasah, mereka membayar zakat fitrah. Kemudian setelah dikumpulkan zakat fitrah, malam itu dibagikan juga oleh Tengku Imum sebagai pimpinan kampung bidang keagamaan dengan Pak Gesi. Jadi leh terkumpul mandum urung di Melasah sambil gepreh zakat fitrah, karena ada sebagian di Aceh zakat fitrah itu tidak diantar ke rumah oleh amil, tapi masyarakat yang datang sehingga ke Melasah itu sambil duduk menunggu pembayaran zakat fitrah, maka makanan yang disajikan dan yang dibuat oleh masyarakat dalam bentuk bubur misalkan, dalam bentuk macam-macam makanan yang khas daerah misalkan gepegan. Jadi nanti sambil mereka menunggu zakat fitrah itu, mereka makan bersama dengan masyarakat. Jadi urinang na balik sabuh kusuh urinang madu mutapat urung agam dalam Melasah. Jadi sambil menikmati bubur yang dibuat oleh masyarakat atau bentukan jirumbi atau khas makanan Aceh lain, kemudian mereka sudah saat menunggu pembagian zakat fitrah. Maka gehoi sidoro yang sering terima zakat fitrah, mohon mengambil zakat fitrah gehoi nan. Mungkin poh 12 atau poh 11 kan selesai mandum acara pembagian zakat fitrah. Di samping itu pula, pada malam urung raya masyarakat semua melaksanakan takbir keliling. Jadi di samping di Melasah urung sedang bagi zakat fitrah, juga ada kelompok masyarakat yang memang duk takbir. Takbir bersama-sama sampai masuknya waktu jelang malam sampai pukul 12 dan seterusnya ditakbir mandum, makan bersama di Melasah, dan masyarakat dan pengurus amil membagikan zakat fitrah, maka selesailah prosesi pada saat malam lebaran. Dan pada malam lebaran ini merupakan malam yang sangat berbahagia, terutama pada anak-anak. Kenapa pada anak-anak? Karena keramaian di kampung itu sangat luar biasa. Yang sebelumnya tidak ada keramaian,

0: Tapi pada malam lebaran, pada malam hari raya Idul Fitri itu masyarakat berkumpul semua, yeah. Karena budaya masyarakat Aceh, siapa saja yang berada di rantau, pat manteng yang ada di rantau, maka pada saat lebarannya akan wow kampung sawi urung si. Nah, jadi yeah, yang ada di daerah semua pulang sehingga kampung itu menjadi ramai. Nah, kampung-kampung menjadi banyak penduduk, artinya orang luar datang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang punya mobil, ada dan sebagainya. Maka kampung itu menjadi ramai. Seakan-akan menjadi sebuah reuni yang terjadi di kampung dengan seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi budaya masyarakat Aceh bersilaturahmi dengan orang tua atau melaksanakan lebaran dengan orang tua itu merupakan satu hal yang mesti dilakukan,
1: yang harus, Pak,
0: yang harus dilakukan, karena bahwa adat uratnya memuliakan orang tua adalah hal yang sangat penting, karena orang tua sudah melahirkan kage peraya dan sebagainya, sehingga pada uraya harus hadir ugampung untuk bersilaturahmi.
1: Oh, lagi nyan, Pak.
0: Kemudian bagi masyarakat Aceh juga dalam menyambut Idul Fitri sudah mempersiapkan jauh hari tentang kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan. Sebagaimana kita jelaskan bahwa Mak Megang di Aceh juga berlangsung pada satu hari sebelum Idul Fitri.
1: Oh iya.
0: Jadi biasa aja Mak Megangnya mungkin topik yang harus dibicarakan pada sesi-sesi selomji, bahwa pada satu hari sebelum Idul Fitri hari raya, itu semua masyarakat membeli daging, karena uro Mak Megang merupakan uro di mana daging itu dibagikan kepada masyarakat fakir miskin yang pada asalnya dibagikan oleh Raja Sultan Iskandar Muda dulu, tapi sekarang bentuknya sudah berubah juga daging, tapi diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar-pasar. Dan masyarakat pada satu hari sebelum menjelang Idul Fitri, maka mereka masyarakat gak blosi membeli daging untuk dikonsumsi untuk keluarga bersama dan dinikmati bersama keluarga, berkumpul bersama, dan keceriaan kita bisa melihat pada keluarga pada saat hari lebaran, di mana semua berkumpul dan kebahagiaan itu ada pada orang tua, ada pada anak-anak, dan juga ada pada anggota keluarga.
1: Menyeluruh kebahagiaan.
0: Ya, itu adalah hal yang sering kita dapatkan dalam masyarakat Aceh. Jadi menyohanawo roraya pada saat tidak ada lebaran. Walaupun rumah kita nyo lamutun, walaupun rumah kita terisolir atau daerah yang sangat terpencil sekalipun, lebaran adalah suatu kebanggaan yang harus kita hadir ke sana untuk berjabat berkumpul tangan, berkumpul dengan orang tua dan memohon maaf kepada orang tua.
1: Ya,
0: ini punya budaya, artinya budaya Uraceh seperti itu. Jadi mereka masih sangat menghargai orang tua untuk mudik, kalau istilah orang Jawa mudik namanya, mudik. Ya, untuk mudik, untuk berkumpul dengan keluarga di masyarakat untuk mendapatkan ya silaturahmi. Kadang silaturahmi bukan saja dengan orang tua, tapi dengan kawan-kawan seangkatan di kampung dulu kita sama-sama berjuang, sama-sama mengadu nasib mungkin di kampung. Sekarang masing-masing kan punya sisi-sisi keberhasilan masing-masing dari segi pendidikan, dari segi usaha, semua berkumpul. Dan yang unik di masyarakat Aceh, pada saat berkumpul pulang kampung itu donaturnya sangat besar. Nah, si kambing masak, macam-macam masak itu kan semua orang memberi kontribusi, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk memberikan kepada masyarakat. Artinya dia ingin dilihat sisi apa di kampung yang kurang. Kalau memang dilihat di Menasah, Menasah merupakan tempat ibadah bagi masyarakat Aceh namanya. Kalau di sini mungkin disebutkan musala, karena setiap kampung itu ada satu Menasah atau satu tempat ibadah. Jadi ada setiap kampung ada kumpulan kampung-kampung, lima kampung ada satu masjid kemukiman namanya, itu adalah bagaimana tata pemerintahan masyarakat Aceh. Dan melihat sisi-sisi mana yang kurang, mungkin mereka memberi kontribusi. Kalau tidak ada mikrofon pengeras suara, mereka coba lihat sisi itu, kadang-kadang mereka beli dan sebagainya. Ini hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat perantau yang pulang ke daerah masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ini kita bicarakan tentang bagaimana satu hari sebelum menjelang Idul Fitri.
1: Idul Fitri, Pak. Baiklah pemirsa, pada malam yang berbahagia ini, sekarang kita berikan selingan untuk satu buah tembang lagu. Ya, berikut adalah tembang lagunya.
2: Senang lebih menggantar, leurin senang berhangan muda, bungang senang bungang pujaan, jadi hiasan sepanjang masa.

0: Ya, kembali lagi pada malam berbahagia ini bersama saya Citra Mariski di Pro 4 RRI Semarang dalam acara Pesona Budaya Masyarakat Aceh. Tadi kita sudah membahas dengan narasumber kita Pak Ambian Nurdin tentang bagaimana budaya atau tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut Lebaran atau Idul Fitri di Nanggro Aceh Darussalam. Tadi kita sudah banyak bercerita bagaimana masyarakat Aceh itu sangat mengagungkan silaturahim dan lain sebagainya, dan juga kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Aceh dalam menyambut Lebaran itu adalah berkumpul bersama keluarga. Ya Pak Ambia, berbicara tanya pegahabat tentang Mak Megang Pak ya. Punanji Mak Megang adalah tanya dalam sebuah keluarga Mak Megang misalji Mak getanya Punanji masak pupu yang mudah ngenawaknya naganya Pak kan. Jadi pada uro rayanya watena jame ja urumoh dan katruh wate co uro nyan wajib bagi Mak getanya untuk mengeluarkan makanan-makanan yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari Pak.
1: Kita akan coba bicara, tengok akan tak cerita tak pegahabat tentang bagaimana pada hari hanya Idul Fitri. Sebelum salat subuh, waktu masuknya salat subuh, masyarakat sudah mempersiapkan diri dengan mandi. Nah, jadi masyarakat Aceh wate segolom sembahyang tuboh kagenit sembahyang mano Idul Fitri namanya. Karena masyarakat Aceh itu tidak lepas dengan Islam. Masyarakat Aceh tidak lepas dengan budaya Islam. Karena kehidupan masyarakat Aceh sendi-sendinya adalah berasal dari Islam. Maka apapun yang dilakukan, budaya yang dianut oleh masyarakat Aceh itu adalah masyarakat Aceh yang berbudaya Islam. Artinya menganut sendi-sendi yang tidak bertolak belakang dengan konsep-konsep Islam. Maka pada saat pagi Lebaran atau Idul Fitri itu mereka bangun semua sebelum subuh, kemudian mandi dengan meniat mandi Idul Fitri. Nah, dengan bahkan di kampung kalau anak-anak sangat bangga, karena kalau waktu saya kecil dulu, karena pakai sampo itu biasanya pada saat Lebaran saja. Kenapa? Karena mungkin dulu kan kemampuan masyarakat sosial ekonominya manteng rendah, sehingga blok sampo teroraya pengeroraya rah badan dan sebagainya menggunakan sampo menggunakan sabun dengan niat diajarkan, niat oleh orang tua kita diajarkan bagaimana niat mandi pada Idul Fitri. Jadi setelah mandi maka semua masyarakat melaksanakan salat subuh pada pagi hari raya, melaksanakan salat subuh. Setelah salat subuh maka takbir itu dibacakan mulai dari setelah salat subuh sampai menjelang masuknya salat Idul Fitri.
0: Iya, Pak.
1: Nah, jadi secara bergantian mereka membacakan. Mungkin ada perasaan sedih yang kita rasakan kalau saat kita berada di rantau.
0: Iya.
1: Pada saat orang membacakan takbir, ya mungkin kita sedih mengenang apa yang pernah kita lalui masa lalu pada saat kecil.
0: Yeah.
1: Mungkin kita nyo ro imata bataduk tingat urunci di kampung yang na di ranto, tingat urunci di kampung bagaimana, kemudian tingat ngen di kampung, tingat sahabat di kampung, tingat bagaimana kondisi kampung. Karena kebiasaan kita pada saat Lebaran itu adalah berada di kampung, tapi pada saat kita tidak pernah mudik, tidak pulang, pada saat kita mendengar takbir mungkin kita akan merasa terharu. Ya. Di masjid, di musala dibacakan takbir misalkan, kita merasa terharu, sedih mengingat bagaimana keadaan kondisi kampung kita. Walaupun kampung kita di tengah hutan sekalipun, kita rindu pada saat Lebaran itu berada di kampung. Itulah salah satu hal yang sangat terharu bagi masyarakat menghadapi bulan Idul Fitri ini. Maka oleh sebab itu, dalam proses pelaksanaan masyarakat Aceh Idul Fitri, masyarakat Aceh sangat menghargai dan sangat antusias untuk menghadapi uro raya Idul Fitri. Kemudian sembahyang uro raya itu biasanya akan melakukan salam-salaman secara bersama-sama di menasah atau di masjid. Tempat pelaksanaan salat Idul Fitri di Aceh itu dilaksanakan di menasah, karena menasah adalah salah satu tempat ibadah yang terhimpun dari gampung-gampung. Struktur pemerintahan di Aceh ada gampung namanya yang paling kecil. Kemudian kalau pemerintahan gampung gitu disebut dengan gesi. Sedangkan pemerintahan keagamaan disebut dengan Tengku Imum. Jadi na Tengku Imum, na Pak Gesi istilah haji sebagai salah satu komponen yang mengatur tata kehidupan masyarakat di masyarakat Aceh. Maka dalam hal ini mereka itu saling bekerjasama untuk bekerja bidang-bidang masing-masing. Kalau bidang keagamaan itu tugas Tengku Imum. Kalau bidang kemasyarakatan dan kepemerintahan itu adalah tugas daripada Pak Gesi. Jadi tidak ada campur tangan. Kalau urusan kematian, urusan lebaran, urusan hari raya, urusan agama itu adalah tugas tanggungjawab Tengku Imum. Tetapi Pak, berhubungan dengan kepemerintahan itu Gesi punya peran dan bisa menyelesaikan secara bermusyawarah. Dan ada juga Tuhaput sebagai lembaganya, Dewan Legislatif di kampung, Tuhaput namanya. Itu terdiri dari komponen cendikawan-cendikawan yang merupakan pemikir-pemikir. Apabila Gesi melakukan hal-hal yang menyimpang, maka Tuhaput ini akan menegur sebagai artinya seperti DPR-nya di lembaga pemerintahan. Kemudian Uroraya, pada saat Uroraya melaksanakan salat berjamaah di menasah atau di masjid, biasa aja yang menjikatip itu diundang dari dayah atau pasanten yang dianggap punya kecakapan dan punya keilmuan dan bidang menyampaikan ceramah atau menyampaikan nasihat-nasihat petuah-petuah yang bermakna bagi masyarakat. Karena hari raya Idul Fitri, salat hari raya Idul Fitri juga sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Jadi pada saat khutbah itu menyampaikan pesan-pesan agama yang menjadi salah satu tuntutan, menjadi panutan bagi masyarakat untuk mengaplikasikan makna 30 hari mereka berpuasa. Jadi dijelaskan oleh Ustaz atau Tengku, kalau di Aceh disebut dengan Tengku, kalau di Jawa disebut dengan Kiai mungkin. Ada perbedaan panggilan, tapi pada prinsipnya ada sama. Karena Tengku itu adalah orang yang punya keilmuan dalam bidang agama. Jadi mereka diundang untuk menyampaikan nasihat-nasihat pada saat melaksanakan khatib Hari Raya Idul Fitri. Ya, setelah selesai Hari Raya Idul Fitri, selesai salat, mereka bersalam-salaman, baru mereka melaksanakan silaturahmi, berkunjung dari rumah ke rumah. Karena kebiasaan masyarakat Aceh itu adalah kewajiban kita untuk bersilaturahmi ke Tengku Imum, ke rumah Tengku Imum dan ke rumah Pak Gesi. Kalau kita tidak datang ke rumah Pak Gesi dan Tengku Imum, nanti semua urusan yang berhubungan dan urusan agama dan urusan pemerintahan kita tidak akan dilayani, misalkan seperti itu. Jadi jak barumah Tengku Imum, jak barumah Pak Gesi itu kewajiban untuk silaturahmi pada saat lebaran. Apalagi yang menjadi tuntutan salah satunya adalah biasanya masyarakat Aceh itu akan bersilaturahmi dengan guru-guru yang memberi ilmu. Karena di sana Tengku atau Tengku Imum atau orang yang memberi ilmu, guru itu sangat dihormati. Karena apabila kita takzim ke guru, patuh pada guru, maka semua ilmu yang diberikan itu akan berkah. Arti yang berkah, kita mampu mengaplikasikan sesuai dengan kapasitas keilmuan kita miliki. Tapi kalau kita tidak takzim ke guru, maka ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan berkah. Artinya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diharapkan. Baik. Kemudian setelah Silaturahmi kita lakukan adalah biasanya ada masyarakat Aceh itu yang tua datang pada yang muda, bukan yang muda ke yang tua, tapi sebaliknya. Kalau kita dalam keluarga punya abang, maka kita yang kecil itu harus datang berkunjung ke rumah abang dulu. Nanti abang akan membalas kunjung ke rumah kita. Jadi yang tua itu biasanya lebih kita hormati dan kita harus berkunjung pada orang tua. Tidak mungkin yang tua itu berkunjung pada yang lebih muda. Tapi sebaliknya, kalaupun mereka datang akan memberi balasannya, kunjungan silaturahmi itu merupakan satu kewajiban. Jadi datang dari rumah ke rumah. Dan pada saat datang ke rumah kan getanyo disajikan berbagai macam masakan Aceh. Jadi disajikan dan untuk minuman dan untuk makanan. Kalau dulu masyarakat Aceh itu makanan khas adalah timpan. Dodol atau doidoi, bahasa Aceh doidoi kan, yang merupakan makanan khas. Dan masing-masing daerah di Aceh, karena di Aceh ada sekitar 23 kabupaten kota, itu punya ciri khas sendiri. Karena tidak bisa kita globalkan secara keseluruhan, tapi punya khas sendiri masing-masing. Tapi sekarang karena perkembangan, karena lontong ya, dan lebaran ada disediakan lontong, ada disediakan nasi guri, ya tergantung dari kapasitas sosial ekonomi masyarakat. Tapi masyarakat Aceh sangat antusias untuk menghadapi lebaran Idul Fitri ini dengan menyediakan makanan. Sehingga kalau kita di kampung sering bersilaturahmi dari rumah ke rumah, itu jangan banyak makan. Kenapa? Kita nanti akan mencicipi masakan-masakan dari rumah ke rumah itu dengan berbeda aroma dan berbeda jenis masakannya. Karena disajikan bukan hanya minum saja, bukan hanya kuih saja, juga disajikan makanan-makanan yang khas. Bahkan kalau sudah masuk waktu makan, itu khusus kalau kita tidak makan tuan rumah merasa marah, artinya merasa tersinggung. Jadi yeah, makan itu merupakan juga lambang persahabatan dan masyarakat Aceh, ya. Karena makan adalah salah satu upaya untuk mendekatkan hubungan silaturahmi antara masyarakat. Itu yang kita dapatkan dari masyarakat. Kemudian pada saat hari lebaran itu, Idul Fitri, mungkin di Aceh lebaran Idul Fitri itu sampai 3 hari. Yeah. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Dan yang menjadi bahagia pada saat lebaran adalah anak-anak. Anak Umid yang sangat bahagia menyambut Hari Raya. Bahkan anak Umid biasanya merasa senang merasa datangnya lebaran. Kenapa? Yang pertama dapat uang, dapat baju baru, ya. Yeah. Kemudian mereka bisa main dengan kawan-kawannya, bisa berkunjung dari satu kota-kota lain dengan menggunakan kendaraan bak terbuka dan main tembak-tembakan. Ya, itu yeah, kan hal yang sering dialami waktu kecil. Kemudian menyewa urung tuha, biasanya lebaran kedua mereka sudah mulai puasa. Karena budaya masyarakat Aceh, orang-orang tua itu akan melaksanakan puasa Syawalan 6 hari. Setelah lebaran pertama, mereka langsung melanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Karena sesuai dengan tuntutan agama, bagi masyarakat Aceh menganggap bahwa dengan puasa tambahan setelah Ramadan 30 hari ditambah 6 hari Syawal, itu pahalanya sama seperti puasa setahun.
0: Iya.
1: Jadi hal inilah yang menjadi salah satu sugesti bagi masyarakat itu untuk melaksanakan puasa Syawalan. Dan nanti mereka setelah puasa Syawalan akan melaksanakan lebaran kembali. Lebaran pada puasa setelah 6 hari. Dan itu biasanya orang tua lebih banyak lebarannya. Orang tua saling bersilaturahmi, berkunjung dari rumah ke rumah, ya. Itu yang terjadi. Kemudian dalam masyarakat Aceh biasanya, walaupun kita sudah berada di perantauan, menjadi kewajiban kita untuk berziarah kubur. Karena walaupun orang tua kita tidak ada lagi, tapi hubungan kita dengan orang tua itu masih ada.
0: Iya, betul, Pak.
1: Jadi ziarah kubur itu dilaksanakan pada pagi hari setelah salat Idul Fitri. Jadi kuburan itu kita sudah pernah ceritakan kemarin persiapan bagaimana persiapan masyarakat Aceh menghadapi puasa. Salah satunya adalah membersihkan kuburan. Ya, mungkin di Jawa juga ada, saya lupa namanya apa namanya, ya. Nah, jadi pada saat hari raya, maka semua kita lihat bagi yang tidak punya, yang orang tuanya sudah meninggal, mereka langkah awal adalah datang ke kuburan karena orang tua merupakan hal yang pertama. Yeah. Seandainya saya pun lebaran di kampung, maka pertama kalau saya orang tua masih ada, maka orang tualah yang pertama saya datangi di rumahnya. Walaupun bagaimanapun orang tua yang pertama, kemudian baru diikuti dengan sesuai dengan jenjang-jenjang berikutnya. Jadi jak berkuburan biasanya orang membaca doa, membaca surah Yasin, ya, di kuburan, dan seterusnya sampai mengikuti tata tertib bagaimana ziarah kubur sesuai dengan tuntunan agama. Setelah itu baru mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain.
0: Iya. Nyonya sahabat ungkapan, Pak, kan dalam masyarakat Aceh jaman dileh, 27 pegat timpan, 28 tet bada, 20 sikurung pegat penajuh, genap lepluh mengoror raya.
1: Ya, itu namanya hadih maja.
0: Hadih maja, Pak.
1: Sebenarnya urung Acehnya kagak atu mandung. Masyarakat Aceh sebenarnya masyarakat punya aturan, punya tata tertib, punya budaya yang sangat kompleks. Bak 27 getet timpan itu masakan khas pasang lebaran. Jadi 27 puasa masyarakat Aceh sudah mempersiapkan dengan timpan, ya. Mungkin bak 28 getet bada, ya, getet bada. Bada itu kalau di sini maksud bada itu pisang goreng. Ya, jadi persiapan menghadapi lebaran itu dipersiapkan dengan timpan, dengan bada. Kemudian bak 29 ngepegak penajuh. Penajuh itu adalah makanan-makanan yang akan kita makan besok. Misalkan makanan dalam bentuk daging, makanan yang siap makan untuk lebaran. Jadi dalam tata krama atau dalam hadis maja Aceh itu sudah diatur apa yang dilakukan oleh urung Aceh pada saat menghadapi bulan Ramadan atau menghadapi lebaran Idul Fitri. Jadi sudah diatur sehingga tata kehidupan ini berjalan dengan baik, ya. Kalau kita tidak kunjung ugampung-gampung pada saat 27 puasa, sibuk semua rumah, ya, ibu-ibu terumah sibuk dengan membuat kuih, ya.
0: Hanya
1: sibuk
0: dengan, pengaruh, Pak.
1: Ya, bahkan kadang-kadang karena kesibukan pada siang hari untuk buat kuih, kadang-kadang dia melaksanakan tarawih itu sudah telat malam sampai baru jam 12 mulai buat tarawih. Kenapa? Karena Karena sibuk setelah buka puasa, capek sekarang istirahat dulu baru melaksanakan tarawih.
0: Yeah.
1: Ya, karena membuat kuih jumlahnya mungkin cukup banyak. Tergantung dari hubungan keluarga kita di masyarakat. Kalau memang kita tokoh masyarakat yang sering dikunjungi oleh keluarga, maka kita harus membuat kuih yang banyak karena banyak tamu. Berhati kuih itu malah najame, karena memuliakan tamu adalah salah satu hal yang sangat dihormati oleh masyarakat Aceh. Karena urung Aceh urung pemulia jame,
0: ya.
1: Pemulia jame yang sangat penting, karena Rasulullah ketika setiap berangkat ke pemulia jame, maka dia akan diangkat derajatnya. Jadi mulia jaminan sangat penting bagi masyarakat Aceh.
0: Iya. Mungkin tak dengar oleh sabo tembang lagu, Pak. Nyona sabo tembang lagu yang akan tak dengarkan. Oke, sabo satu tembang.

0: malam, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Pro 4 RRI Semarang, Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh. Pada malam hari ini kita telah membahas bagaimana budaya atau tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut Lebaran Idul Fitri di Nanggro Aceh Darussalam. Dan pada malam hari ini juga telah hadir narasumber kita, Bapak Ambia Nurdin, yang mana Bapak telah menjelaskan bagaimana apa-apa saja persiapan masyarakat Aceh sebelum melaksanakan Lebaran ataupun pada saat hari-hanya Lebaran, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, Pak, apa-apa saja yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh pada hari-hanya?
1: Oh ya, Mbak Aurora ya, yang sangat penting adalah inyo bagi linto baru. Ya, linto baru. Linto baru itu kalau bahasanya mempelai pria yang baru nikah. Ada satu kewajiban, ya. Biasanya linto baru dia akan berkunjung kepada mertua.
0: Iya.
1: Dan untuk berkunjung pada mertua, biasanya linto baru itu harus mempersiapkan makanan, kue dan makanan-makanan dan untuk makanan siap atau apa nama daging atau daging sudah dimasak atau menu makanan yang dibawa.
0: Iya, Pak.
1: Jadi biasa urang Aceh nyulinto barunya akan gejak ba mertua goknyan dan gejak ba mertua yang gemi makanan, gemi kue. Biasanya satu hari sebelum berkunjung ke rumah mertua pada urang megang, urang cerita urang megang, lintu baru juga punya kewajiban urang megang apa? Membawa pulang daging yang diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi ada kewajiban sebagai bentuk bahwa kita punya rasa tanggung jawab kepada keluarga, rasa tanggung jawab itu dibuktikan. Pada hari megang kita beli daging barang 3 kilo, kemudian sayur-sayur dan sebagainya, kemudian kita antar ke rumah mertua kita yang perempuan.
0: Iya, Pak.
1: Pada saat kita datang pada Lebaran kita disajikan kembali dan kemudian pada saat Lebaran itu kita pulang dibawa makanan dimasukkan ke dalam rantangan kita bawa pulang ke rumah.
0: Iya.
1: Nah, jadi gebalah lom istilahnya, gebalah dengan lom. Makanan. Nyan biasa.
0: Hana kosong, Pak.
1: Hana kosong jaro, tajak na jaro, tawo pun
0: Naso
1: jaro istilahnya. Bagi linto baru biasa aja kita mertua gemi sedikit dan silaturahmi dengan keluarga.
0: Ya,
1: tidak ya, silaturahmi dan entuk na istilahnya tematu. Istilahnya perasaan kita datang ke rumah mertua itu dikasih amplop amplopnya, dikasih uang. Ya. Jadi disalami dengan uang, dikasih uang kita.
0: Dan
1: itu membuktikan gejok pengnya membuktikan bahwa kita diterima sebagai anggota keluarga mereka. Ya, jadi dihargai artinya kita diberi semacam oleh-oleh. Biasanya uang atau dalam bentuk barang, bisa kain sarung, bisa macam-macam lah, tergantung dari masyarakat, kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Itu yang terjadi. Bagi urang-urang anak-anak muda di kampung, karena urang raya merupakan hari berhimpun dan berkumpul, maka biasanya anak muda pun ada acara sendiri. Apa acara sendiri? Di Aceh biasa menyuka urang raya kapeget lincah ugro. Ya, mengumpul di satu tempat, anak-anak muda membuat rujak dari kelapa yang masih belum ada isinya, kelapa apa namanya?
0: Kulit kelapa
1: ugroh namanya, wataje ugroh. Jadi mereka sambil berdiskusi, duduk rame-rame makan rujak dengan kondisi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang ada di masyarakat mereka membuat makanan. Kemudian tergantung masyarakat ya, punya lepeng mungkin si gameng ya, tergantung bagaimana kondisi masyarakat. Jadi mereka bersilaturahmi, mereka bercerita tentang, membagi cerita tentang bagaimana kondisi bekerja, yang kerja di Jakarta mungkin dia ceritakan bagaimana dia kerja di Jakarta, yang kerja di Batam, yang kerja di luar, yang kerja di Malaysia. Karena saya melihat pemuda Aceh itu adalah pemuda, semua adalah pemuda yang ingin keluar untuk mencari pekerjaan. Mereka kalau tidak sekolah, tidak belajar di daerah, maka mereka ke Malaysia, ke Singapura, ke luar daerah mencari nafkah. Setelah mapan nafkahnya, dikirim ke orang tuanya, disuruh beli rumah, suruh beli tanah, buat rumah di kampung. Pada saat dia sudah mapan, maka menjadi penduduk masyarakat kembali. Dia kembali ke kampung, meminang gadis atau perempuan yang sudah mapan, kemudian dia berkeluarga, hidup seperti masyarakat biasa. Maka masa muda mereka itu dimanfaatkan dengan maksimal untuk mencari nafkah, untuk untuk mempermudah kehidupan ke depan.
0: Iya, Pak.
1: Jadi tidak ada bermalas-malasan. Pemuda Aceh dan pemuda bukan pemuda malas.
0: Ya.
1: Jadi mereka kalau sudah dewasa, maka diperintahkan oleh orang tuanya, nak cari rezeki nak untuk masa depan. Kamu akan bukan hidup seperti ini, tapi kamu nanti akan berkeluarga, akan punya anak. Cari bekal. Ya, cari bekal apa yang bisa kamu lakukan. Kalau memang tidak ada bekal di kampung, cari pekerjaan di luar kampung. Maka kebanyakan masyarakat Aceh juga hijrah ke Malaysia, baik di Malaysia menjadi pengusaha yang sudah sukses di sana, kemudian mereka pulang ke kampung, bangun rumah, sudah bangun rumah disampaikan kepada orang tua, mak saya perlu istri, cari istri dan kawin dan sebagainya. Sehingga hidup kembali dengan masyarakat menjadi masyarakat yang utuh. Jadi mengabdi kepada masyarakat di masyarakat masing-masing. Itu yang yang terjadi masyarakat Aceh. Jadi pada saat Lebaran mereka berkumpul bersama, mendiskusikan, berceritakan. Bahkan di sinilah kalau kita lihat, kalau mereka tertarik dengan diskusi, saya mau ikut ke sana boleh enggak? Ah, akan difasilitasi. Mungkin di Jawa juga sama ya. Pas mudik itu banyak, setelah kembali mudik bawa masing-masing bawa lampiran satu. Bekerja di mana, apakah jadi pembantu atau di mana, kan itu kesering kita dapatkan. Tapi di sana juga sama, artinya peluang-peluang itu diberikan karena kita punya peluang di sana bekerja, diberi jalan oleh kawan-kawan kita, oleh saudara kita, sehingga dibawa ke sana untuk bisa bekerja, jadi produktif.
0: Iya.
1: Ya, jadi tidak di pengangguran di kampung, tidak jadi sebagai sampah masyarakat di kampung, tapi mereka bagaimana berpikir ke depan untuk berhidup kembali sebagai masyarakat yang utuh. Inilah yang mungkin yang terjadi dalam masyarakat Aceh, terutama pada remaja-remaja di saat menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri.
0: Iya,
1: dan
0: Pak,
1: bagi masyarakat Aceh hari ini, silaturahmi itu di saat Idul Fitri sangat penting. Jadi di mana ada keluarga kita, semua kita kunjungi, baik jauh maupun dekat, itu sebagai ajang untuk menghubungkan silaturahmi. Seandainya Hana sering kunjung-mengunjung, maka akan putus silaturahmi. Seandainya orang tua kita tidak ada lagi, maka hubungkanlah silaturahmi dengan kawan-kawan dan keluarga orang tua. Itu menjadi kewajiban. Karena sama, kalau kita tidak menghubungkan silaturahmi kembali, ya pasti kondisi-kondisi ini akan, hubungan silaturahmi tidak akan menyambung kembali. Jadi Lebaran atau Idul Fitri merupakan sarana untuk bersilaturahmi, terutama bersilaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama masyarakat.
0: Iya, Pak. Sigalom tatup acaranya, Pak. Nyope dari segi sejarah, nyope kalau diterapkan oleh sultan-sultan zaman dile sama kiban yang telah berlanjut dalam masyarakat Aceh pada oronyo, kalau diterapkan tradisi-tradisi yang
1: Tradisi masyarakat Aceh sebenarnya itu menganut dari apa-apa yang pernah dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya. Di Aceh itu ada aturan yang disebut dengan kanun mengkuta alam. Kanun itu bahasa Aceh, bahasa Arab, artinya kanun kalau kita terjemahkan sekarang adalah peraturan daerah, perda, undang-undang, kanun namanya. Kanun mengkuta alam itu adalah salah satu komponen kitab yang mengatur bagaimana tata kehidupan masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Dan kanun itu diterjemahkan oleh orang tua dengan memberikan nilai-nilai yang saling turun-menurun. Jadi uronyo orang Aceh masih menganut sistem-sistem budaya. Kenapa? Karena dijelaskan oleh orang tua kita, karena orang tua sebagai orang yang meneruskan nilai-nilai budaya. Maka sampai hari ini kita bisa melaksanakan budaya Aceh karena kita orang tua kita. Tetapi namun hari ini karena faktor globalisasi yang mempengaruhi, menyebabkan setidaknya ada sendi-sendi yang mengalami proses penggeseran atau pengapuran atau tergeser sedikit demi sedikit. Namun demikian masyarakat juga masih tetap bagaimana budaya ini menjadi landasan sendi kehidupan masyarakat yang tidak terpisahkan dengan kehidupan. Dan salah satunya adalah karena Aceh adalah identik dengan Islam. Nilai-nilai budayanya adalah nilai-nilai yang bersumber dari Islam, yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam. Ini yang menjadi salah satu acuan bagi masyarakat Aceh.
0: Terima kasih Pak Ambia Nurdin. Mungkin segolom tatup dan tacok kesimpulan dari acara pada malam uronyo, jita dengar sabuh tembang lagu berikutnya.

0: kembali lagi bersama kami dalam acara Pesona Budaya Nusantara Masyarakat Aceh di Pro 4 RRI Semarang. Pada malam hari ini kita telah membahas banyak mengenai budaya atau tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut Lebaran atau Idul Fitri. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pak Ambian Nurdin, yang mana beliau telah menjelaskan panjang lebar bagaimana penyambutan masyarakat Aceh sebelum masuknya Lebaran dan pada saat Lebaran, dan banyak lagi tradisi-tradisi yang terkait tentang Lebaran ini. Sigolom tatok Pak, mungkin apa yang jit tacok kesimpulan Pak dari acara pada
1: Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat kental dengan budaya. Budaya masyarakat Aceh adalah budaya Islam. Menyambut Idul Fitri merupakan salah satu tradisi yang menjadikan Idul Fitri itu sebagai sarana silaturahmi. Walaupun berada di luar daerah, dimanapun berada, maka perasaan Idul Fitri menjadi kewajiban bagi masyarakat Aceh untuk berpulang ke kampung bersilaturahmi dengan orang tua terutama sekali. Maka orang tua adalah orang yang sangat dihormati dan sangat dihargai. Dimanapun mereka berada, tetap orang tua itu menjadi salah satu panutan untuk mencium tangan, pulang kampung untuk saling sama-sama duduk makan bersama. Ini adalah salah satu budaya dalam masyarakat Aceh. Di samping orang tua, juga guru adalah orang yang membuka mata mereka, sehingga silaturahmi dengan guru juga menjadi suatu kewajiban. Bahkan kalau punya kemudahan bagi seorang yang berada di perantauan, mengunjungi guru itu dengan memberi sedikit sedekah atau memberikan sedikit ya semacam oleh-oleh sebagai bukti bahwa dia masih cinta dengan guru. Doa guru sangat penting, karena kebahagiaan kita juga karena faktor guru yang sudah membuka mata kita, sehingga kita bisa mempunyai kebutuhan, mempunyai material sampai hari ini karena guru yang memberikan jalan keluar kepada kita semua.
0: Iya, Pak.
1: Jadi kunjungan silaturahmi guru itu penting pada saat hari raya. Di samping itu, bagi orang-orang yang tidak punya orang tua lagi, sudah meninggal, maka mengunjungi dan ziarah kubur itu juga menjadi suatu kewajiban. Jadi walaupun saya berada di jauh, di Nun, di mana saja berada, maka mengunjungi kuburan itu penting, terutama kuburan orang tua. Ini salah satu hal yang terdiri dari masyarakat Aceh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Idul Fitri bagi masyarakat Aceh merupakan momen yang sangat berharga dan menghubungkan silaturahmi, terutama silaturahmi dengan keluarga yang berada di kampung masing-masing, sehingga akan terbentuk saling ukhuwah Islamiyah, akan terbentuk dan kehidupan masyarakat akan tentram dan aman. Demikian.
0: Ya, yang kenyan kesimpulan yang dapat tacok pada malam uronyo, lon selaku host pada malam uronyo Citra Mariski dan Bapak Narasumber Pak Amian Nurdin, mohon undur diri dalam acara pada malam uronyo. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Telah Anda ikuti Pesona Budaya Nusantara dengan keanekaragaman budaya Aceh. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

Mumpung isih sore kaya ngene iki, jan wah, wancine to. Buka angkringan awit mau jam 4 wis ramene ora umum. Anggere bengi-bengi ngene iki mung kari siji loro ning nggo mesti sing rawuh ki piyai-piyai wos adate. Piyai-piyai beras. Wah, aku ki nek bakul angkringan ngene iki kelingan jaman cilikan kumbien. Simbah Mbah Buyut parangi mbiyen ki anggere ngajari karo anak putune mulang muruk marang anak putune ki sarwa sinandi nganggo tembung-tembung sanepan. Oh, dijupukke. Wah, aku nek seneng ta diwulang tembang. Nganti saya niku aku ki jek seneng nembang niku anggere aku nembang kok mesti diruruhi wong akeh lho. Tak kira ki suaraku mergo apik ngono apa kepiye jebul. Tiba iki pancen ya pernah tak rekam kuwi aku nembang dhewe ngono kuwi tak rekam terus tak rungokke dhewe. Alah, wah aku dhewe sing ngrungokke nganti weh kupingku ki ora karu-karuan. Ning ya kepiye wae ya jeneng tembang ki kudu diuri-uri. Seni budaya Jawa ki minangka pratandha utawa lambanging jiwaning bangsa. Wah, ngono kae nek simbang. Aku seneng kae nek diajari Pak Guru nang nggon jare mijil ngono kae nggon pemo kaki.

0: Waduh, waduh, waduh, monggo, monggo, monggo. Waduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, monggo, Pak. Niki kula atur anu sandale niku dicopot riyen. Niku kok ya nggo trompah sakmono gedene trompah weton yojo niku.
1: Nah, niki mergo trompah kula sing asli sampean kene kan mboten nek biyen diheret-heret kiri.
0: Wah, wah, iki ya wis monggo-monggo kula aturi lenggah kok panjenengan ngajak weh Piyai Putri niku sinten niku Kang?
1: Niki blasteran

0: Men lho nek wis suwe ora kepethuk ngeten iki bareng kepethuk padha tuane iki saiki dadi do dadi cah cerdas sak niku Mbak Titik bareng kuwi. Ah
1: mergane niku nek aja mergo ana lelakon yen rebutan irek kan ngono. Lek meru ngono tak kira. Kula malah ora dadi nganglang tekan pundi-pundi mergo dioyak-yak irek.
0: Lah nggih mung mulek wae teng desane dhewe jaman riyen nggih. Wah niki. Kula niku remen wah kula nek mirsani wah kok mirsani kula nek ningali akun YouTube panjenengan bocahe Pak Dandun wah menika kula remen sanget kalian isinipun. Ha iki mumpung ketemu panjenengan kekalih ampun kuatir menika dalu menika unjukan lan sak piturutipun menika kula mboten badhe nyuwun ya kok ya ora bakal njaluk dibayar ngoten ning niki kula gratis ke. Lah kula nyuwun wuruk panjenengan menika badhe nyuwun pirsa kanggo sesuk-sesuk iso tak tularke karo anak putu kula terus tamu-tamu sing dateng angkringan niku babakan seni budaya Jawi menika trep utawi sesuai kalian isinipun akun YouTube bocahe Pak Dandun menika Kang. Ngengingi gamelan. Wah menika rak njih panjenengan menika ya wis penabuh iso njlentrehke iso wah wis ngoten iki kula nganti ora iso jenengke ngoten nika nggih. Niku nek jenenge gamelan Jawi. Menika rak njih tilaranipun para sepuh ingkang luhung ngaten nggih ingkang nginggil nilainipun utawi mupangatipun bab gamelan menika Kang. Menika wonten nggadahi fungsi-fungsi menapa kemawon menika ngantosipun upaminipun bab tembung menika wonten fungsi filosofi lajeng fungsi estetika. Gamelan menika menapa nggih? Gadah ngaten menika ngangge bahasa Indonesia menika mboten napa-napa kok ya.
1: Nggih. Tadi dari ibu matur katakan sebelum saya nanti beranjak banyak
0: nggih.
1: Ya, katakan.
0: Nun sewu menika swantenipun kok radi anu nggih, radi alon menika.
1: Menawi sampe menika terus pendi sampe menika.
0: Jos saestu mak celeng menika.
1: Sesuk. Nah, rak ngaten.
0: Direkame. Monggo-monggo.
1: Lah. Janjanipun sebenarnya saya buat akun YouTube Bocahe Pak Dandun itu hanya berdasarkan bukan berusaha untuk tutorial atau keminter tapi sebenarnya saya ingin sharing bersama dengan teman-teman melalui akun medsos atau media medsos. Sekarang seniman dituntut untuk berkreatif ya. Itu sehingga saya mencoba untuk membuat akun itu supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang notabene adalah wong Jawa ning neng Kalimantan, wong Jawa transmigrasi neng Lampung lan sak piturute itu untuk bisa lebih mengenal walaupun via medsos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menanggapi apa yang di kersake dengan Mas Tono, bahasanya rada campur-campuran mau nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Itu tadi Mas Tono ngendikake kalau apa filosofi tentang gamelan dari sudut pandang nama-nama dan sebagainya. Memang gamelan itu sebenarnya ada definitifnya yang terkandung yang selama ini bahkan bisa dikatakan kalau tidak memang orang yang menggelutinya kurang begitu paham. Contoh, apa kok disebut bonang? Apa kok disebut bonang? Bonang itu dalam bahasa Kawi itu artinya adalah manggolo. Manggolo itu adalah sebuah seorang pemimpin atau pemuka atau bisa dikatakan ya pengarep. Sehingga dalam instrumen bonang tersebut di dalam gamelan itu mempunyai hak untuk memimpin dalam konteks ketika praktek. Itu nanti pasti buko-buko itu mayoritas atau dalam bahasa menterengnya adalah introduksi. Intronya itu pasti dari bonang mayoritas. Nah, sehingga bonang tersebut memiliki fungsional sebagai pemimpin. Nah bonang kok terus kendang. Nah nek yojo niku disebut

0: Priangan kalau Jogja, kalau Surakarta disebut Ciblon. Nah itu juga ada karpe. Batangan itu sekol tembung batang utawa bedek atau menebak. Itu mempunyai maksud kendang di dalam konteks karawitan itu berfungsi untuk menebak apa geraknya sehingga diiringi dengan kendang supaya linier dan sama ya apa yang dimaksud. Seumpama tari gerak tari, kendang orang di sini tari seolah-olah orang murbo. Kecuali dalam konteks sekarang sudah di tari-tari lepas yang dibakukan karena kebutuhan durasi. Sebenarnya kalau dulu kan tidak. Seumpama contoh Pareanom sekarang sudah berdurasi sekian dan sekarang ini mesti ngono. Hasil ngendang rasa ndelok sing joget lah ngre apa sekarang ini pasti sudah bisa. Tapi sebenarnya dalam konteksnya si Gambyong itu kendang fungsionalnya adalah batang, batang atau bedek atau menebak. Si penari membuat gerak kita mengikuti begitu, followers. Nah itu kendang dalam konteks arti batangan. Kemudian ada kendang style atau bergaya Surakarta disebut Ciblon. Itu ada filosofinya. Filosofinya itu mengangkat dari kehidupan nyata orang yang masuk di perdesaan-perdesaan itu lumrahe atau jamak lazimnya itu biasanya kalau mandi dulu dahulu kala itu di sungai-sungai dan sebagainya itu toh di sendang sungai terus menimbulkan kecipak air lah neng Jawa kuwi disebut ciblon. Bermain air lah suarane ngopo ana plang plung plung ding ding den dan seterusnya seperti itu adalah filosofinya sehingga itu diaplikasikan dalam sebuah instrumen gamelan disebut kendang atau ciblon. Terus nek kendang bem atau beduk, nah itu juga ada.
1: Kendang bem, sebenarnya. Kendang bem atau beduk. Ini bisa dijelaskan lagi ngaten monggo.
0: Iya. Kenapa disebut bem? Bem kuwi pinangka apa ya nek bahasa bahasa diatonisnya adalah nada dasar itu do yang menjadi patokan. Dan nek nenggon kawitan kuwi ya ji kuwi. Tegese gede dhewe pinangkaan. Pinangka filosofi ini. Lah beme bem sing tegese dalam bahasa kawi adalah gede utawa ageng. Artinya kan mung gur arep omong bahwasanya ana kendang ageng. Lah dadi beduk. Dadi beduk. Beduk itu nanti ada dua definitif. Beduk yang pertama adalah beduk yang secara lazim diketahui beduk kendang-kendang beduk sing nang masjid-masjid. Kendang beduk sing gede sok tinggi beduki, lawung, tari dan sebagainya itu. Kemudian ada beduke pinongko beduk kendang gede. Jadi ada dua definitif. Beduk sing di dalam masjid-masjid itu karepe wanci beduk, wanci tengange siang hari karena dulu filosofinya untuk mengundang orang untuk berjamaah sholat dan sebagainya. Dalam konteksnya dalam masa siar agama. Kemudian kalau beduk sing minangka kendang gede kuwi dinggo gegeduke kendang.
1: Oh, jen.
0: Pinangka dadi tetuanggan gede-gedene kendang ya kendang beduk itu. Nah, seperti itu.
1: Menika filosofi kendang beduk. Nah, kalau filosofi gamelan secara keseluruhan ketika menabuh bersama-sama kan gamelan itu kan berbagai macam bentuk, berbagai macam tata cara menabuhnya, tapi kok bisa terdengar harmoni, kemudian luar biasa menampakkan keindahan gitu. Ini filosofinya kalau dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana ini Mas?
0: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada sing menggunakan tabuh keras, ada sing menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis beragama, bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
1: Selaras dan laras, nggih.
0: Iya. Ini mung selaras kok urung karuan laras. Ning nek laras ya mesti selaras ya, gitu.
1: Oh, iya. Bisa dijelaskan lebih rinci begitu?
0: Nah, selaras iki tegese iki sak padha arepa walaupun gamelan kuwi bareng-bareng cok nabul, nek sing siji slendro, sing siji nabuhe pelok, ya rasane tidak akan selaras.
1: Oh, iya. Jadi
0: itu berkaitan dengan laras. Mula jur dadi ora laras. Seperti itu. Makanya nek kabeh kuwi gotong royong bareng-bareng seumpama membersihkan sebuah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong resik igot di parit kampung, umpama seperti itu. Larase adalah yo kabeh kuwi yo ngresik igote kampung, yo ana sing go cethok, ana sing go pacul. Lah nek sing siji go bedil, berarti itu tidak selaras. Lah go apa bedil? Apa mateni bajing, mateni ula? Kan tidak.
1: Betul. Wah, ini baru-baru sekelumit keterangan tentang nilai filosofi gamelan. Ini saya yakin baru sekelumit ya, belum seluruhnya gitu, sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa sekali. Wah, mangke nggih badhe kula suwunaken pirsa ngengingi fungsi estetika utawi keindahan ning menika kalian dipun sambi rumiyin unjukanipun. Kanggo niki gorengan telo, terus godhokan kacang, gedang godhok barang nggih wonten, monggo kula aturi ngersakaken menapun kedapi. Wah, menika Mbak Titi remenipun menika Mbak Titi napa niki nek nyamil cemilan ngoten. Sawut biasane niku nek piyai saking begelan.
2: Ingkang godhog-godhokan kemawon Kang Mas.
0: Waduh, lah kok kepanasan
1: nggon aku. Iya jenengan ki ya lagek kula cer jenengan ki ngerti-ngerti kok terus di unjuk ngosek no dikepeti sik ngoten ta pripun niku.
2: Cemplung IS ngono lho, Pak.
1: Iya. Kok ya
2: pilek.
1: Ah menika Mbak Titi
0: positif.
1: Ah Mbak Titi menika remenanipun ingkang godhogan menika wonten gedang godhog, telo godhog. Menika non kolesterol, menika anti minyak. Monggo kula aturi ngersakaken mangke menawi sinambi ngersakaken menawi sampun ngunjuk nggih ta. Mangke kula suwun menika Mbak Titi ugi nyekar jawi jalaran Mbak Titi garwanipun Mas Dandung menika ugi salah setunggalipun swarawati pelaku seni Jawa, seniwati, sebatanipun menapa kemawon menika mlebet sedaya. Ngeten kok ya. Mbak Titi minangka swarawati utawi seniwati Jawi nggih. Menika panjenengan saged nyariyosaken wiwit tahun pinten panjenengan menika wiwit ngegulang seni Jawi menika Mbak Titi?
2: Oh nggih, ngaten. Sebenarnya awal-awalnya dulu itu saya itu bukan sinden, Mas. Saya itu dulu penyanyi campur sari.
1: Oh.
2: Ya, dari kelas 1 SMP itu sudah mulai nyanyi campur sari. Pertama itu di daerah Semarang malahan, Mas, saya.
1: Weh.
2: Tapi lupa.
1: Wah, kok ya ora kepethuk aku, malah kepethuke malah dulur kula lanang niku.
0: Mergo awake dhewe ketungko rebutan kirek
1: niku mau. Terus Mbak Titi.
0: Nang Kandang daerah.
2: Iya, terus zaman itu kebetulan kan kakak saya juga seorang dalang. Pak Hadi Warsono atau Pak Kuat sama Pak Widodo itu terah Pakis, keluarga Pakis. Itu kebetulan semua dalang. Lalu saya sering ikut sepentas sama mereka-mereka, sama beliau. Kemudian sampai kelas 3 SMP saya melanjutkan sekolah di SMKI Jogja. Nah, terus disitulah saya mulai belajar sindenan. Sindenan, ya belajar karawitan, terus belajar, ya pokoknya banyak. Terus di samping itu kan di situ saya juga ketemu sama itu bapaknya Gonjel itu.
1: Terus di anu di godok kalian
0: genggar. Godok ngari empuk
1: mempur. Oh ngaten njenjen. Sejarahipun ngaten ya. Ah menika kula suwun panjenengan nyekar ora ketang sak podo monggo menika Mbak. Titik.
2: Nggih. Nyopi nggih, Mas. Niki pun dangu mboten pepayan nak nggih.
1: Mangke. Mangke menawi sampun normal melih sedayanipun mesti payu terus ora tau mulih.
2: Amin. Nggih.
1: Nggih nggih mangga-mangga.
2: Menika badhe ngaturaken motor Megatro pelok barang nggih, Mas.
1: Oh, nggih.

0: Mekaten Kang Mas.
1: Waduh, menika kula jujur ke mawon merinding amargi pinten-pinten werni sepisan suwantenipun. Lajeng kula lajeng kemutan kados suasana ketoprak wayangan lan sak piturutipun lan ingkang paling damel merinding menika isi saking tembang menika. Kepareng nyuwun sewu menika nyuwun ngertos tembang menika Sekar Megatruh kalau mau nggih. Menika ingkang kripto sinten menika?
0: Nggih menika kalau mau ora-ora piyambak Mas nyobi mbok pilih cocok kalian suasana yang berkembang saat ini nggih.
1: Weh, rak tenan ta aku lagi wis mbatin iki urung tahu aku nemoni Sekar Megatruh sing cakepane kaya ngene iki mesti damelane panjenengan piyambak niku wis. Kula wis ora ragu melih jeng penek kula wayangan kula badhe ngajak jenengan Mas Dandun kula aturi ngendang. Wah, injih-injih. Lajeng menika Mbak Titik, isinipun isi saking Sekar Megatruh laras pelok padat barang kalau wau menapa menika?
0: Injih menika ingkang cakepanipun bes napa? Kula badhe nyuwun pirsa Pak Dandun kalau wau nanging ya mbakipun mbak coba
1: kami dewi ngomong sih wong nge pripun nek kabeh-kabeh Pak Dandun wong panjenengan nggih wegik babakan menika kok ya terus kepiye nggih ta ndamel iki mbak menika pun jlentrehaken pun andharaken wong nggih
0: pro taruna generasi budayaku menika supados generasi muda yang ada di seluruh Nusantara di Indonesia supaya tetap mencintai budayanya ngegulang seni tradisi tegesipun sinau seni tradisi ingkang wonten ing Nusantara inggih wonten tari wonten karawitan wonten pedalangan dongeng ketoprak lansak panunggalanipun lajeng menika yekti luhur bebudenmu menawi ngegulang seni tradisi menika otomatis ya Pak, otomatis ya Pak.
2: Yo anu.
1: Yo otomatis.
2: Jiwa tinggi bangsa itu ya pasti dari nilai budayanya.
0: Nah, ngaten nika adatus wonten gegayutanipun menawi olah seni mangke olah rasa menika lajeng melampah sesarengan kados ngaten. Dados saka guru nadi menawi bebudanipun luhur rasa toleransi, tanggung jawab, saling menghormati menika tertanam.
1: Nggih.
0: Otomatis dados pemuda-pemudi yang menjadi pondasi bangsa. Nggih, lajeng ingkang pungkasan rahayu, tangguh lan tanggon. Menawi kagungan watak-watak menika otomatis nggih niku wau, negara bakal kuat, bakal tangguh lan negara-negara luar juga salut menghormati atus ngaten.
1: Ngaten Mbak Titik. Wah, kula matur nuwun sanget menika ya tak catet tenanan iki. Kula catet lho, mengke kula unggah menika cakepan menika. Lajeng
0: tamat-tamat menika.
1: Lajeng menika nggih, ingkang gegulang seni budaya Jawi upaminipun gamelan tembang Mbak Titik menika lak mboten namung winates lari-lari Indonesia kemawon Jawi kemawon ning kula menika sok ngertos menika wonten YouTube ngaten menika bule-bule para piyai-piyai barat menika kathah sanget ingkang wasis nembang wasis nabuh ngaten menika lajeng raos panjenengan minangka piyai Jawi ingkang gegulang seni budaya Jawi menika kados pundi Mbak Titik?
0: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas.
1: Inggih,
0: mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas.
1: Wah, nganggo gelo barang niku gelone napa niku?
0: Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi ingkang tilaran saking leluhur. Malah kata-kata sami nyepelekaken ngaten lho Mas. Lah kamangka seni lan budaya menika wonten negari endi Pak? Negara luar iki piye Pak?
2: negara sabrang.
1: Itu galeng kan ngatas angin barang niku kok ya.
0: Inggih wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Itu nggih. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat picik ya. Seharusnya nggak seperti itu, begitu Mas.
1: Jadi sebenarnya generasi kita itu tidak perlu malu dengan seni budaya kita, karena kalaupun mereka itu kebanyakan menganggap seni budaya dari asing itu dianggap lebih modern, tapi di negara-negara tersebut itu ternyata mereka anak-anak mudanya justru belajar gamelan Jawa, wayang, kemudian tembang gitu ya Mbak ya. Itu gak perlu malu, kita harus berbangga, seharusnya harus ikut mempelajarinya juga, ngaten nih Mbak Titi.
0: Iya. Wah. Lah kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan sekali.
1: Betul.
3: Iya, ini wonder so katakan campur sari nih. Menikah ambasikun ke generasi musik kalian gendeng jari. Nanti kalau menikah di kantor gendengan YouTube. YouTube menika isini pun iki perawitan iki menika kesemipun menika ringgit tiang janoko kirikandi lah ingkang agem jawi lan kok iringanipun menika kok iringan anu dangdut agen klub mengulas itu tidak pas, mestinya kalau kostum itu wayang orang itu juga harus dengan menapa menikah keramitan ya kak kak bentuk kalian konjak-konjak lebih pun ini ngelakan orang itu seni ya dan ya kak bersunggi bukti dari tak jandi maturnya kendali sih Mas.
1: Oh inji suku kendali matur nuwun Bu Sri Kandi. Wah menikah Pak Dandun kalian Mbak Titik menikah ringgit yang menikah limprahi pun menika kairingan gamelan murni, ning menika wonten kairingan gamelan campur sari, malah keporo dipuniringi dangdut. Ngantun ya dos pun dimiturut Mas Dandun kalian Mbak Titik menika.
2: Niku jane nek saya justru apresiasi.
1: Nggih nggih nggih nggih.
2: Malah dadi kuwale. Memang memang ngeten. Kalau saya prinsip saya menempuh dengan berbagai cara. Sing penting gelem sik, kenal sik, ngerti sik, karep sik, mlaku sik. Jadi kalau kita berbicara idealis, memang kalau kita berbicara idealis ya, itu itu jelas bisa dikatakan merusak. Ketika berbicara idealis loh. Bahwasanya wong wayang wong kok diringin dangdut niku jan wis ora genah tenan niku.
1: Nggih nggih nggih nggih.
2: Iya, tapi kalau kita berbicara pengembangan, kita berbicara pengembangan not zaman kelakon nih. Boleh-boleh saja sah-sah mawon, hanya kita kepada siapa, untuk siapa, fungsinya apa, kebutuhannya untuk apa. Jadi seumpama begini. Ora bidon nalik ko jaman Swargi Kinarto Sabdo atau Kiai ini Semarang, di masa era beliau tetap dikatakan perusak gagrek utawa gaya, karena beliau mengakulturasi dua gaya, bahkan tiga gaya ingat tamisipun, satu gaya Surakarta, dua gaya Yogyakarta, tiga gaya Semarang. Kalau toh ada gaya tambahan yang lain itu persentasenya sangat kecil. Ya, tapi ketika di era zaman beliau itu pun sudah menjadi pro dan kontra oleh para empu, sehingga artinya notabene adalah dari para empu Kraton Kasunanan maupun Kraton Ngayogyakarta. Wah, ing rusak iki kendangane diawut-awut dhuwur kendangan Ngayogyakarta, ngisor kendangan Surakarta, engko bareng grogro kasem nganggo kendangan Semarang lan sak piturute. Nah, ini secara otomatis akan dianggap merusak. Tapi not zaman kelakonnya ternyata digemari oleh kalangan seniman muda pada era tersebut dan membumingkan dan kemudian mengangkat kembali derajat kawitan pada era masanya. Itu yang pertama. Kemudian itu masih bersifat konvensional, tabuhane sing gamelan kabeh. Yang kedua, contoh contoh yang kedua adalah era wayang uang THR atau pura wisata Yogyakarta. Kemudian diterusi di dalam wayang gaya Surakarta, wayang gaya kontemporer, bahwasanya di wayang uang gaya Yogyakarta, bergaya Surakarta tapi bertempat di Yogyakarta, setahu saya. Itu sudah memasukkan unsur bass drum atau bisa dikatakan band ya, apa? Simbal dan artinya musik modern. Dan ketika itu menjadi menuai pro dan kontra juga. Tapi jangan salah, ternyata itu cukup menarik perhatian wong sing mau neora seneng nenggon karawitan seni dan budaya, jadi seneng kan gitu. Kita ambil sisi positifnya dulu. Lek masalah negatifnya jelas, ketika era pada zaman itu ya jelas merusak dan belum boleh masuk ke area jeron beteng pada petik, artinya daerah keraton atau daerah for pangeran ratu, belum diakui. Nah, termasuk era perkembangan sekarang, seumpama seperti kadang kula sepuh Ki Seno Nugroho almarhum, itu pendobrak masa kini. Nek ketika berbicara konvensional, secara otomatis orang akan berbicara, weh dian kan rusak pakem, Pak Mantep weh dan Pak Mantep yang rusak pakem, weh dian itu kan dari sudut pandang kacamata mana ketika berbicara konvensional. Itu adalah salah dan menyalahi aturan. Ning, kalau berbicara pengembangan not zaman kelakone dan untuk menarik daya, sapa sing ora ngakoni Pak Mantep itu pendobrak pada masanya. Bahwasanya anak muda sing ketika itu ra seneng wayang, geret pro Pak Mantep wayang nganggo listrik, nganggo lampu kelap-kelip. Akhirnya kan akan masuk di dalam dunia itu dan seneng. Kawuru Pak Mantep memulihkan lagi gaya style konvensionalnya atau tradisinya pelan-pelan. Kemudian Ki Seno juga ulah saiki sing cah mau ngertine rock and roll, yang tadinya hanya tahu tentang slang musik barat, kemudian taunya hanya apa wes musik bernuansa rock kuwi wes aku wes nanti rock apa rock itu itu pada akhirnya mereka jadi suka, walaupun saya disenengi lagi goro-goro nih, limbu aneh. Minimal mereka mau untuk melihat dulu, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Sing akan keluar dari dalam sanubari dia adalah, wah aku pengen delok wayang kae, aku pengen delok limbu aneh. Seperti itu, kroso-kroso mengkombokan sidet, dia akan menyenangi tentang lakone, gamelan tabuane, familiar dengan apa sindene apa meneh, terus kemudian makanya ada dua definitif di sini yang saya terangkan. Saya orang sengit karo wayang uang seperti Bu Sri Kandi niku wong ngendika ke bahwasanya wayang uang kok ditabuhi dangdut. Iya, saya akan memakai kacamata kuwi dinggo pendobrak saja. Tapi kalau berbicara kita pelestarian itu memang kurang prayuga. Lah mengko seyogianya ketika sudah mulai digemari dan sudah mulai ada penggemarnya, ditarik sedikit demi sedikit untuk kembali ke relnya. Itu prinsip saya, sudut pandang saya, menurut saya ngaten.
1: Iya, nggih. Wah, luar biasa nih kan, nggih. Kemudian ini kan sudah menyinggung tentang antusiasme generasi muda terhadap seni budaya Jawa, nggih. Nah, ini menurut yang panjenengan saksikan ya selama ini, antusiasme generasi muda terhadap seni budaya Jawa sendiri gimana nih, Mas?
2: Untuk saat ini saya sudah mengapresiasi sekali terhadap masyarakat untuk lebih ke arah mulai antusias ke budaya Jawa. Pada khususnya saya matur adalah satu, dunia pedalangan, dua, dunia karawitan, ya. Kalau untuk dunia tari konvensional itu masih agak tertinggal untuk antusiasnya. Nah, tapi minimalnya sudah mulai merambah ke fase 40-an% menurut kacamata saya. Jadi kalau berbicara wis wiwit do seneng banget ngoten nggih dereng, tapi minimal sing maune belas ora gelem sekarang sudah mulai beranjak ke antusias, lebih senang, walaupun sing disenengi agi sing hura-hura, penyanyi ini sing ngadeg, penyanyi ini sing megal-megol, ono lasak miturute.
1: Ngaten nggih. Tapi kalau dari dalam sendiri, ini kan juga banyak generasi-generasi muda kita, anak-anak remaja yang ikut latihan nabuh gamelan, jadi dalang, kemudian jadi pesinden, gitu juga banyak ya mas ya?
2: Wah sekarang sudah luar biasa, yang tadinya sepengetahuan saya SMKI itu kelas pedalangan, itu hanya sak kelas ki wong telu, wong papat, wong limo, kalau wong enam.
1: Iya.
2: Rasola, rayuja lah, istilahnya, pokoknya minoritas. Ternyata sekarang itu sampai kewalahan kuota nih. Itu untuk pedalangan. Karawitan yang dulu hanya 2 kelas, bahkan di era zaman saya itu 1 kelas. Itu sekarang sudah 3 kelas sama 4 kelas ya. Telung kelas ya. Saya rasalah karawitan nih. 3 kelas, itu yang sekarang anak saya dimasuk di situ. Dan itu sudah menunjukkan secara real bahwasanya antusias generasi muda untuk mempelajari dan ikut masuk di dalam melestarikan dengan sekolah di juruan seni itu sudah mulai bangkit sekali.
1: Ya, luar biasa nih. Ya, kita
2: apresiasi sekali.
1: Ya, kita mendengarkan kemudian melihat fakta di sini, ini ikut berbangga bahwa seni budaya Jawa ini tidak akan punah sampai dimanapun tempatnya gitu.
2: Insya Allah saya yakin tidak mas. Tapi menyambung kembali yang tadi pembahasan tentang wong luar Jawa, luar negeri tadi, bahwasanya di luar negeri itu sangat dijunjung tinggi dan dielu-elukan oleh para mereka yang notabene adalah orang-orang luar negeri, bahkan berusaha untuk piacarane ngeklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi satu sisi, maka saya mempunyai visi misi juga di situ untuk membuat channel YouTube saya Bocah Pak Dandun itu dengan visi dan misi juga salah satunya itu ben sing wong kene ketinggalan sing wong luar, jadi tidak hanya diperuntukkan wong Jawa tok yang notabene tanda petik yo gaya Yogyakarta maupun Surakarta, Pulau Jawa tidak, tapi yo Sumatera yo iso, dan bahasa saya menggunakan bahasa apa ya istilahnya ini, bahasa interaktif rakitang bahasa Indonesia campur aduk nih supaya ben orang bosen nih lantak dituruti.
1: Betul.
2: Seperti itu
1: mas. Wah niki ora kerasa ya, rumangsa kula niku lagi mulai lho niku lagi wiwit dipun babaraken ning kok jebul wektune mung gari kurang 7 menit ora nuntasaken utawi nyampurnaken babagan fungsi gamelan, salah setunggalipun fungsi estetika. Ini yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, nilai moral, spiritual dalam kemasyarakatan. Ini gimana Mas Dandun Witono?
2: Oke. Menurut saya wong belum ajar nabuh. Kita berbicara ke kerawitan saja, secara khusus saja. Orang mau belajar untuk nabuh itu mau tidak mau gelem ora gelem, kerasa ora kerasa wis dadi sopan. Loh, kenapa kalau berbicara estetika, norma kesopanan, sopan santun, etiket ya. Itu le nabuh mesti sila. Itu pasti. Le ora sila ya timpuh. Artinya secara adab kuwi wis gelem ora gelem, itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah dia sudah belajar bersikap yoga sehingga berusaha untuk ngerasake lan ngeroso. Kenapa? Karena nabuh kuwi karo nilengke kancane. Mendengarkan tabuhan yang lain tidak bisa berbicara individu. Secara otomatis akan membangun karakteristik untuk bisa gotong royong dan saling bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Nyaron-nyaron tok lah, engko ora krungu iramane kendang mesti dibalang tabur sing kendang. Secara otomatis pembelajaran di situ sudah ada, bahwasanya wong nek gelem mengikuti satu komando orang yang dipercayai dan itu dipercaya oleh berjamaah, artinya satu komunitas tersebut, maka asalkan bisa dipertanggungjawabkan dan yang dipercaya itu sudah menjadi kesepakatan bersama, secara otomatis biasanya yang dipercaya sing nang ngarep ya mesti sing wis seperti olah putih bener landu putih. Secara otomatis mau tidak mau sudah mengajarkan tunduklah terhadap aturan yang ada. Itu sudah mengajarkan etika tentang bernegara. Lho pripun, waduh banget toh.
1: Iya iya betul betul betul.
2: Ya otomatis karena wis taulah di komando itu seperti apa. Ono aturane ning negara iki ora gurawur-awuran gugu karepe dhewe.
1: Betul betul.
2: Yeah. Itu secara otomatis. Maka kalau di dalam karawitan mau tidak mau sudah berbudaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mau tidak mau itu belajar cerdas. Loh, kena ngopo kok belajar cerdas? Nek ora cerdas, sing jenenge nabuh karawitan kuwi ana kabeh ora nganggo swara nun sewu tutuk atau mulut, tidak bersuara di mulut untuk babil khususon. Tabuane
1: yeah.
2: Instrumennya tapi saling ngerasake to.
1: Betul betul.
2: Secara otomatis harus cerdas. Oh kae kendange ngejak lempah iramane. Oh bunange ngejak pelok nintingke ting rong dong dong dong dong. Cerdas kudu cerdas kage yeah. Malik ning nggon pelok.
1: Iya. Yeah.
2: Secara otomatis di situ dituntut kecerdasan. Nek untuk berbicara sindenan atau berbicara waranggono juga harus dituntut cerdas. Aku nggunakke wangsalan iki kudu padha karo situasionalnya. Contoh adekane kuwi negara ngalengko. Aku nganggo jarwa muda terus engko kasarane engko tekan nggon putra. Putra
1: Padito
2: ing Soko 5 ngono kuwi lha wong ngalengko kok tekan Soko 5 kayak gitu.
1: Jadi penggunaan nun sewu, penggunaan wangsalan dalam sindenan itu pun juga menyesuaikan dengan adegan apa yang sedang kita hadapi nggih, suasana nggih.
2: Ketika berbicara kecerdasan,
1: ya.
2: Ya. Oh. Ketika berbicara beneri wong nyuwara, oke, artinya larase bener cengkoke apik, ya. Suarane elok ning burung karuan cerdas. Ini cerdas adalah ngerti, oh iki adegane ngamarto. Ayo aku mbok yo gunakke cakepan-cakepan ngamarto. Oh jujur Dorowati satriya Inggris Sampura. Oh tegese iki ngomongke ana sencakine ana bener. Kan gitu.
1: Nggih nggih nggih nggih.
2: Itu artinya berarti ya dituntut kecerdasan.
1: Ya luar biasa sekali ini. Waduh, eman-eman jane arep menutup warung kula niku. Ngeten iki nek upamane warung kula niku kula buka 2 jam utawa 3 jam niki iso wah oleh bahan kathah sanget menika. Ah menika ingkang pungkasan ya yang terakhir Mas Dandun, ini saya menginginkan sebuah kesimpulan sekaligus ajakan panjenengan pada generasi muda era sekarang Mas Dandun.
2: Kesimpulannya, kalau berbicara saya akan bicarakan ajakan dulu, mengajak ayolah,
1: ya.
2: Upomo iso, seumpama bisa, silahkan praktek bergabung di grup-grup yang ada dimanapun Anda berada. Kalau toh itu tidak bisa, silahkan menikmati dan berusaha menjadi penikmat yang baik. Kalau itu pun juga belum bisa, silahkan untuk mencintai minimal itu tidak mencemooh.
1: Iya, iya.
2: Itu untuk masyarakat secara luas. Kemudian untuk para generasi muda, sampean-sampean panjenengan-panjenengan yang merupakan generasi muda itu menjadi tonggak untuk kemajuan bangsa. Padahal jelas-jelas sudah banyak statement yang mengatakan bahwa negara tersebut dikatakan besar apabila tidak meninggalkan adab budayanya.
1: Ya.
2: Jadi tolonglah, tolonglah untuk segera merapat minimal nresnani, syukur-syukur mau untuk belajar dan mempelajari. Itu tentang ajakan. Kemudian ya. Apa kesimpulan tentang karawitan? Kalau berbicara masalah karawitan itu tidak ada jeleknya karena semuanya merupakan ajaran dari akulturasi berbagai agama, berbagai adab norma, etika sopan santun tata krama lan sak piturutipun itu ada di dalam karawitan dan sudah diramu dari dahulu kala dan sudah merupakan warisan leluhur kita. ngopo toh kok ora dilestarikan, ayolah bersama-sama melestarikannya. Semoga ini semua akan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, karena akan mempengaruhi pola pikir dan beretika bermasyarakat. Ngaten, Mas?
1: Wah, nggih. Wah, dulurku lanang saiki wis jian tenan iki wis wah wis luar biasa tenan iki. Biasane niku nek angkringan Ndara Wedana niku kula selingi gegendingan mbok sak langgam niku saking akeh materi yang harus disampaikan ngaten nggih menika ngantos mboten kula selingi gendingan menika luar biasa.
2: Lha kok jane kula niku arep bahas perkara ora trimo mbiyen aku le rebutan kirek niku.
1: Wah, njen-njen-njen. Menika kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Mas Dandun kalian Mbak Titi. Ampun kapok. Sanes wekdal menika nggih, sanes wekdal menika kula nyuwun wekdalipun malih, ngilmunipun malih. Wah, nderekaken sugeng kondur menika dulur kula lanang kalian dulur kula putri. Dereng cekap kalau wau nggih sampun kapunggel teleponipun ning menika nggih sampun purna nggih nderekaken sugeng kondur donga dinunga dipinuji mugi-mugi tansah bagas kewarasan sedayanipun lan kawontenan enggal langkung sae saehingga seni budaya Jawi seni budaya Nuswantara menika tetep ngrembaka anjayeng bawana.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih trenyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sakmenika kata-kataipun para muda-mudi. Sakmenika kan sampun kathah nilaraken tradisi dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar, besok kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jinis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang dening para kawula muda. Megaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendep, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugdere wah kathah menika menawi Semarang.
2: Yeah.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa. Kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Darso Sutrisno Perumpat RI di Semarang tasih kepireng ngrangin padetan selindru nenem kinaryo mungkasi pasugatan acara kleningan mat-matan dalu menikonye ingkang kala wau para kadang ngriris rarasi Rama Surakarta kepareng ngaturaken gending lobaning rat kalajengaken ladreng Sriatno terus ayak-ayak panjang mas kaseling palaran laras selindru padet nenem. Salajengipun pamirsa, kepareng kaaturaken pasugatan Ketoprak Mataram. Sumangga kapiyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan 11 sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ya, ya, ya. Nak Mas Angger Banu Seto, ya. Yes, ora luput, ora luput.
1: Iki, iya.
0: Malah dadi wong tuwa rumangsa seneng. Dene kang slira kesdul sowan ning Nusa Kambangan kene, Nak Mas.
1: Inji, awit saking anggen kula kepingin matur wonten ngersan nipun yang perkawis jejibaning kang dipun tindakaken Nyai Maya Dewi soho Patih Handoko ingkang kapengker eyang. Milo sak meniko Nyai Maya Dewi sampun ngadep wonten ngersanipun eyang, sumangga perkawis jejibahan ingkang badhe panjenengan ngendikaaken soho Maya Dewi sampun nindakaken dawuhipun eyang Somat.
0: Ya.
2: Apa? Sak derengipun kula matur kathah-kathah, langkung rumiyin kula ngaturaken sungkem, Bapa.
0: Mundak seminggu umurku.
2: Kok namung ngatenke mawon lajeng mundak seminggu lho, Bapa menika yen ngendi
0: kuwi angger nampa bektimu presolemu matur lambemu miwir tipis kaya godhong pari kanginan ki kok umurku mundak seminggu.
2: Lados pundi tiyang panjenengan menika sesepuh ugi guru kula.
0: Ya.
2: Rek nggih sampun satripun yen kula menika ngaturaken sungkem to, Bapa. Kula menika yen dangu mboten sowan mboten ngadep panjenengan menika raosipun nggih kapang lho. Kados dangu mboten pinanggih tiyang sepuh kula piyambak lho, Bapa.
0: Padha wae aku, ha? Upama rano kewajiban iki kowe tak gondeli tak kon nunggone aku ning Nusa Kambangan.
2: Menika rak ngaten, kula badhe matur. Anggenipun Bapa paring jejibahan kula. Pengesu panjenengan lho, Bapa. Sedaya dawuh panjenengan sampun kula estokaken. Sampun kelampan teja budi dumugi ning pecah.
0: Oh iya.
2: Ijik.
0: Mati.
2: Ijik. Ngendikanipun Bapa rak ngaten to. Tiang menika ingkang ridu kersanipun Bapa menapa dene kajeng kula.
0: Iya.
2: Tiang menika kedah pecah langkung rumiyin. Ijik to.
0: Wis kelakon mati tenan.
2: Sampun kelampan.
0: Ayo tenan kowe Maya Dewi. Banu Seto. Wis nedha nrimo aku. Kowe bisa netepi kesaguanmu mateni Tejo Budi.
2: Namung ngaten Bapa, ingkang mejahi Tejo Budi menika dadi kula.
0: Loh. Lah sapa?
2: Ingkang mejahi Tejo Budi menika
1: kula kalian Handoko.
2: Raden Banu Seto kalian Handoko. Lah semanten Bapa, kula menika pikantuk mesah piyambak.
0: Loh.
2: Dejoko ingkang tasih muda. Yuswanipun dereng sepinten. Naminipun Mirmin, naminipun Lindu Aji. Lare menika anakipun Hambali, Bob.
0: Lho. Hambali.
2: Nggih.
0: Hambali ki duwe anak pira kok.
2: Wah, yen menika kula mboten mangertos namung
0: ngaku aku apa temenan anak-anake Hambali.
2: Driyosipun menika saestu milah anakipun Hambali, Bob. Kula kelampahan abenajeng kalian lare menika. Gumuning manah kula. Sinaosa lare menika dereng sepinten umuripun? Sawek sepisah menika kula rumaos mboten saged nandingi lari menika.
0: Mesik ta. Sapa Lindu Aji?
2: Nggih.
0: Kuwi umur-umurane nek karo Handoko.
2: Kalian Handoko dhas pundi nggih tiyang sepuh Handoko sekedhik.
0: Oh, tuwa Handoko.
2: Nggih. Namung yen Lindu Aji menika gagah. Pitekso bagus. Karyan Handoko bagus Lindu Aji. Menika kula matur menapa wontenipun lho, Bapa.
0: Kula
2: menika abenajeng kalian Lindu Aji menika semrepet kok. Mergi pasuryan kok kados ngaten-ngaten lho, Bapa.
0: Oh, sing semrepet kowe to.
2: Hah? Bapa menika semrepet kok ya semrepet lho.
0: Kowe iki ora ambien rasa iki saben-saben mesti ngono.
2: Ngono ta.
0: Anggere ana cah bagus ya anjur. Oh, warna-warna kowe iki wis
2: menika saestu kula menika matur ngeblak lho ngentikane Bon Bapa sedaya mereka kedah ngeblak
1: wonten kersa penyenengan. Iki ngersane yang somat, ana ngersane guru mbok
2: nek mati. Jera den lho. Kula menika ngaturaken anggen kula benajeng peperangan kalian lare menika kok.
1: Mila leres yang ingkang nama lare Lindu Aji menika mila pancen sigit saestu. Mergi sak sampunipun kula saged mejahi dateng Tejo Budi menika kula lajeng merepeki anggenipun tetandingan.
0: Ya, ya, ya.
1: Maya Dewi kalian Lindu Aji mila pancen sigit saestu. Namung wonten raos kula menika gumun ya. Nalika rumiyin kula madosi hambali madosi tiang-tiang ingkang mboten sarujuk dateng kersanipun yang somat menika angel sanget. Ning kok jebul pinanggihipun Tejo Budi menika wonten ing dusun Gampingan. Wonten griyanipun hambali. Rak menika nama aneh to yang. Mergi nalika semanten menika mboten wonten ingkang nama Tejo Budi wonten Gampingan menika.
0: Kok bablas men to Tejo Budi iki. Tas wene nang kulon kok njur wak penculuk nang wetan.
1: Iki menika. Ya.
0: Neng ora dadi baya pung apa. Sing baku Tejo Budi mati, tegese ilang klilipku.
1: Leres iki, iki.
0: Semingkir sandungan ki nglakuku. Iya ki aku rung-rung jare karo Handoko.
2: Inje mila Handoko menika wae jujuk wonten wingking.
0: Oh.
2: Mboten mangerto piyambakipun lajeng ngajar wonten wingking.
0: Karang yo omahe dhewe.
2: Dhewe
0: bayi mulo tak gawa ning Nusa Kambangan kene. Ning kok yo ora ngadep apa piye kok.
2: Handoko.
0: Nanti to cah iki mu.
3: Iki kula.
2: Kowe kok piye to? Kene cepet kene.
3: Oh, nggih. Ibu timbali yang somat napa?
2: Iya.
3: Nggih, nggih. Wonten menapa ya?
0: Lah ngopo to kok jujuk buri?
3: Wah, inji
0: mangi. Ora ana apa-apa wong ora ana sing olah-olah.
3: Nggih, manggi para santri.
0: Oh.
3: Nggih kula mangsanipun menawi kula wangsul wonten ing Nusa Kambangan mriki menika rak lajeng kepanggih para santri.
0: Iya, iya, iya.
3: Nggih sak sampunipun sak tawis kula menika mapan wonten ing Kadipaten. Mangke menawi kula mboten manggi santri-santri ing Padepokan Nusa Kambangan mriki rak dipun mestani kula menika lajeng inji napa lali menapa kados pundi.
0: bener kowe senajan kowe dadi patih ning kowe ora olehke marang mula bukane sanak kadangmu sing wiwit biyen kanca dolan kanca srawung ning Nusa Kambangan kene ya ya ya
3: mboten namung rencang-rencang kula nalika kula menika tasih alit nggih mboten. Namung kula menika nggih manggi rencang-rencang menawi pinuju gladen sesarengan menika.
0: Iya iya iya.
3: Awit nggih. Anggen kula gadah kesagetan menika rak mboten namung saking awak kula piyambak. Nanging nggih pitedahipun para rencang ing kemapan wonten ing Padepokan Nusa Kambangan mriki.
0: Iya iya bener.
3: Beto angsal-angsal sekedhik.
0: Wis tak domke.
3: Sampun. Nggih menika paringipun nggih Raden Bangseta.
0: Ya ya syukur nek tak domke bocah-bocah santri tak domke ora apa-apa. Aku rasa usah dingengehi ora apa-apa. Waton cacah iki cukup.
3: Nggih ingkang angsal-angsali bapa menika rak nggih dede kula namung nggih Raden Bangseta.
0: Ngono. Nek Mas Angger Banu Seto, Maya Dewi lan kowe Andoko.
1: Iki kados pundi yang?
0: Senajan Tejo Budi wis mati, kaya sing tak ngendikake ngarep. Isih ana klilip sing aku durung bisa ngilangi. Kok durung ana kabare?
2: Menapa malih menika bapa? Kula aturi ngendika. Mangke kula Handoko Raden Banu Seta ingkang badhe ngrampungi bapa.
0: Bogawanta.
2: Bogawanta.
0: Si Gagak Rodra. Kok rung ana pelaporane piye le mateni Sumali. Hah?
2: Oh.
0: Dalange Luwanu.
2: Lajeng kersa panjenengan kados pundi menapa kula kedah nak yenaken? Menapa kula mangke kang rampungaken?
0: Ngono.
2: Kula sendika menika
0: kok tanjeke wandhisik ning Bogawanta.
2: Oh, ngaten.
0: Takonono Gagak Rudra apa wis iso mateni dalangi Sumali?
2: Oh, ngaten ngaten. Injih-injih.
0: Nek Gagak Rudra kecipuan ora bisa mateni lah. Kowe biantunen Gagak Rudra.
2: Oh, injih.
0: Patenono.
2: Menika lajeng kula piyambak menapa sarengan kalian Raden
1: Bangsi kula menika kula badhe tut wuri dateng Maya Dewi menika perlunipun pedamelan tumunten ingkang rampung tiyang kados kliliping.
0: Anggepe aku ora ngerti tut wuri Maya Dewi padune kuwi kok le.
2: Padunipun menapa to Bapak?
0: Ya wong tuwa iki rasane dadak omong werna-werna
1: sak menika sampun kok mboten kok Eyang.
0: Ora apa-apa, saiki ora engko ya kok le.
2: Nah nggih ngaten Raden, upami yang menika badhe ngersakaken panjenengan kadhawuhan wonten kewajiban piyambak, nggih mboten menapa-menapa.
1: Lah ya ora apa-apa ya.
0: Ora wis bojike cekak-cekak kepong telu lan kowe ya andoko ya tasah kepuri marang Raden Banuseta.
3: Menawi Raden Banuseta tindak tentu kemawon kula tuturi awit kula menika pendherekipun Raden
0: Banuseta. Ya
2: tanpa
3: pamit ya. Tanpa pamit para santri padukan.
0: Ya.

0: wis gede, si Lindu Haji wis gede, dimong nganti tekan ngendi mengko karepe si Lindu Haji. Ning aku duwe penjaluk saiki. Kowe aja pisan-pisan nglokro atimu. Saiki kudu buka warung meneh. Kudu dodol meneh.
1: Karepmu ngono, Mbok.
0: Kena kanggo golek penguripan saben dinane. Kena kanggo nuruti penjaluke anak. Atimu ora nelongso. Aku dhewe kuwi mengko arep wong tuwa ning sak bisa-bisaku. Aku ngrewang-rewangi karo kowe. Ning kudu buka warung meneh.
1: Iya, Nek, pancen Mbok karep jurungke kudu awak dhewe lek golek pangan kudu buka warung.
0: Ha iya.
1: Ya kae sih ana dhuwit setitik sesuk kanggo paitan, Mbok.
0: Iya.
1: Ning
0: piye?
1: Kabeh-kabeh mau pancen atiku ki kaya-kaya wis dinjo apa kepriye rumahku kok dadi ana lelakon ku nek nganti iki mergo Lindu Haji ki wis gedhe, Mbok. Aku mau sak rasane

0: nang dina nak lunga ki nganggo pamit. Dadi aku ki ditekoni ngerti. Aku ditekoni mbokmu. Ayo ora ngerti ta. Ora coba kowe sekang ngendi ora?
1: Sekang ngendi ki mau?
2: Aku saka resik.
1: Neng
2: pesaryane buku Tejo.
1: Aduh, ya syukur. Syukur lindu.
0: Nek omong aku rak ya melu to, Le.
1: Apa to?
2: Lah wong aku kuwi mung arep nyuwun pangestu.
1: Nyuwun pangestu.
2: Bapak Tejo Budi ku ya wis tak anggap kaya dene wong tuaku dhewe to.
1: Bener nggere yo.
2: Mongko nalika bapa sadurunge sedo. Bapak wis tilar weling marang aku sing akeh-akeh
1: kaya iya.
2: Ngono lho yo ngatiku ki janjane sumet. Aku ki rumangsa
1: sing semedhot ki ora mung kowe,
2: ndang aku rumangsa kedosan gede banget karo bapak dijogo. Coba to. Lelakon kae upama aku kuwi ngonangi. Mbok menawa ora kelakon bapak kok nganti sedo.
0: Oh wis kadian kaya
1: ngono.
0: Iya to mbok
1: kandhamu ki kabeh ki bener. Nek kowe kandha kaya ngono kuwi sing mbok saya kelara-lara, rampa-rampa. Mergo simbok sing ayomi uripe simbok piye bapak Tejo Budi. Ning simbok ora iso mbudidaya apa-apa nganti bapak Tejo Budi
0: sepira banggane wong wedok.
1: Sepira banggane wong wedok.
2: Ning yo wis kok. Wis wong mbok menawa kabeh mau wis dadi garis sing pepesthen. Nek nganti ora ana lelakon kaya ngono, mbok menawa awake dhewe isih kelakon sumanding karo
1: bapak Tejo Budi.
2: Ini ngono mbok sak temene atiku kuwi banjur kegugah.
1: Napa nger?
2: Ya wis aku arep nindakake dawuhe bapak Tejo Budi. Aku arep neng Mentara. Mongko simbok dhewe ngerti to menawa bapak Tejo Budi kuwi weling sing akeh-akeh marang aku. Sepisan aku kudu suwita ning Mentara. Kapindune aku kudu bisa goleki sing jenenge Sudrajat. Iki putrane bapak Tejo Budi.
1: Iya.
2: Kang nalika semono ilang. Ya mbuh ilang, mbuh wis mati. Mergo nalika semono kuwi dheweke kuwi maju perang ning Batavia.
1: Iya.
2: Kaping telune mbok pancen aku kepengin ketemu karo sing jenenge Handoko. Mergo miturut kabar Handoko kuwi sing mateni wong tuaku. Luwe-luwe jarine mbok Handoko kuwi ya sedulurku apa ngono apa mbok? Mestine si mbok sing luwe ngerti perkara iki.
1: Lindu aja. Pancen bener. Handoko kuwi sedulurmu dhewe. Ning siji mbok tunggal bapa nggih.
2: Nek ngono Handoko kuwi ya anake Bapak Ambali.
1: Bener. Ning ngene Lindu Aji. Nek kowe arep nindakake dawuhe bapak Tejo Budi, simbok kuwi seneng. Neng ya aja saiki nggonmu nindakake. Atine simbok iki durung bisa menep, durung bisa tentrem.
2: Durung
1: durung
0: masak iki jenenge
2: panaku, mbok.
0: Sesuk nek mbokmu iki wis mari larane atine kuwi jeme seneng kuwi lagek tok tinggal nek saiki yo coba saiki tok sanding dhisik
2: mbok
0: ben tentrem atine
2: karo kowe yo saiki atine yo ditentremke simbok ora perlu ngeling-eling lelakon sing wis-wis nek simbok kuwi tansah ngeling-eling lelakon sing wis-wis simbok kuwi ora bakal mari larane ngati. Ning nek simbok kuwi wis bisa meperatine, wis mupus. Tak kira kabeh iki mau bisa dilalekke, mbok.
1: Lah arek lalekke wae piye, nggih? Simbok iki lelakone kok ora ana, entek-enteke ora ana. Wiwit sadurunge kowe ana, aku ketemu bapakmu lelakonku wis mung sarwa larakke ati. Dadi nek upamane kowe saiki wis kepengin bakal ndakke dawuhe Bapak Tejo Budi arteng Mataram.
2: Iya, iya.
1: Iki rasane ngatiku kaya isih semelang.
2: Semelang kepiye?
1: Apa ya pancen atimu ki wis mantep, madhep. Wis mengko nek ana bebaya apa-apa njur kowe arep sambat sapa arep
2: simbok kok mikir tekan semono to, Mbok.
0: Ya saiki ngene wae.
2: Ya kena kowe iki semelang wong anakmu mung siji aku ya, Mbok. Ning simbok kudu gedhekke atiku. Aku dening Bapak Tejo Budi kuwi wis diwelek samu barang lir. Ngilmu aji jaya kawijayan guna lan kasantikan. Kabeh wis diwelekake marang aku. Nek simbok kuwi atine mantep, simbok kuwi nyurung rasaku. Anggunku bakal suwito ning Mataram. Atiku kandel, Mbok. Lan simbok percaya marang aku mesti bakal selamat tekaning Mataram sak mengkuni, Mbok.
0: Wis, ya saiki ngono wae, Mas.
1: Iya, Mbok karep ya.
0: Kowe kuwi mung jurungke karepe anakmu, Lindu Aji.
1: Iya, to.
0: Bocah duwe karepan kaya ngono, saiki kowe ning garek jurungke. Muga-muga tekan Mataram kuwi slamet ora ana apa-apa.
1: Ya. Ya, Mbak. Ya ngene ya Lindu Aji.
2: Piye, piye, Mbak?
1: Aku ora bisa nyangoni apa-apa wong tuwa. Senajan tak gendolono, tak penggak, tak pengingo, kowe wis madhep mantep apa sing dadi niatmu. Kowe bakal luhurake apa sing dadi welinge Bapak gurumu ya Bapak Tejo Budi.
2: Iya. Aku ora njaluk sangu apa-apa.
1: Neng sepisan weling.

Wong jenenge nandang asmara ki kaya ngene rasane. Marsiem, marsiem. Wong ngontang-anting ke jantungku tenanan. Tak rewangi. Tak tuntun-tuntun lemu dadi sinden. Nanten biyen gandrungku arep sinden. Kadadine aku wis nelakke katresnan tanpa ana jawaban. Suwe tak enteni jawaban cebrodhek nene durung bisa nampa. Mongko ya tak dhewek-dheweke. Lek ono apa wingi iki tak paru sisih separo tak wehi kono separo sisih tak sak. Ngenteni jawabane Warsi mbok menawa. Cul aku tresno marang seliramu, Mas. Terus tak goleke pelik-pelik ali-ali kalung gelang untuk Mas komplit tak masih kabeh. Mek karo kaya raja. Raijo. Kaya ngene to. Lara nang awak. Awan rasa turu, bengi rasa turu, rasane mung tantah wewayangan marang citramu. Asemmu sing ora iso tak kipatil. Mongko gingsul ngiring mesem lambene nyalek sithik. Ketok mete-mete. Kaya ngene rasane. Wong bek wuyung minta gagah wong lanang ini nolah nyewa nolah nengen tanpa duwe apa-apa ya ke janan wong ya aku ya gumun ayo wong wong ini cece jenis gitu pancen ya aduh nih orang di modal kok sing shot kekendelan janan aku tak gagas. Lah kepiye kabeh pedus tak dol mbiyen aku dak sepit sapi tak dol aku dak lelungan tak nggo sangu sawah tak tekelke tak sramake wis blas kok bareng resik-resikan kok gek kedanan karo wong wedok apa ututane sing kedani mengkono jonge wong ku diganteng wong lanang ki rumangsa mulya bejo tak gandeng pringisan. Ya talah temen sepiro tintingan kendaro dalange ngomong wae gendeng ya mboten nembang mon kok.

0: Katresnan ki yo.
1: Iya.
0: Nek gegowo tak ewangi wong sing lara atine oleh ku arepe wangi-wangi yo kepi.

0: tansah nandang prihatin. Aduh nyawa, aduh nyawa, aduh nyawa.
1: Ya, aja tekan semono ta.

0: kelelaran.
1: Sing kelelaran iki sing iso nulungi ming cah wadon nek kaya sak aku rak ya ming ngerem-remi.
0: Dek mbiyen aku kelingan lemu ngulet aduh sambatmu kaya tak tulung-tulung ana mergo tok ditinggal bojomu. Meruh lemu.
1: Bang ngulet kae jahitke esuke.
0: Waras nek ngono wis.
1: Suwe kok. Awake keleman nggo ngulet sandangane
0: ra ngulakno saka kamar nggone aku suarane mak rekutu.
1: Mak perpet ngono ta. Iya garang mendung
0: udan. Bres. Ledake dar, dar. Jebul cengke taman aku warsiem, warsiem.
1: Aku ki gumun lho karo Wirta. Adate sing wis-wis ngono ki kancane nganti gandeng ping bola-bali gonta-ganti kowe ki ra tau kepengin kok dengaren sak gedakan iki kok kowe kepencut wong
0: wedok. Aku lek danan karo wong wedok aku ngenteni karo bakule ramban. Kan ora kedanan-kedanan jebul tak disiki.
1: Ya nang ngene iki lho to. Wong gampang ngomong ning angel
0: ini. Kejang awah pakel.
1: Kuwi kepiye?
0: Ah, nek omong gampang lek adol nang pasar pakel.
1: Kowe dhewe tau kandha. Wong sak umur sak awake dhewe ngono ki nek iso golek dalan padhang.
0: Iya.
1: Tegese ki aja gawe perkara. Wong bunek ki mergo tumindake dhewe kok padane wis yahene. Kowe arep kletek-kletek seneng warsiem. Bejo warsiem ora nanduki utawa ora gelem tok pek kuwi.
0: Tak enteni wangsulane warsiem. Pengarep-areping jantungku, iya Mas, aku pasrah marang seliramu. Ning kosok balen.
1: Muni piye?
0: Tak enteni wangsulane. Aku durung bisa mikir. Lanu aku pomo kepengin wong lanang liyane kowe. Apa ora jarem kaya ngono ku.
1: Nampik.
0: Mbok aja sing keri dhewe iki mbok aja tok ucapke. Ya aku urung iso mikir tak gedhekke anakku. Tak weruh anakku le dadi Joko sing ana pigunane tumraping negara.
1: Nek aku krungu grenge warsiem iki, ora bakal mikir wong lanang.
0: Wong lanang.
1: Ora bakal omah-omah. Aku kok gawe ukara dhewe liyane kowe, ora seneng karo kowe iki ora. Wis warsiem kuwi ora bakal omah-omah meneh.
0: Mongko. Pisanane kuwi.
1: Piye? Gene wis nganggo pisanane.
0: Aku mung nyawang. Solah tingkah utawa lelakoning warsiem lek ketimplak-timplak tansah nandang prihatin ya talah temen wong wadon kok semono pacobane. Ndekno nyobono. Warsiem iso kuat. Saya suwe iki saya ternyuh. Sakwise ilange ternyuh, tukule ngrasa tresna marang warsiem kuwi. Wah, warsiem. Jebul kecelik welas tutumrap nyang kowe. Jebul wangsulamu kaya ngono aduh pengarep-arepku warsiem, warsiem.
1: Tembung kuwi mau ora welas. Nek warsiem ki gelem tok bae. Kuwi ki ora nulung uripe warsiem, malah rekoso. Ha sing arep tok nggo ngayani apa?
0: Sik. Katresnan kuwi ora bab kebiaring bondo.
1: Aku mung swara tok tanu wong wedok tanpa bandane ya nyengingis.
0: Katresnan kuwi tancepe ngrasa tresna jroning dada ati siji lan sijine ati loro dadi siji. Ngene. Sebab nek dadi lima wungkusane ora cukup.
1: Nek diomongke ya cukup ngono kuwi. Ning wong bebrayan ngono ki tak
0: aku weruh wong prawan-prawan ki waton aku tok sanding aku ora tok pakan ora tok sandangi trimo Mas ning waton aku ora tok tinggal lunga. Ngono kuwi. Ning genep sepasar kok nuntut honorarium.
1: Kuwi malah kepetung bejo warsiem ora gelem tok pek kuwi. Nek gelem tok pek.
0: Tok pek.
1: Aku wis mulak tembungmu jawab kewirangan ngono ki aku wis isin
0: ngingi sih.
1: Ha iya,
0: jebul wong kewirangan ki kaya ngono kae rasane.
1: Urung kuwi
0: iki digagah-gagahke, diperkosak-perkosakke bareng ana tampilan ning tembung aduh lemes.
1: Lha upama jawab ki kudune aku kok. Nek aku karo wirang rak wis teblek. Anak kowe iki kok dadi derajak-derajak jawab wong wedok. Bareng ora gelem pringisan kowe iki.
0: Ajar wirang.
1: Pringisanmu cetha banget. Nek aku upama pringisan ki wis samun.
0: Marane wis dadi profesional.
1: Wis kulino ngono lho, dadi pringisan wis samun seneng
0: nek. Aku lagi ke taman pisan iki. Kapan kowe tau weruh sesambungan karo wong wadon? Lagi kita aku gantung-gantung. lagi kita aku ngame-ame jenenge Warsim. Jeneng wong wadon sapa sing tau tak ucapke?
1: Aku ya Ramaido, wong anane ya ming aku karo kowe karo Warsim.
0: Iki aja diomongke sapa-sapa ndak dadi.
1: Ah wis do ngerti kok ora entuk omong sapa-sapa.
0: Dadi pepoyane cah oke-oke. Kan nek nang kancane wirangan ki terus dene kaya nggo hiburan ning
1: kene. Larang hiburane kancane nek urung ki kaya dijarak-jarake gak wis gak wis gak wis.
0: Kancane wis kok durung. Engko mbah mak bluangsare ora kaya.
1: Yen jebul kok nek nusul nang gawean ngoncit-oncitan kae malah dadi lan bahagiane.
0: Wirang ki dadi panganan sing enak.
1: Dadi aku rasane sih ketok bagus kae sih.
0: Tahu cak nusul mau biar-biar ketepangke Pak niki panik. Bagi kula lene wae. Aku ya ra wani ganggu to ndek anak kok.
1: Malah
0: ngene. Nek ampun dianu Pak niki ndek bocah, ya ora apa-apa lah tak jaga tak reksa aja nganti.
1: Malah sing jaga iso mati ri.
0: Aku ki pindane kaya dening bethek. Ngono.
1: Kak bedek
0: iso kanggo neteki barang sing arep di serobot marang liya.
1: Lah iya bedek iki ya sok ambruk. Dadi bedek iki iso neteki iso ngambruki ngono apa piye?
0: Ya nempel papa bedekne nek sing rusak ya neteki karo kuwi. Ngono.
1: Wis sing wis.
0: Rupamu malah kaya anu sing Warsim.
1: Kok tak dugang kowe? Are gandrung meneh kowe.
0: Rantau ada dalang.
1: Aja.
0: Mau wes janu.
1: Ampun lengke ya toyo.
0: Ampun nganti kendeng. Mangkir awur orang bertenembang.
1: Awak EDWQ umur wes cukup pengalaman sing pahiti wes oke. Jadi upama nek Warsim jawab ora gelem ngono ki aku malah muji syukur.
0: Lo.
1: Ini parto ki bakal isih dawa umure. Neng nek kowe si do bebojan karo Warsim, aku rawani tanggung lo.
0: Kaya umur pirata, kene.
1: Ya anak-anak siji antarane ya 23 24.
0: Nah, kowe pira?
1: Hah?
0: Aku pira?
1: Ya 49 ta kowe iki.
0: Kaceke pira?
1: Ya selawe.
0: Ya wis peken sing selawe iki. Padha jane.
1: Ya malah aku entuk bagian umur iki karepe sing tak kon tuwa aku sik ngono apa piye?
0: Nek umur mung adoh karo cendhek kira. Iya, nek upama anak-anak ya wis mesake anake ya.
1: Sake anake.
0: Keseksa ya.
1: Anak iki butuh.
0: Anak iki rasa-rasane mangan terus wonge ming sing bapakne wis tak watuk kae. Ora lunga-lunga ora duwe penghasilan.
1: Ora kalu le mangan nek bapakne watuk terus.
0: Ya nek wis ana pangane nek ora ana pangane.
1: Sing mulane kuwi sing jenenge bocah kuwi
0: nyebrak kono nyebrak kene sesuk kula bangsulke mau ora dicakak kok sesuk kula bangsulke. Enjing nek kapan kula bali. Le utange. Sebab yang diteki dicake timbane sesuk-sesuk ki surup kae kok sesuk-sesuk lentok ki cekong ngendi.
1: Nyebrak jam 11 bengi kok enjing
0: ngaten. Enjing kula prupote pun kula mangsulke. Le golek kuwi ki nyuwak ki kok le kesumpeken.
1: Mengedani kok ajak-ajak ya.
0: Dekleng tenan.
1: Ah sing duwe dhek tak dajal. Bajari edan
0: tapi cebul. Nek rupak ini cebul dekleng ya wong.
1: Oh ya, mergane men gak dine.
0: Lah iya kaya
1: ning semono ya ana sing sok welas e. Enjing kok ndur kok ya lena ngono lho. Nggih mangga ngono lho.
0: Bagus petuk wong pekok. Nek wong wong petunge ngalung itu nggo kalkulator ora mlero.
1: Diwangsuli wae
0: ora. Ora. Bengi-bengi nek kowe alung tak weke kono sisan akeh angone ngono denene.
1: Bengi-bengi ngetokke det ki ana warile. Alasane ngono kuwi tadi.
0: Bareng awan, awan ngetokke det plus 7 juta ya ana warile.
1: Awake dhewe kok tanpa keseripan kok melu bela sungkawa ki tak ya awake dhewe kuwi tok.
0: Nek didelokke ya bocah pinter cah pengalaman sapa-sapa. Sopo-sopo dikandani.
1: Sopo. Ya kaya kowe kuwi sapa-sapa kandhani awake dhewe
0: kepencet. Nek ditakoni tantangane entek. Nek ditakoni kowe sapa-sapa tok kandhane kok iso ketaman? Anu to Mas, nek wong klilipun kok iso ndamu dhewe, palingne alasane
1: kaya pinter. Kowe iso guyuke aku melu seneng.
0: Guyune aku. Lah ibu ra kuwi ya mung bocah dhewe sing kena kepusan 7 juta. Hiburan.
1: Lho, kok ngono kok nggo hiburan ki kepiye? Ra kosok balen tok ke kancan ki. Awake dhewe ki tanpa keseripan ning melu bela sungkawa.
0: Ngono ta? Tegese aku tak wartak-wartake supaya aja kaya ana kancaku Mbok menawa ana telepon sing ayawara. Muni ana hadiah-hadiah kudu ngetokke dhit kon cukup.
1: Kuwi alasan saka bupati apa saning
0: nek ora suarane ngerso dalem apa suarane penyene bupati apa suarane residen wis ora nggubris. Ngendikane ngerso dalem.
1: Tur nek sing sing jeneng gubernur utawa sing tak omongke kuwi ora kober to ngurusi konoanku.

Tetap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran Ketoprak Mataram, kanti lampan Linduaji. Ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, ngaturaken sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Injang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Suhu cukup dingin dan angin cukup kencang menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Jadi tetap berhati-hati guys sahabat budaya, untuk yang sedang dalam perjalanan atau juga akan memulai aktivitas di pagi hari ini, monggo disiapkan jaketnya terlebih dahulu atau ngunjuk minuman hangat guys. Harapannya tidak mengganggu aktivitas kita di pagi hari ini. Atensi kami tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277771, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Islam. Nanti akan disampaikan oleh Kepala LKP Unisula Semarang dan juga PWRMI PWNU Jawa Tengah, Ustadz Moh Farhan SPDI SUM MPDI. Untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita pagi hari ini, sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita.

kaum muslimin, ada sebuah hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersegera menuju ke masjid guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, barang siapa yang mandi menjelang siang pada hari Jumat dengan bersih sebagaimana mandi janabah, lalu datang ke masjid lebih awal untuk melakukan Jumatan, maka pahalanya sama dengan berkorban seekor unta jantan. Kemudian, barang siapa datang saat kedua, maka akan mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Dan siapa datang ketiga, pahalanya seperti berkorban seekor kambing. Adapun orang yang datang saat keempat akan diberi pahala setara dengan berkorban seekor ayam. Sedangkan yang datang saat kelima akan diberi pahala setara dengan berkorban sebutir telur.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: kula.
1: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompat campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi tema hikmah pagi untuk edisi pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Mofarhan SPDI Esum MPDI yang merupakan anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah dan juga Kepala LKPI Unisula Semarang. Selamat menikmati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat rahmat yang diberikan dan dilimpahkan bagi kehidupan kita sehingga kita alhamdulillah senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Bahkan kita pun diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Betapa boleh jadi banyak orang-orang yang senantiasa mereka berdoa ingin diberikan umur panjang, tetapi ternyata Allah mengambil nyawa mereka. Tetapi tidak sedikit dan tidak jarang pula orang yang sebaliknya, mereka lupa untuk berdoa supaya diberi umur panjang, tetapi ternyata Allah malah memberikan umur yang panjang kepada mereka. Dan termasuk diri kita, kita pun diberikan karunia oleh Allah yang tiada tara. Bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmat karunianya Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Sesungguhnya bukan karena tidak adanya nikmat yang dihitung, tetapi karena kalkulator kehidupan manusia tak mampu untuk menghitung besarnya karunia Allah yang dicurahkan bagi hambanya. Oleh karena itu, maka setiap hari, setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita haruslah berorientasi kepada syukur untuk kita ikrarkan di dalam lisan syukur kita dan kita coba implementasikan rasa syukur itu untuk taqarrub ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang karunia nikmat Allah yang diberikan bagi kehidupan kita, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita di dalam kitab Al-Hikam, an amallahu 'alaika awwalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia nikmat yang tiada tara kepada kita. Paling tidak yang pertama ada nikmat yang disebut dengan ni'matul ijad. Nikmatul ijad itu adalah merupakan nikmat wujudnya kita di alam dunia. Pada satu saat saya ketika di Mesir berziarah ke Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika kita membaca kitab itu, kita diingatkan bahwa nikmatul ijad itu adalah nikmat wujudnya kita di alam dunia. Sesungguhnya pada waktu yang lampau kita tidak pernah ada di alam dunia, tapi atas rahman rahimnya Allah kita kemudian diadakan di alam dunia. Maka ketika kita diadakan di alam dunia, tidak pernah kita minta supaya dihidupkan di alam dunia, tetapi atas rahman dan rahimnya Allah, Allah menunjuk kita untuk kemudian hidup di alam dunia. Bahkan yang istimewa dan luar biasa adalah ketika kita diciptakan oleh Allah di alam dunia, kita dipilihkan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Di dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tin, Allah telah menyampaikan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kondisi terbaik. Di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dalam terbaik itu berarti kita harus memperbanyak syukur, memperbanyak rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Karena kita sudah dipilihkan oleh Allah menjadi manusia. Padahal Allah berkehendak kita menjadi binatang, menjadi tumbuhan, itu pun bisa, kun fayakun. Tetapi Allah lebih memilihkan kita posisinya dimuliakan sebagai manusia. Tetapi di dalam filosofi Jawa, kita pun diingatkan, menungso itu adalah menus-menus kakian dosa. Artinya apa? Potensi untuk melakukan dosa sangat banyak. Oleh karena itu, al-insanu mahallul khotoi wan nisyan, manusia adalah hakikatnya makhluk yang sering salah dan sering lupa. Tetapi janganlah kita untuk menjadi manusia yang selalu lupa. Karena kalau selalu lupa dan selalu bermaksiat, maka namanya adalah syaitan dan iblis. Dan tidak mungkin kita selalu benar terus, karena mereka adalah malaikat. Maka manusia adalah makhluk di antara dua hal itu, yang kadang benar, kadang salah, kadang ingat, kadang lupa. Maka kita harus selalu memperbaiki diri dan kualitas kita. Pertanyaan fundamental yang harus kita berikan adalah, sesungguhnya kenapa Allah menciptakan manusia? Maka di dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah telah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, tugas utama, fungsi utama manusia diciptakan sesungguhnya adalah untuk ibadah. Kalau seandainya ada manusia yang sudah dilahirkan di alam dunia, kemudian mereka tidak mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka mengingkari hakikat tugas fungsi penciptaan mereka. Oleh karena itu, jangan salahkan ketika Allah kemudian mengambil miliknya, yaitu kita pun akan dicabut oleh Allah, na'udzubillah min dalik, di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, supaya kita itu selamat, maka kita harus mengikuti ritme syariahnya Allah. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, maka kita harus sangat bersyukur sebab kita diberikan oleh Allah karunia kenikmatan wujudnya kita di alam dunia. Maka ketika zaman dahulu, banyak sekali lantunan yang disebutkan oleh mbah-mbah kita misalnya, minal adam wa ilal maujud summal adam ba'dal wujud. Dari awalnya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Tetapi ingat, setelah kita ada, yang diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Maka pada saatnya kita ditiadakan oleh Allah yang Maha Ada, dan kita akan diadakan lagi oleh Allah yang Maha Ada. Artinya apa? Dari tidak ada menjadi ada, setelah ada pada saatnya kita akan dihilangkan atau kita akan diwafatkan dari alam dunia ini. Oleh karena itu, jadikan aktivitas kita ibadah, perbaiki ibadah mahdhah kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan juga perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Bahkan rasa syukur kita pun akan meningkat ketika kita misalnya melihat bagaimana di dalam ilmu kesehatan saat ini, bahwa ternyata ketika dulu ayah dan ibunda kita, mereka itu setelah menikah, kemudian mereka itu berkumpul, dan ternyata jumlah sel sperma daripada ayah kita jumlahnya puluhan juta sel sperma. Tetapi dari puluhan juta sel sperma itu, yang jadi bayi hanya satu sel sperma. Siapa mereka? Siapa dia? Yaitu sel sperma yang paling cepat untuk sampai kepada ovum ibu kita. Siapa yang paling cepat? Tentu adalah kita, karena kita yang terlahir di alam dunia. Oleh karena itu, di saat-saat itu kita sudah ditunjuk oleh Allah untuk dimenangkan, dipercepat langkah kita menuju ke ovumnya ibu, sehingga kemudian karunianya Allah yang begitu amat besar ini perlu kita syukuri dengan kita betul-betul harus bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah. Oleh karena itu, maka setelah Allah menciptakan kita dengan nikmatul ijad yang kita terima, kita berwujud di alam dunia, maka kita pun diingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Zat yang di mana Allah itu menghidupkan kita dari kematian. Kenapa yang disebut adalah Allazi khalaqal mauta baru wal hayata? Kenapa kok tidak Allazi khalaqal hayata wal mauta? Kenapa yang disebut bukan hidup dulu baru mati, tetapi yang disebut mati dulu baru hidup? Karena sesungguhnya kita diingatkan, manusia itu awalnya adalah mati, awalnya tidak ada, tapi kemudian diadakan oleh Allah sehingga kita menjadi hidup. Lantas ketika kemudian kita hidup, apa yang harus terlaksana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita hidup di alam dunia ini, sesungguhnya kita itu harus menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yang paling banyak, yang paling bagus. Maka ayatnya itu adalah ahsanu amala, amal yang paling bagus, bukan aksaru amala, bukan amal yang paling banyak. Bermakna kita hidup ini harus meningkatkan kualitas amal ibadah kita, tidak sekedar memperbanyak kuantitas daripada ibadah kita. Oleh karena itu, maka perbaiki ibadah-ibadah wajib kita. Syukur-syukur diikuti dengan sunnah-sunnah. Sholat lima waktu kita lakukan, diikuti dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk ketakarruban kita kepada Allah, bentuk penghambaan kita pada Allah. Yang kedua, selain Allah memberikan nikmatul ijad bagi kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita yaitu nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini adalah nikmat sarana prasarana kehidupan yang Allah berikan bagi kita. Di mana orang yang sudah dihidupkan oleh Allah, bahkan makhluknya Allah dimanapun berada, mereka rezekinya sudah ditanggung, disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita berikhtiar mencarinya. Artinya sarana prasarana kehidupan Allah berikan bagi kita. Walaupun jangan hanya kita maknai secara sempit bahwa sarana prasarana kehidupan itu hanya finansial, tidak. Tetapi kita sehat itu pun sarana prasarana kehidupan. Berapapun jumlah banyak uang yang dimiliki, kalau dia sakit, maka dia butuh uang yang banyak untuk pengobatan. Itu pun belum tentu dia akan sembuh. Maka ketika kemudian setiap hari kita mampu menghirup udara, dan ini digratiskan oleh Allah, kita harus bersyukur. Karena betapa kita tahu saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, hanya sekedar mereka ingin bernafas, maka ketika sedang sakit, itu pun ternyata mereka harus membelinya. Maka kadang-kadang kenikmatan-kenikmatan karunia itu tidak kita sadari. Maka kita pun terkadang lupa bahwa kita ternyata berada di buminya Allah, yang mana bumi ini adalah sarana prasarana yang disediakan Allah bagi kehidupan kita. Kalau kita berpikir sejenak, seandainya Allah menginginkan kita untuk mengganti sewa di bumi, berapa yang harus kita tanggung? Tetapi itu tidak dilaksanakan. Kita diminta hanya untuk bersimpuh, beribadah kepada Allah. Itu pun seandainya kita tidak mau bersujud dan beribadah kepada Allah, maka Allah tetap akan menjadi Tuhan semesta alam. Tidak pengaruh apakah kita itu bersujud atau tidak, Allah tetap menjadi Tuhan semesta alam. Tetapi kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya? Hakikatnya adalah untuk kebaikan dan keberkahan diri kita. Oleh karena itu, nikmatul imdad ini kita syukuri. Maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian ingin menghitung nikmat karunia Allah, tidak akan bisa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmat karunianya Allah, maka sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat pedih. Sahabat Budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, besarnya nikmat ijad, besarnya nikmat imdad itu ternyata tidak ada apa-apanya ketika hilang nikmatul irsyad, yaitu nikmat petunjuk yang Allah berikan bagi kehidupan kita berupa iman dan Islam. Yang mudah-mudahan nikmatul irsyad akan selalu melekat di dalam hati sanubari kita, di mana iman Islam itu harus kita jaga. Di mana kalau kemudian kita lihat al-iman ay tasdikum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan ay bil jawarih. Yang namanya keimanan itu adalah merupakan keyakinan kita di dalam hati, dan kita ucapkan di dalam lisan, dan kita implementasikan di dalam realita kehidupan keseharian. Maka keimanan bukan sebatas ucapan. Keimanan bukan sebatas yaitu kepercayaan dalam hati. Keimanan bukan hanya sebatas bukti perilaku. Tetapi integrasi kompleksitas dari tiga elemen tadi harus menyatu di dalam diri kita. Oleh karena itu, maka sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang yang dirahmati Allah, betapa sungguh kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mencoba meningkatkan syukur kita atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, yang sungguh limpahan nikmat itu tidak akan mampu kita hitung, apalagi kita membalasnya. Kalau toh kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, sesungguhnya adalah keselamatannya, keberkahannya, pahalanya akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, di dalam momentum yang berbahagia ini, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang rahimakumullah, bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan perenungan yang luar biasa yang harus coba kita lakukan internalisasi di dalam konteks keseharian, sehingga kita akan menjadi seorang Abdullah, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan setelah kita menjadi hamba Allah, insya Allah kita akan menjadi Khalifatullah fil ard. Kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah untuk mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan fata morgana ini. Sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, di dalam konteks keimanan yang harus ada, maka iman ini ketika ada nikmatul ijad, nikmatul imdad, dan nikmatul irsyad petunjuk, kita perlu berhati-hati. Sebab apa? Iman itu adalah yazid wa yangkus. Iman kita itu kadang dia itu naik, tetapi kadang-kadang dia itu turun. Maka bagaimana supaya keimanan kita selalu kemudian stabil? Berkumpullah kita dengan orang-orang yang baik. Maka ketika kita lihat di dalam surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang senantiasa mereka nasihat menasehati, ingat mengingatkan di dalam yaitu masalah kesabaran dan juga kebenaran. Watawasobi haki, watawasobi sober, saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Oleh karena itu, maka ketika kita akan diingatkan oleh orang, maka otomatis kita berkumpul dengan orang yang baik. Maka orang yang baik itu akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita sedang salah. Oleh karena itu, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, mudah-mudahan kehidupan kita akan semakin barokah dengan dalam rangka kita mencoba untuk meningkatkan kualitas rasa syukur kita terhadap nikmat dan karunia yang luar biasa yang telah Allah berikan bagi kehidupan kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat Bre, demikian tadi hikmah pagi dengan tema merenungi nikmat Allah yang disampaikan oleh pengurus wilayah RMI PWNU Jawa Tengah dan juga kepala LKPI Unisula Semarang Ustadz Mofarhan SPDI Esum MPDI. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita di pagi hari ini bisa bermanfaat dan tentunya untuk menambah keimanan, ketakwaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Andi Setiawan masih akan menemani sahabat Buddha di Geliat Pagi nanti pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk kita bersama-sama menggeliatkan pagi ini, berbagi semangat, juga berbagi informasi. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
4: Pak? Nanggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

0: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan dukungan penuh terhadap program gerakan seniman masuk sekolah di Pati. Ia menyebut program tersebut sebagai sarana strategis mewariskan pengalaman seniman kepada generasi muda bangsa. Fadli hadir langsung dalam gelar karya GSMS 2026 yang digelar di Gor Pesantenan Pati pada Rabu 26 Agustus 2026 malam. Ia mengapresiasi talenta siswa yang tampil dan mendorong pemupukan bakat seni generasi muda secara berkelanjutan. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Puluhan pemuda mengikuti lomba fashion show busana adat dalam rangkaian Jambore Pemuda Kabupaten Purbalingga 2026 di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan budaya adat Banyumasan. Sebanyak 20 peserta dari instansi maupun perorangan mengikuti lomba tersebut. Para peserta memperagakan busana adat Banyumasan yang dipadukan dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan pakem tradisi. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat pagi sahabat muda Kang Mas Mbak Ayu. Satu lagu yang angin malam menjadi pembuka kebersamaan kita di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Tidak terasa ya, sudah di penghujung bulan Agustus yang masih belum selesai tugasnya atau masih ada target yang harus dikejar. Monggo, masih ada waktu. Semoga apapun target panjenengan bisa selesai di akhir bulan ini. Lain telepon, lain WhatsApp, monggo 021 824 831 6661, juga di 08 112 777 914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang mau ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu pagi hari ini, saya temani hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya? Kang Mas Bayu, saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Yang baru bangun tidur, bagaimana kondisi tubuh Anda panjenengan? Mungkin seharusnya segar ya, harusnya lebih segar, lebih semangat untuk mengawali hari, karena setelah tidur cukup lama ya di semalam, karena tidur ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi tubuh untuk memulihkan energi setelah beraktivitas. Namun sahabat budaya, masih banyak orang yang terbiasa tidur dengan lampu menyala karena merasa lebih nyaman atau takut berada dalam kondisi gelap. Lalu sebenarnya apa, mana yang lebih baik untuk kualitas tidur, menggunakan lampu atau mematikannya? Satu informasi untuk panjenengan, mengutip Sleep Foundation, situs informasi kesehatan tidur asal Amerika Serikat, tidur dalam kondisi gelap pada umumnya lebih baik untuk kualitas istirahat. Paparan cahaya pada malam hari ini dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh serta menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk dan mengatur siklus tidur. Cahaya memiliki peran penting dalam memberi sinyal kepada tubuh kapan harus terjaga dan kapan waktunya beristirahat. Karena lingkungan mulai gelap, tubuh secara alami mempersiapkan diri untuk tidur. Sebaliknya, cahaya yang terlalu terang saat malam hari dapat membuat otak tetap berada dalam kondisi lebih waspada. Nah, ini monggo yang pagi hari ini mungkin terasa badannya kurang segar, kurang fresh karena tidurnya kurang berkualitas, nanti di malam hari boleh dicoba tidur dengan kondisi gelap atau lampu lebih redup ya daripada biasanya. Tentu harapannya agar tidur kita menjadi berkualitas dan tubuh menjadi lebih fit, lebih prima dalam mengawali hari. Biar makin semangat pagi hari ini, kita poco-poco terlebih dahulu ya sahabat budaya, kita hangatkan pagi hari ini.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman, dan selanjutnya atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Sudah bergabung pagi hari ini untuk berkirim salam, juga berbagi informasi dari Pak Suwarno di Ringin Telu Semarang. Ucapkan selamat pagi. Pagi hari ini aku olahraga di tempat sambil dengerin lagu Geliat Pagi. Matur nuwun Pak Suwarno, selamat berolahraga, tetap semangat, tetap sehat tanpa obat. Belakangnya ada Pak Kabut di Bangatayu Kulon Semarang. Salam untuk semuanya, salam sejuk segar. Juga ada Bu Sri Wahyuni di Papandayan. Selamat pagi Mas Andi, Bu Derek bergabung. Salam untuk Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti, Bu Anis, Bu Kartika, Pak Abdul Gofur, Pak Sabto. Minta lagu Tanggal Tuwek, walaupun tanggal tuwek tetap semangat, banyak senyum. Wah, tapi ini senyumnya karo nangis kayak ini. Matur nuwun Bu Sri Wahyuni, nanti coba nggih dicarikan lagunya. Kalau di Geliat enggak ada, nanti ditunggu di Ragam Semarang nggih. Matur nuwun Bu Sri Wahyuni. Belakangnya ada Pak Sunarto di Ngalian Semarang. Selamat pagi Mas Pak Narto Ngalian. Situasi, kondisi atau sikon di sekitar Ngalian cerah, lalu lintas lancar. Minta lagu Pulang Pagi Sore Dompet Biar Berisi. Wah nggih. Wah, tanggal tua tenan iki do. Takoni si dompet kabeh. Mbak Siwi kemana kok jarang siaran? Waduh, Mbak Siwi sudah di manajemen sekarang. Rapat-rapat terus pokoknya. Matur nuwun Pak Sunarto, nanti coba dicarikan nggih lagunya. Mbak Siwi nanti di absen dulu. Mungkin kalau mendengarkan Mbak Siwi ini ditunggu, ditanya nih kapan siaran, monggo nggih Mbak Siwi kembali mengudara. Saya sapa juga yang sudah terhubung di ujung telepon, monggo Geliat Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bu Dewi. Baik, sehat, semangat.
1: Waduh, amin, amin, amin, amin, amin.
0: Bu Dewi sehat gak?
1: Iya, amin, sehat mas. Ternyata aku dari Mas Sandi. Aku putarin lagu, judulnya gini. Racun di tangan kananmu, racun di tangan kirimu,
0: madu dan aku racun.
1: Aku tak tahu yang mana apa.
0: Madu dan racun, gih.
1: Iya, alamnya buat.

0: Pasti Mbak Sri Wahyono besar atau Bumin Kasa Bubuya di Warsito dan bapak-bapak semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
1: Amin, amin.
0: Sampai aja. Selamat pagi dulu. Jaga diri baik-baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang mau bergabung guys, saya sapa juga ini dari Salatiga, Semarang, Ambarawa, Ungaran, Tuntang, Jepara, Kudus, Demak, Meranggen, Temanggung, Wonosobo, Wonogiri. Ini monggo yang mau absen 0248316661, juga di 0811277791. Sudah ada pergi pagi pulang pagi untuk Pak Ngali, Pak Narto di Ngalian Semarang, ya.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Hmm? Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-ngenggar penggalih.
4: Perompak campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Untuk sahabat muda yang berencana beraktivitas di luar ruangan, pagi hari ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang baru saja kami terima, dikirimkan oleh perakirawan Arif dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Secara umum perakiraan cuaca, kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Jadi meskipun pagi hari ini terasa dingin ya, karena dari pantauan BMKG Jenderal Ahmad Yani, suhu udara di pagi hari ini 22,8 derajat Celcius. Nanti di siang hari ini diprediksi akan panas, bahkan mencapai 34 derajat Celcius. Semoga yang mau beraktivitas di luar ruangan disiapkan sunblock, jaket atau juga mungkin payungnya. Nggih, dari Pudak Payung saya sapa kembali yang sudah bergabung, Pak Bagio mengirimkan video suasana rumah pagi hari ini. Cuaca cerah, matahari bersinar terang. Salam untuk semuanya keluarga besar MYT. Selamat pagi, tetap semangat, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Mas Andi selamat bertugas, matur nuwun. Kembali nggih Pak Bagio di Pudak Payung, selamat beraktivitas untuk panjenengan, semoga diberikan kesehatan selalu. Di Kampung Pelangi Bunda Sarinem juga bergabung. Perempat selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu, minta lagunya Sawangan nggih Mas Andi. Salam untuk Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Asri, matur nuwun. Sudah dibacakan, matur nuwun juga untuk Bunda Sarinem. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Nanti coba nggih dicek terlebih dahulu lagunya. Dan juga harus segera kita akhiri sahabat budaya kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama tentunya adalah keselamatan. Salam sehat, salam semangat sahabat budaya, dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani. Sudah ada lagu Sawangan versi remix dari Via Valen ya, untuk Bu Sarinem dan semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kawasan Waduk Jelantah di Kecamatan Jatioso mulai dihidupkan sebagai ruang publik seni, kuliner, dan ekonomi kreatif melalui gelaran Jelantah Fair 2026, Rabu 26 Agustus 2026 malam. Ribuan warga memadati kawasan helipad Waduk Jelantah untuk menyaksikan pentas ketoprak dengan lakon Adeging Kuto Karanganyar bersama bintang tamu Cak Yudo serta menikmati 4.000 porsi gratis dari paguyuban keluarga pedagang bakso Nusantara KPBN Karanganyar. Event yang digagas atas inisiatif para seniman lokal Jatioso ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Jatioso, Pemkab Karanganyar, serta Forum BUMD Karanganyar. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengapresiasi tinggi kolaborasi berbasis masyarakat tersebut dan menilai pengembangan potensi daerah memang seharusnya tumbuh dari inisiatif warga di tingkat bawah. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui program gempur rokok ilegal terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal pada Kamis 27 Agustus 2026 di Garden Hall dan Resto Purwokerto. Kegiatan tersebut memberikan edukasi kepada peserta yang hadir diantaranya dari berbagai instansi di Sub SPN, Unsut, Pusbangkol, RW Purwokerto, dan lainnya agar nantinya juga bisa disampaikan kepada masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Di antaranya rokok yang tidak dilengkapi pita cukai menggunakan pita cukai palsu atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.